0: Oh, iya.
1: Itu aja.
0: Mudah-mudahan ya sukses gitu.
1: Amin, terima kasih Pak Radin. Iya.
0: Sponsornya Netra.
1: Ah, semua baju sponsornya supaya kita bisa supaya bisa bikin
0: membantu kopi.
1: Amin. Supaya kita bisa bikin lomba karaoke untuk teman-teman pertuni kita. Iya, itu saja Pak Radin. Oke, Pak Radin. Iya, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Selamat pagi.
1: Iya, oke.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat muda, terima kasih banyak. Kita lanjut lagi. Siapakah yang mau bergabung lagi ini? Selamat pagi, Pak Ribasa.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana, Ki?
2: Dari Hasan Sarrodi, siapa ya?
1: Oke. Pak Hasan ya, Sarrodi.
2: Pertama kali, ya, dua kali berjumpa dengan Kak Richard.
1: Oh, iya.
2: Di tengah malam kiron tarung pertama.
1: Oh, oke, iya. Bagaimana kabar Pak Hasan Sarro?
2: Alhamdulillah, kami ganjar.
1: Amin, amin. Baik. Iya.
2: Di mana Ibu Fatma?
1: Iya. Oh, iya. Oke. Ini bagaimana pendapat ini RRI Makassar menggandeng teman-teman saudara-saudara kita pertuni supaya mereka juga bisa mendengarkan Piala Dunia.
2: Ya, kalau udah dengar ini Pro 1 dengan Pro 3 yang menyerang.
1: Iya.
2: Nekian dalam ku Maroko.
1: Oh, Maroko.
2: Perangku negara Islam.
1: Oh, Maroko. Oke. Mantap. Semoga bisa memberikan yang terbaik nanti hasilnya.
2: Dulu Maroko masih juara 3.
1: Oh, iya. Kuda hitam.
2: Kuda hitam.
1: Oke, terjadi kejutan waktu itu.
2: Bun Richel mau evaporator dikati. Seluruh penyelam perompak. Punanya menyerkan.
1: Iya.
2: Bisa bersabut tereng kok dong.
1: Amin.
2: Iya, karena Hasan Desaro di Sapaya.
1: Iya, oke.
2: Bisa buatkan musim kampung biru.
1: Iya. Terima kasih Pak Hasan Sarro. Iya.
2: Jadi selamat Ibu Fatma di Goa.
1: Oh,
2: iya. Sehat kita. Lancar dan lihat dah.
1: Iya, oke. Kita semua.
2: Selamat keluarga.
1: Amin. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Iya, waalaikumsalam.
1: Iya, oke. Sahabat budaya kita rehat sejenak dulu ya. Jadi kita live di Facebook kita cukupkan sampai di sini dulu. Tapi Bar Ribasanya masih berlanjut ya. Sampai di jam 9 pagi nanti. Jangan kemana-mana. Richard akan kembali sesaat lagi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Iya, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, selamat pagi.
1: Bagaimana kabar Nanda?
0: Kabar bahagia, amin.
1: Luar biasa, tadi saya nyimak sungguh komentar-komentar sudah terlalu bagus-bagus.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Inilah pentingnya sebuah media. Ya, namanya Baribasa.
0: Iya.
1: Kalau kita bicara bola, banyak hal-hal yang bisa kita petik dari situ.
0: Iya, iya, iya, iya, iya.
1: Sambil dari sisi lain, ketika kita melihat seorang juara, tentu dia melalui suatu proses yang sangat panjang.
0: Betul.
1: Itu yang kita perbandingkan. Ada penjaga gawang yang terkenal di dunia.
0: Iya.
1: Dia itu Nanda Richard, tukang batu.
0: Oh, namanya siapa?
1: Gordon Bang.
0: Gordon Bang. Dari?
1: Kan sehariannya dia kalau dia menyusun batu, kan itu batu dilontarkan dari bawah ke atas.
0: Oh.
1: Iya, sehingga dia punya keterampilan menangkap. Dari situ perjalanan nasibnya dia menjadi penjaga gawang yang terbaik di dunia. Yeah. Itu sebuah cerita. Ya. Okay, okay. Artinya ada hal-hal yang sangat unik yang bisa kita mendengarkan dari bola ini. Bola ini sebuah permainan yang sangat digemari, dan radio dan bola tidak bisa dipisahkan.
0: Amin.
1: Itu sebuah cerita. Kalau sebelum ada televisi, semua orang mendengarkan laporan pandangan mata melalui radio. Sampai-sampai kalau disebutkan susunan pemainnya, dia buat gambar dalam sebuah kertas lalu dia tulis. Ya, itu ceritanya begitu. Dulu di jalan-jalan, di pojok-pojok jalan itu, ada semacam loudspeaker yang diperpanjang oleh RRI kemudian orang-orang yang kurang mampu, dia nol di situ mendengarkan laporan pandangan mata pertandingan sepak bola. Itu adalah sejarah. Bagaimana ketika Brasil berhadapan dengan Italia, Piala Dunia Meksiko tahun 70, itu juga melalui radio. Waktu itu memang banyak pengulas-pengulas bola yang sangat terkenal yang memahami bagaimana seluk-beluk sepak bola. Dan memang aneh. Cara-cara juga orang menonton bola beda-beda. Ada penonton, dia tidak melihat siapa kesebelasannya, tapi siapa yang baik. Adanya begitu. Sehingga dia tidak stres. Pokoknya dia nonton siapa yang bagus mainnya, itu yang dia puji. Jadi tidak ada ketika di dalam rumah juga begitu. Kadang-kadang kita fans beda. Karena saya suka Argentina, saya suka Belanda. Maka ketika nonton, memang sangat ironis ceritanya, tapi bola ini mempersatukan kita. Ada pesan-pesan moral yang perlu kita renungkan, sebagaimana telah disiarkan oleh tadi. Pesan moral mengenai kebersamaan, kegembiraan, persatuan, kenegaragaman, itu sebuah dibingkai dalam suatu nilai, sehingga bagaimana bisa kita mendengarkan dan menonton acara ini. Di sisi lain, tidak perlu terjadi hal-hal yang mengecewakan kepada penonton ketika kesebelasannya gagal. Kita lihat ada kerusakan-kerusakan, ada kekecewaan. Itu tidak perlu terjadi. Karena siapa yang rugi? Kita sendiri. Yang terakhir, kita berterima kasih kepada petinggi-petinggi bola di Indonesia, terutama kepada Bapak Erick Thohir yang sangat bersahabat dengan Ketua FIFA, sehingga bisa memberikan hak siaran kepada TVRI. Ini sebuah peluang yang sangat besar. Kita hargai. Saya kira begitu. Kalau saya komentar cukup 5 menit.
0: Mudah-mudahan
1: ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Baribasa.
2: Pagi, beliau.
0: Mari silakan.
2: Kalau ini masalah Piala Dunia sangat-sangat bagus. Itu kalau misalnya ada bicarakan itu masalah RRI, alat bersaksi kita bersyukur sekali dari RRI ini. Saya menambahkan tadi ini masalah saudara Jono ini. mudah-mudahan nanti ada teman saya yang bisa hubungi.
0: Amin, amin.
2: Dan bisa bersatu kepada diri. Mm-hmm. Dan kalau di sini aku sampaikan nomor saya, yeah. Kak Richard, mm-hmm. kalau bisa hubungi, yeah. tolong itu kata Pertuni, tolong ke hubungi saya dulu.
0: Oh, iya, yeah, iya. Yeah,
2: yeah. Kalau yeah. kata Pertuni, tidak ada nomornya sama saya juga.
0: Oh, jadi okay. nanti kita cari, nanti kita cari, iya.
2: Monitor ini,
0: iya.
2: saya cari ini, dan saya sampai ke sini.
0: Kita cari.
2: Yang nomor saya ini, iya. ini Ji, Richard. Nomor WA ini.
0: Nanti kita cari.
2: Kita sebarkan di situ.
0: Oke. Okay.
2: Sampai ke situ.
0: Iya.
2: Tidak apa-apa, Ji.
0: Boleh, boleh, boleh.
2: Iya, kita sampai ke sebentar, insya Allah.
0: Iya.
2: Kalau bisa nyambut di liwan. Di liwan di sini.
0: Iya, iya.
2: Oke, okay, Richard.
0: Oke, okay. terima kasih, iya. Deng. Iya. Yeah.
2: Jadi... Saya suka itu berhasil saya karena masih masuk.
0: Oke.
2: Okay. Iya berhasil kerja.
0: Iya.
2: Dukungan
0: iya,
2: saya. Oke.
0: Iya. Oke. Okay. Okay, terima iya. kasih.
2: Selamat pagi.
0: Iya selamat pagi. Oke. Okay. Mari silakan yang mau bergabung Rija tunggu kembali di 0811 400 9250. Atau 0812-4419250 kita sampai di jam 9 pagi nanti. Terima kasih yang sudah bergabung. Nah kita bahas sedikit mengenai informasi kita pagi hari ini sahabat budaya. Untuk menyemarakan pertandingan sepak bola Piala Dunia 2006, RRI menyelenggarakan berbagai program siaran. Salah satunya menyiarkan secara langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Dalam siaran Piala Dunia ini RRI akan mengupayakan adanya kegiatan dengar bareng atau debar. Hal ini disampaikan Kepala RRI Makassar Anom Andadari dalam audiens dengan Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Sulawesi Selatan di Sekretariat Pertuni kemarin. Nah, dalam debar Piala Dunia 2006 kali ini

Khusus umum ini untuk penggemar bola boleh ikut ya dalam debar tersebut. Sementara itu anggota komunitas salah satu anggota komunitas bola Pertuni Sulsel, Muhammad Ilham, menyatakan senang dengan adanya program ini yang akan diselenggarakan RRI Makassar. Namun harapannya dalam siaran bola nanti ini supaya reporternya ini bisa lebih detail menggambarkan jalannya pertandingan di lapangan. Nah, dengan tentunya mendeskripsikan pemain dalam siaran radio, maka pendengar akan lebih detail mengetahui apa yang terjadi di lapangan, dan hal ini juga akan menimbulkan imajinasi dari pendengar seakan-akan menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan tersebut. Oke. Dan juga nanti kita tadi berharap juga harapannya Abang Jonas selaku bagian dari pengurus dari FKP RRI Makassar supaya kita bisa menyelenggarakan lomba karaoke ya. Lomba karaoke untuk teman-teman kita Pertuni ini, dan semoga ini bisa terlaksana dengan baik ya. Oke, nanti kita akan data semua anggota teman-teman Pertuni di Kota Makassar, semoga bisa mengikuti acara ini. Dan kalau gitu kita rehat dulu sejenak, sahabat budaya, jangan kemana-mana.

semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nusantara Pagi, Pro 4.

0: Mungkin mic-nya Kak Richard bisa diaktifkan.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi. Ini sudah hari keberapa ini mendapat tugas mulia ini di asrama haji?
0: Kayaknya sudah beberapa hari ini.
1: Oh.
0: Sudah
1: berpulang
0: Kak Richard.
1: Iya.
0: Ini sudah sebanyak kuartal 3 terakhir, 4 terakhir.
1: Oke, okay, 4 terakhir ya.
0: 4 terakhir.
1: Ya.
0: Ya, rencana besok kuartal terakhir yang diberangkatkan dari asrama haji ke Taiwan.
1: Oke.
0: Ini yang tiba ini dari kloter 40. Ini hari rencana ada 3 kloter yang datang. Kloter 40, 41 sama 42. Untuk kloter 40 ini dari kompetensi berat sama Maros, Kakak.
1: Oke.
0: Okay. Jadi di belakang saya ini sementara ada penyuluhan perbekalan kesehatan yang nantinya akan digunakan oleh jemaah haji di Arab Saudi. Karena mengingat kondisi cuaca di Arab Saudi saat ini itu sangat panas ekstrim.
1: Okay.
0: Bahkan ada beberapa jamaah yang drop atau head stroke akibat cuaca yang sangat panas di Arab Saudi. Sehingga di sini ada penyuluhan khusus dari tim medis bagaimana jamaah nantinya bisa menambah imun saat menjalankan ibadah haji di sana, termasuk ada alat, ada obat-obatan, okay, ada spray untuk disemprot di muka untuk meminimalisir panas yang ada di tanah suci nantinya.
1: Oke. Nah, kemarin kan sempat terjadi hujan yang begitu ini deras sekali ya. Di Kota Makassar. Boleh gambarkan suasana kemarin di asrama haji?
0: Iya, Kakak. Untuk saat ini tadi pukul 6 saya sudah tiba di asrama haji.
1: Iya.
0: Sampai saat ini cuaca sangat cerah, walaupun saat ini ya kondisinya sementara mendung, Kakak. Walaupun tidak hujan.
1: Iya, iya.
0: Makanya pengunjung-pengunjung atau pengantar dari jamaah haji ini dari keluarga-keluarganya datang di asrama haji untuk melihat langsung keluarganya yang nantinya akan dilepas di asrama haji, Kakak. Kondisi cuaca ini di sini masih lumayan cerah. Meski ada beberapa mendung di bagian-bagian ujung-ujung sana, Kakak.
1: Oke. Berarti sekarang yang di dalam asrama haji ini, dalam ruangan ini kloter dari mana ini?
0: Nah, ini kloter 40 berasal dari kompetensi GRAP, sebagian besar memang dari jamaah ini yang berwarna jingga ini. Itu dari SIDRAP. Ada 2 baris dari Maros, Kakak.
1: Oke.
0: Jadi memang sebagian besar ini jamaah berasal dari SIDRAP yang datang, Kakak, ini hari. Dan memang ini hari juga rencana akan datang dari daerah Bantaeng.
1: Iya.
0: Dari Bulukumba. Saya lihat dulu ya.
1: Iya.
0: Nah, ini hari ada dari Wajo, Bulukumba, Maros, Sidrap sama Parepare, Kakak.
1: Oke. Okay.
0: 3 jam penerimaan. Ada jam 8 hari ini dan sekarang.
1: Iya.
0: Nanti ada jam 2 dan nanti juga ada jam 7 malam.
1: Jam 7 malam. Oke. Okay. Berarti
0: Ula asrama haji.
1: Oke. Okay. Berarti besok itu adalah hari terakhir jemaah haji diberangkatkan ke tanah suci besok itu ya. Halo.
0: Iya, besok itu jemaah terakhir, Kakak, di kloter 43.
1: Untuk embarkasi Makassar ya.
0: 43 itu berasal dari embarkasi Makassar.
1: Okay.
0: Itu besok terakhir. Kloter 43 itu berasal dari Wajo, Goa, Maros, Pindrang, Sidrap, Sopeng, Tanah Toraja, Makassar, Bukumba, Pangkep, dan Sulteng. Itu gabungan semua, Kakak. Rencana akan diterima besok pagi. Besok pagi. Kalau kita melihat tadi jumlah jamaah Sidrap di sini, Kakak, sebagian besar memang merupakan jamaah lansia yang akan berangkat hari ini, akan berangkat besok pagi.
1: Ya, jadi memang yang tadi sempat juga Rian sempat wawancara dengan beberapa calon jemaah haji ya, itu mereka masih muda-muda ya?
0: Iya. Ada, tadi sempat kita wawancara satu orang jemaah masih muda, umur 18 tahun. Tapi dia merupakan pengganti dari orang tuanya yang kondisinya saat sakit. Saat ini sakitnya ibu yang sudah 2 tahun terakhir sakit. diganti oleh anaknya yang bungsu.
1: Oke.
0: Okay. Berangkat haji tahun ini. Umurnya masih 18 tahun, masih duduk kuliah.
1: Oke. Okay. Jadi memang dibolehkan untuk mengganti dalam kondisi sakit tertentu begitu ya?
0: Iya betul. Memang ada beberapa kategori jemaah haji yang bisa diganti oleh anaknya atau keluarga sedarahnya langsung. Beberapa kategori mungkin dari sakit, meninggal dunia.
1: Oh iya iya.
0: Itu yang mengganti kata.
1: Oke. Berarti yang untuk hari ini mereka dijadwalkan berangkatnya kapan?
0: Rencana besok pagi, okay. Kloter 40 ini diberangkatkan besok pagi jam 7 pagi akan berangkat ke Kloter 40. Dan untuk hari ini ada berangkat nanti sore itu kloter 39 yang sudah diterima tadi malam, Kak.
1: Oke. Berarti untuk total jumlah kelompok terbang untuk tahun 2026 di embarkasi Makassar ini ada berapa?
0: Coba saya cek dulu ya data terakhir yang diterbangkan. Untuk data terakhir dari kloter 38, jumlah yang sudah diberangkatkan itu sebanyak 14.914 orang. Itu terdiri dari pria 2.135 orang dan wanita 9.779 orang kakak. Itu berdasarkan kloter terakhir 38 yang sudah tiba di tanah suci.
1: Oke, masih ada lagi informasi yang mau dibagi?
0: Ya mungkin demikian yang
1: Iya.
0: Karena nanti ada penerimaan jam 2
1: sampai jam 2 siang.
0: Jam 7 malam. Itu ada kloter 41 sama 42 yang akan terima nantinya.
1: Sukses jaga kesehatan ya di sana.
0: Kami bisa sampaikan.
1: Oke.
0: Ya, makasih.
1: Terima kasih. Oke. Amin. Oke, sahabat muda di mana-mana berada, Febrian sudah melaporkan informasi paling baru ya. Paling baru pagi ini dari Asrama Haji Sudiang Makassar. Kita akan terus mencoba untuk menghadirkan informasi-informasi paling baru ya untuk kita hadirkan seputar informasi terbaru dari Asrama Haji Sudiang Makassar. Sekarang pukul 9 kita hadirkan dulu info kabarana sahabat budaya.
2: Kabarana Pro 4.
1: Sahabat budaya Goa Prasejarah, Tedonge dan juga Paningringa. Goa Prasejarah Tedonge di Leang Tedonge dan juga Paninge, kemungkinan Leang Ulu Tedong atau situs terkait. Ini merupakan bagian dari kawasan Gars Maros Pangkep di Sulawesi Selatan yang kaya seni cadas Paleolitik. Leang Tedonge, ya, gua ini terletak di Kampung Biku, Kelurahan Baleangin, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep, menyimpan lukisan babi kutil Sus Celebensis berusia minimal 45.500 tahun dan merupakan salah satu seni gua tertua di dunia ya, plus cap tangan. Ditemukan tim Griffith University dan Unhas, dipublikasikan di Scientist Advances Leang Ulu Tedong. Gua terkait di kawasan yang sama menggambarkan adegan perburuan dengan figur antropomorfik. Kemungkinan ritual shamanisme masih dalam analisis penanggalan bagian landscape karst dengan bukti imigrasi Austronesia kuno.
2: Demikian Kabarana Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Sulawesi Selatan.
1: Sin Pati Nama angkat ke depan dia, dicuri di tengah jalan.
2: Cukup jauh berada di kota pelatih.
3: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
4: Teman Pro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
5: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
4: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Seri dokumenter Suku Anak Dalam bagian pertama berjudul Membangun Suku Kubu Demi Pelestarian Lingkungan dipersembahkan oleh LPP

0: Bukit 12. Kesanalah Anda kami ajak untuk menyicipi kehidupan kelompok minoritas suku Kubu yang juga disebut suku Anak Dalam.
1: Terbang dari Bandara Soekarno-Hatta Jakarta menuju Bandara Sultan Taha Jambi hanya sekitar 1 jam. Lalu menyusuri jalan darat menuju Sarolangun, Kabupaten Batanghari, kita sampai di lokasi tujuan, Kecamatan Air Hitam, salah satu dari 4 kecamatan di 2 kabupaten yang merupakan lokasi Taman Nasional Bukit 12.
0: Kawasan hutan Bukit 12 ditunjuk sebagai Taman Nasional pada tahun 2000 oleh Menteri Kehutanan. Dikukuhkan dengan sebuah surat keputusan Menteri. Luasnya 60.500 hektar, terletak di 3 kabupaten, yakni Kabupaten Batanghari, Sarolangun, dan Kabupaten Tebo. Lokasinya mencakup 4 kecamatan. 2 diantaranya berada di Kabupaten Batanghari, yakni Kecamatan Marosebo Ulu dan Batanghari Timur. 1 lagi di Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo.
1: Penunjukan kawasan hutan Bukit 12 menjadi Taman Nasional bertujuan untuk melestarikan ekosistem kawasan hutan hujan tropis sebagai paru-paru bumi dan sebagai penyangga kehidupan umat manusia. Namun dalam perjalanannya, Taman Nasional ini tetap saja digerogoti ekosistemnya. Apakah karena proses ekologis ataukah disebabkan ulah manusia? Kerusakan yang timbul akibat ulah manusia sebetulnya dapat dicegah. Dan inilah yang mendorong kita untuk menyigi liku-liku kehidupan suku Kubu atau suku Anak Dalam.
2: Mbak, awak angkat ke sini.
0: Orang-orang rimba yang disebut suku Kubu atau suku Anak Dalam jumlahnya tidak banyak. Hanya sekitar 200 ribu orang bermukim di Pulau Sumatera, persisnya di Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan. Konon mereka adalah keturunan dari orang-orang Malau sesat, lari dari kelompoknya. Mengasingkan diri ke hutan di sekitar Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Jambi. Ada juga yang mengatakan mereka berasal dari Pagaruyung, Sumatera Barat yang hijrah ke Jambi dan menetap di pemukiman yang sekarang. Cerita ini diperkuat dengan kenyataan ada kesamaan adat dan bahasa yang digunakan dengan adat dan bahasa orang-orang Minangkabau.
1: Kehidupan masyarakat suku Kubu masih sangat tradisional, hidup di hutan dan mencari nafkah dari alam. Mereka sulit menerima perubahan karena komitmen yang begitu kuat untuk mempertahankan tradisi adat. Berbagai pihak, baik pemerintah daerah maupun lembaga-lembaga swadaya masyarakat non-pemerintah, secara terus-menerus berusaha melakukan pendekatan, namun agak rumit. Ada hasilnya, tapi terbatas. Itulah kenyataan yang kita jumpai di Sir Hitam Sarolangun, di Air Hitam Sarolangun, Jambi.
0: Suku Kubu sulit diajak untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Mereka berpendirian, jika disekolahkan, anak-anak itu pasti akan banyak melanggar adat. Pemerintah kabupaten mencoba mencari kiat khusus dalam upaya mendekati mereka. Mereka dirangkul melalui segi-segi kehidupan beragama, seperti yang dikemukakan Wakil Bupati Sarolangun, C. Entrik.
3: Kami memondokkan 2 orang ke pesantren Ali Hidayah Sarolangun dipondokkan. Nah, ini agak sangat menarik karena dia kan sekolah di pesantren, memisahkan diri dari lingkungannya, diharapkan perubahannya lebih cepat, Pak. Kalau dia sekolah di lingkungan dia kan lama perkembangannya karena dia balik ke rumah lagi. Nah, ini kami coba disekolahkan mondok di pesantren di Sarolangun. Nah, diharapkan ini pertumbuhan dan perkembangan dia lebih cepat.
0: Mungkin pendekatan-pendekatan melalui segi agama menurut Wakil Bupati lebih mudah membina mereka. Dengan menjadi mu'alaf dan dia sudah aktif di masjid, pembinaan segi-segi lain dari kehidupan mereka akan lebih mudah dilakukan. Memperkenalkan berbagai program, termasuk bidang ekonomi dan segala macam akan lebih mudah menyentuh mereka. Juga pendidikan. Dinas Pendidikan Nasional Sarolangun punya bagian yang disebut Seksi Suku Anak Dalam. Seksi inilah yang dimanfaatkan oleh pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk menyalurkan program berbagai pembangunan untuk disosialisasikan kepada masyarakat suku Kubu. Khas dan unik, namun itu adalah bagian dari alternatif yang mulai dicoba.
1: Suku Kobo yang bermukim di Kecamatan Air Hitam tidak banyak, hanya sekitar 100 orang lebih. Mereka dipimpin seorang temenggung bernama Temenggung Tarib. Dari temenggung inilah banyak informasi yang dapat diperoleh, mulai dari cara berpakaian orang-orang Kobo sampai kepada kebiasaan sehari-hari mereka, termasuk anak-anak. Tidak pernah memakai busana sebagaimana anak yang lain yang sudah lebih maju. Itu hal biasa, demikian kata Temenggung Tarib.
2: Sudah terbiasa, Pak, tidak ada pakai baju. Dia dari kecil kan cuma pakai cawan. Nah, juga ada yang pakai celana. Tapi celananya baru berapa tahun ini. Biasanya dia pakai cawan itu, Pak. Jadi tidak terasa dingin lah, soalnya dia sudah biasa macam itu.
1: Kebiasaan itu bersifat turun-temurun, meskipun bukan sengaja diwariskan. Dicoba dinasihati supaya memakai celana dan baju demi menjaga kesehatan, tetapi anak itu tidak mau dengan alasan tidak senang karena tidak biasa.
0: Temenggung ini juga bercerita, masyarakat suku Kobo ternyata menghayati demokrasi dalam wujud sederhana. Sebagai contoh, jabatan temenggung didasarkan pada hasil pilihan warga. Dan jabatan ini merupakan jabatan seumur hidup. Sambil tertawa ringan, Temenggung Tarib berkomentar, pemilihan jabatan temenggung tidak pakai uang seperti pemilihan yang dilakukan orang luar.
2: Jadi kita dipilih itu tidak seperti orang luar, Bu. Orang luar kan pakai sogoan, kamu pilih saya. Kalau orang lima tidak, itu dinilai oleh orang banyak, mana yang bisa untuk mimpin. Penilaiannya itu
4: syaratnya
2: tidak ada, Bu, cuman penilaian ini bisa mimpin yang bagus, itu yang dipilih, bukan seperti orang luar kan sogoen, itu biar kita tidak bagus bisa jadi bagus. Kalau orang rimba tidak, itu dinilai oleh orang banyak, ini yang bisa mimpin, itu bisa dijadikan penghulu. Kalau tidak bisa.
1: Saudara, dulu suku Kobo atau suku anak dalam memang terkenal amat tertutup. Sulit berkomunikasi dengan pihak luar. Kalau mereka berdagang, tidak mau menggunakan uang. Mereka menerapkan sistem barter. Mereka tempatkan dagangan mereka di pinggir jalan dan peminat membelinya dengan barang kebutuhan mereka berupa minyak, gula, atau lain-lain. Kenyataan seperti itu sudah hampir seluruhnya menjadi masa lalu. Sudah banyak perubahan. Tidak heran kalau di antara mereka ada yang tersinggung kalau ada yang mengatakan orang Kobo adalah suku tertinggal atau suku terbelakang.
0: Mereka juga mau menyambut perubahan asal tidak melanggar adat istiadat yang sangat mereka junjung tinggi. Dalam jumlah terbatas, sudah ada masyarakat Kobo berpendidikan sampai ke perguruan tinggi. Untuk bidang pendidikan tinggi, orang Kobo lebih memilih jurusan pertanian. Wajar, mereka secara turun-temurun hidup dari hasil pertanian. Tetapi amat sayang, mereka yang berhasil mengenyam pendidikan tinggi itu tidak dapat kembali ke Air Hitam karena sudah dianggap orang luar. Melalui pendekatan yang terus-menerus, keadaan ini sebetulnya sudah agak berubah.
1: Namun tega atau tidak, kita harus mengatakan bahwa pendidikan suku anak dalam di Taman Nasional Bukit 30 dan Taman Nasional Bukit 12 adalah potret keprihatinan bidang pendidikan nasional kita. Sampai akhir Januari 2007, dari 1.400 anak yang dididik selama 6 tahun, baru 150 orang saja yang sudah dapat membaca. Pendidikan untuk anak-anak suku Kobo di Jambi dikelola atas inisiatif sebuah LSM swasta yang peduli pada suku Kobo, yakni Komunitas Konservasi Warung Informasi atau WARSI. 6 tahun anak-anak dididik di tengah alam, gedung berlantai tanah dan beratap langit. Hasilnya, menggelitik pemerintah daerah Jambi untuk mulai unjuk perhatian.
0: Pernyataan Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin kepada tim liputan RRI ketika berada di Kecamatan Air Hitam pertengahan Mei 2008, mudah-mudahan menjadi titik tolak baru dalam membangun suku anak dalam.
4: Kita tidak mau anak-anak kita, ya, termasuk anak-anak dari apa, anak suku dalam, suku anak dalam ini, itu harus sekolah. Kalau dapat informasi ini, kita akan bertanggung jawab untuk menyekolahkan dia. Ya, nanti saya minta aja data-datanya, nanti kita ambil alih. Kita minta datanya dan itu menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menyekolahkan mereka.
0: Membangun komunitas suku kubu atau suku anak dalam tentu tidak boleh sekedar slogan. Banyak hal yang menjadi batu sandungan. Orang tua yang kukuh menggenggam aturan adat. Anak-anak yang gampang tersinggung dan perajuk. Seperti kata Temenggung Tarib, tentu ada kiat-kiat khusus yang harus dijalankan. Kiat itu harus segera ditemukan.
5: Belum bosen, masih bosen, dikira aja bosen.
6: Untung lupa hancur.
1: Sekarang muncul pertanyaan, apakah ada kaitan antara membangun suku kubu dengan upaya pelestarian lingkungan? Mungkin saja ada, namun tidak terlalu rumit. Pada dasarnya, orang kubu sangat mencintai hutan. Hutan adalah rumah mereka. Hutan adalah tempat mereka mencari nafkah. Karena itu, mereka sangat takut kalau hutan itu habis.
2: Yang diminta itu, Pak, saya minta amankan rimba itu wairah. Yang saya minta, tidak ada saya minta lain-lain. Yang penting, kerajo amankan hutan kami. Karena kami orang rimba ini, kalau tidak punya rimba, itu tidak aman, hidupnya tidak aman, tidak bisa hidup di luar. Karena orang rimba ini, kalau tidak, kan menulis tidak bisa, tidak tahu. Tidak tahu tulisan itu seperti yang seperti ditulis-tulis itu. Kata kami cuma bohong, Pak, itu. Artinya tidak tahu. Kalau orang rimba. Terus kalau tidak tahu nulis macam mana hidup? Tapi kalau di ada rimba, orang rimba bisa hidup dalam rimba, cari umbi-umbian, makan.
0: Ketika Warsi masuk ke Kecamatan Air Hitam tahun 2002, permintaan Temenggung Tarib pada Warsi hanya satu. Ia minta dipertemukan dengan Presiden dan Menteri Kehutanan. Ia mau meminta kepada pemerintah supaya kawasan hutan di Jambi tidak dihabiskan. Permintaan Temenggung Tarib terkabul setelah Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden. Sejak tahun 2004, ia sudah dua kali bertemu presiden, yakni untuk menerima hadiah Kalpataru dan hadir pada pertemuan komunitas suku terasing sedunia di Jakarta.
1: Masih banyak hal yang belum diungkap tentang suku anak dalam. Masih banyak liku-liku kehidupan mereka yang tersimpan di Taman Nasional Bukit 12. Untuk sementara, tidak apa kita

0: dapat dipisahkan. Manusia dan alam harus bergenggaman erat dalam memelihara kelangsungan proses interaksi yang terus berlangsung seimbang dan harmonis. Seandainya saja tidak ada tangan-tangan yang merusaknya.
1: Demikian seri dokumenter Suku Anak Dalam bagian pertama berjudul Membangun Suku Kubu Demi Pelestarian Lingkungan, dipersembahkan oleh LPP RRI. Naskah Darius Umari, dibawakan oleh Prabawati Sukarta dan Zulham Simatupang. Penata musik dan teknik rekaman Dani Alramdani. Pengarah acara Erioko. Produser pelaksana Budi Ningrum. Produser Dr. Anda Niken Widyastuti, MSC.

Oke, sahabat Budaya di chat menghadirkan dulu ya satu informasi. Ini kita kutip dari ri.co.id Makassar. Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar menggelar sidang senat terbuka luar biasa pengukuhan guru besar pada Senin 18 Mei 2006 kemarin di auditorium kampus 2 UIN Alauddin Makassar. Pada kesempatan tersebut, Prof. Dr. Firdaus MAG dikukuhkan sebagai guru besar melalui orasi ilmiah berjudul Tafsir Sufi Nusantara. Paradigma dan urgensinya dalam memumikan spiritualitas Al-Qur'an pada konteks lokal. Dalam orasinya, Prof. Firdaus menegaskan bahwa Al-Qur'an bukan sekedar teks suci yang statis, melainkan firman hidup yang senantiasa berdialog melintasi ruang dan waktu serta menyentuh dimensi spiritual dan batin manusia. Namun, menurutnya pemahaman Al-Qur'an di era modern kerap terjebak dalam pendekatan formalistik, legalistik, dan mekanistis yang hanya berorientasi pada persoalan halal dan haram. Nah, kondisi tersebut akhirnya telah melahirkan berbagai problematika kehidupan umat seperti kekosongan spiritual, krisis makna hidup, hingga keterasingan batin manusia modern. Berangkat dari realisasi itulah, akhirnya beliau menawarkan sebuah paradigma penafsiran yang lebih menyentuh sisi terdalam manusia. Pendekatan tersebut disebut dengan Tafsir Sufi Nusantara, yaitu paradigma penafsiran Al-Quran yang memadukan spiritualitas sofistik dengan kearifan lokal Nusantara. Dalam perspektif ini, Al-Quran tidak hanya dipahami secara normatif, tapi juga dihayati sebagai sumber informasi batin yang hidup dan relevan di setiap zaman. Salah satu contoh yang dibukakan Prof. Firdaus ialah nilai birrul walidain atau penghormatan kepada orang tua. Nah, nilai tersebut ini diekspresikan secara khas dalam budaya Nusantara melalui tradisi memanggil orang tua dengan gelar haji maupun sapaan embo-ambo, etta, atau bapak ibu. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai budaya lokal sejatinya dapat menjadi media efektif dalam memumikan nilai-nilai Al-Quran.

Saudara, wilayah Kalimantan Utara kaya akan seni budaya yang terus dikembangkan dan dipertahankan sebagai bentuk pelestarian budaya kearifan lokal. Rumah adat atau balai adat suku Tidung menjadi simbol kekuatan, kebersamaan bagi masyarakat di bumi Paguntaka, sebutan Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Dalam paket budaya kali ini, kami mengajak Anda untuk mengetahui Balai Adat Suku Tidung yang menjadi salah satu ikon wisata di Kota Tarakan yang juga dapat menjadi situs pendidikan bagi pelajar.

Balai Adat Suku Tidung memiliki luas 1,7 hektar diresmikan tanggal 14 Februari 2018. Terletak di Jalan Sungai Sesayat, Kelurahan Kampung 6, Kecamatan Tarakan Timur. Memiliki sejarah tersendiri karena berdekatan dengan lokasi pemakaman keramat Syekh Al-Marzak. Bangunan Balai Adat Suku Tidung mengambil referensi arsitektur tradisional Suku Tidung Pesisir Ulun Pagun yang disebut dengan Baloi Mayo atau Rumah Raya, memiliki arti sebagai gedung atau istana dalam sejarah Kerajaan Tidung Tarakan. Balai Adat ini memiliki 4 bangunan yang mengarah ke bangunan utama, Baloi Unot, dan 5 ruangan yaitu masing-masing Balai Rung, Rumah Maju, atau Rumah Bersorong menghadap ke timur sebagai tempat acara pertemuan dan penerimaan tamu. Selain itu, Balai Delaki, rumah laki-laki menghadap ke utara, tempat untuk anak laki-laki. Kemudian Balai Denandu, rumah perempuan menghadap ke barat, serta Baloi Unot, rumah utama atau tengah yang merupakan ruang keluarga, ruang makan, dan dapur. Dan Baloi Yampu, rumah tuan yang menghadap ke selatan.

0: Ek sangat mengapresiasi kehadiran balai adat yang mencerminkan Kota Tarakan sebagai kota sejarah yang tetap melestarikan kearifan lokal. Datuk Norbek juga mengakui balai adat suku Tidung yang dibangun sangat kental dengan arsitektur khas suku Tidung pesisir Kalimantan Utara menjadi daya tarik tersendiri dibanding dengan bangunan rumah adat di daerah lain.
1: Pemanfaatannya ke depan begitu. Bangunan sudah ada, karangan sudah ada, walaupun saya kira masih perlu banyak pembenahan begitu untuk lebih bagus lagi. Nah, terutama kepada lembaga adat dalam hal ini yang secara teknis nanti mungkin akan memanfaatkan itu, ini juga perlu apresiasi yang agak lebih begitu, terutama dalam memanfaatkan balai adat itu. Ya, di samping kita perlu beberapa hal yang bersifat material atau kebendaan, begitu juga SDM juga perlu begitu. Nah, karena ini baru pertama, sudah tentu ada yang kurang. Nah, jadi saya kira kita perlu sumbangsi, sumbang saran, sumbang pemikiran untuk lebih memperbaiki itu.
0: Berbagai pakaian adat maupun alat musik tradisional, termasuk peralatan bak sebuah rumah raja, ikut dipajang dalam balai adat suku Tidung. Bahkan buku-buku tulisan yang menggunakan bahasa suku Tidung juga menjadi koleksi di balai adat tersebut.
1: Nah, di samping adat sudah tentu seni tradisional. Nah, mungkin bidang budaya yang lain yaitu bahasa. Nah, sudah tentu barangkali bahasa ini kan tidak terbatas dalam percakapan begitu. Nah, bahasa perlu ada buku, perlu ada tulisan-tulisan yang ada di balai adat itu saya. Sebab budaya tradisi ini kan ada tiga hal yang utama. Yang pertama itu adat istiadat, kemudian kesenian dan bahasa. Nah, kalau tiga hal ini bisa kita kelola dengan bagus, saya kira itu satu hal yang positif untuk permerdekaan yang merupakan satu kekayaan khasanah budaya kita begitu kan, dan sudah pasti itu menjadi salah satu identitas Kota Tarakan.
0: Balai Adat Suku Tidung juga digunakan sebagai pusat penelitian dan ilmu pengetahuan mengenai perkembangan adat suku Tidung melalui benda-benda peninggalan bersejarah yang dipajang dalam balai adat tersebut, di samping sebagai wadah rekreasi wisata dan tempat melakukan aktivitas kegiatan lainnya.

0: Rumah adat atau balai adat suku Tidung merupakan salah satu dari sekian banyak keanekaragaman seni budaya yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.
1: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.

Iya, sahabat budaya dimanapun berada, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Richard pamit ya. Nanti setelah ini ada rekan saya. Inces Dewi Gemas ya, Dewi Satriana akan menemani Ki sampai nanti di dari jam 10 sampai di jam 3 sore nanti. Richard pamit, selamat menikmati hari. Tuhan memeluk mimpi, impian, cinta, doa, dan harapan kita bersama. Selamat siang, assalamualaikum, shalom.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: 92,5 FM Prompat RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini kembali lagi saya Dewi Satriani menjumpai Anda dengan berbagai rangkaian acara menarik maupun berbagai kareba di ruang dengar Anda hingga jelang jam 15 waktu Indonesia Tengah nanti. Sahabat budaya, mengawali kebersamaan kita, kami akan hadirkan untuk Anda program acara yaitu pariwisata. Oke, pariwisata kali ini kita akan membahas ini terkait dengan Pulau Kodingareng Keke. Bagaimana daya tarik yang berkaitan dengan Pulau Kodingareng? Sahabat budaya, jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu yang berikut ini.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Gak boleh, Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma, please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
5: Kemarin cuma periksa tekanan darah aja harus ke rumah sakit kota. Yang paling dekat 2 jam, mana hujan deras lagi.
6: Kabarnya pemerintah lagi bangun rumah sakit berkualitas di desa kita.
7: Tapi itu kan belum selesai. Kita masih harus cek tekanan darah di rumah sakit yang paling dekat 2 jam dari sini.
6: Iya sih, tapi rumah sakit baru ini akan memberikan layanan berkualitas. Dokternya siap dan obatnya pun tersedia. Ya, setidaknya ada harapan untuk warga desa.
8: Rumah sakit berkualitas, harapan untuk semua.
9: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Sahabat Budaya. Pulau Kodingareng Keke terletak di Kecamatan Ujung Tanah Makassar, Sulawesi Selatan. Informasi yang kita bahas kali ini yaitu Pulau Kodingareng Keke ya, di program acara kita Pariwisata. Nah Sahabat Budaya, Pulau Kodingareng merupakan gugusan kepulauan Spermonde. Kawasan ini merupakan pulau kosong yang tidak berpenghuni di Sulawesi Selatan. Destinasi wisata memiliki pemandangan alami, terutama pemandangan bawah lautnya. Pulau Kodingareng Keke memiliki pemandangan laut yang masih terjaga dan tempat yang sempurna untuk snorkeling maupun penyelam. Bagian sisi selatan Pulau Kodingareng Keke terdapat pasir putih dengan pecahan karang yang berbentuk batu kerikil dengan ukuran beragam. Sebaiknya pada sisi utara Pulau pulau terdapat pasir putih yang lembut. Meskipun merupakan pulau tak berpenghuni, namun Pulau Kodingareng Keke menyediakan resort dan gazebo yang dapat digunakan untuk beristirahat dan berteduh di kawasan ini. Pengunjung yang menikmati liburan di pulau ini dapat melakukan sejumlah aktivitas, antara lain yaitu snorkeling. Nah, Pulau Kodingareng Keke ini, Sahabat Budaya, memiliki ombak yang cukup tenang pada pagi hari sehingga sesuai untuk snorkeling. Spot snorkeling ini terletak di ujung pulau dengan kedalaman sekitar 2 hingga 3 meter saja. Dengan kedalaman tersebut nih, Sahabat Budaya, pengunjung dapat melihat beragam terumbu karang, gerombolan ikan, dan biota laut lainnya. Nah, bagaimana informasi selanjutnya? Ini terkait dengan beberapa aktivitas yang bisa Anda lakukan di Pulau Kodingareng Keke. Jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan dulu yang berikut ini.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan.

92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat Budaya, lanjut lagi masih dalam program acara kita Pariwisata. Dan kita masih membahas ini terkait dengan Pulau Kodingareng Keke. Sahabat Budaya, tadi juga pembahasan kita yaitu pengunjung yang menikmati liburan di pulau ini dapat melakukan sejumlah aktivitas. Tadi sudah ada snorkeling, kali ini yaitu berenang.

Pengunjung dapat berenang bebas di kawasan pulau ini tanpa pelampung di pinggir pantai dengan kedalaman sekitar 2 hingga 3 meter. Namun, pengunjung diharapkan tetap berhati-hati karena arus permukaan laut dapat berubah sewaktu-waktu. Next yaitu spot foto. Pulau Kodingareng Keke merupakan spot yang indah. Pengunjung dapat menggunakan pulau ini sebagai latar belakang foto selama menikmati liburan di tempat ini. Tersedia penyewaan alat snorkeling, peralatan menyelam dari baju hingga tabung, hamok, dan tikar untuk pengunjung yang tidak membawa peralatan tersebut dengan harga terjangkau. Selain itu, telah tersedia kamar mandi yang dapat digunakan untuk bilas badan. Pengunjung juga dapat menikmati kuliner dengan menu seafood. Banyak pedagang yang menjajakan makanan laut segar yang dapat diolah di tempat ini. Untuk menikmati Pulau Kodingareng Keke, sahabat budaya, pengunjung akan dikenakan biaya sebesar Rp30.000 hingga Rp50.000 setiap orangnya. Pulau Kodingareng Keke buka selama 24 jam, sehingga pengunjung tidak terbatas waktu selama berada di pulau ini. Untuk menuju Pulau Kodingareng Keke, pengunjung dapat melalui akses dari Dermaga Kayu Bengkoa yang terletak di Jalan Pasar Ikan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Dari Makassar, Sulawesi Selatan, lahir seorang legenda sepak bola Indonesia yang namanya dikenang hingga dunia internasional. Andy Ramang, lahir pada 24 April 1924. Ramang dikenal sebagai striker tajam dengan kecepatan, keberanian, dan skill luar biasa yang menjadikannya ikon PSM Makassar, sekaligus kebanggaan Indonesia. Karir Ramang bersama PSM Makassar begitu melekat, hingga julukan Pasukan Ramang lahir sebagai simbol kejayaan klub tersebut. Namun, bukan hanya di level nasional. Nama Ramang juga bersinar di panggung dunia saat memperkuat timnas Indonesia pada Olimpiade Melbourne 1956. Dalam ajang bergengsi itu, Ramang mencuri perhatian ketika menghadapi Uni Soviet, salah satu kekuatan terbesar dunia. FIFA bahkan mengenang bagaimana pemain asal Makassar ini mampu merepotkan kiper legendaris Lev Yashin. Dengan kelincahan dan serangan balik berbahaya, Ramang hampir membawa Indonesia menciptakan kejutan besar dalam salah satu laga paling bersejarah bagi sepak bola nasional. Tak hanya dikenal sebagai pemain berbakat, Ramang juga merupakan mesin gol timnas Indonesia. FIFA mencatat ketajamannya sejak debut pada 1952, termasuk gol-gol spektakuler yang memperkuat reputasinya sebagai salah satu penyerang terbaik Asia di masanya. Andy Ramang adalah bukti bahwa dari Indonesia Timur lahir sosok besar yang mampu membuat dunia menoleh. Namanya bukan sekedar legenda Makassar, tetapi simbol perjuangan, dedikasi, dan kebanggaan sepak bola Indonesia.

92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Untuk pariwisata kita tuntaskan sampai di sini dulu. Kita akan jelang jam 11 untuk mengikuti program acara selanjutnya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 4 RRI Makassar. Kita akan kembali setelah yang berikut ini.

Baik Sobat Budaya, masuk kabar anak waktu pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Danau Tanralili merupakan destinasi wisata alam yang berada di kaki Gunung Bawakaraeng dan sering dijuluki sebagai Ranu Kumbolonya Sulawesi Selatan. Karena keindahan alamnya yang memukau, danau ini terletak di kawasan pegunungan Kabupaten Goa dengan suasana sejuk, hamparan padang rumput hijau, serta kabut tipis yang sering menyelimuti area danau pada pagi hari. Keindahan Danau Tanralili semakin lengkap dengan airnya yang jernih dan panorama perbukitan yang mengelilinginya sehingga menjadi tempat favorit bagi pendaki, pecinta alam, dan wisatawan yang ingin menikmati suasana tenang jauh dari keramaian kota. Untuk mencapai lokasi ini, pengunjung harus melakukan perjalanan trekking melewati hutan pinus, sungai, dan jalur pegunungan yang menantang. Sehingga perjalanan menuju danau menjadi bagian dari pengalaman wisata yang menarik. Selain dikenal sebagai lokasi berkemah, Danau Tanralili juga memiliki nilai ekologis penting karena berada di kawasan pegunungan yang masih asri dan menjadi habitat berbagai flora serta fauna khas Sulawesi. Keindahan alamnya yang alami membuat kawasan ini sering dijadikan tempat fotografi alam, pendakian, hingga aktivitas refleksi diri bagi para pengunjung yang ingin menikmati ketenangan alam pegunungan.

obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clickers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.

FM Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya, masih dalam program acara kita Nusantara Siang untuk hari ini. Dan kita akan bersama dalam program acara Teras UMKM yang akan membahas tentang UMKM pastinya di siang hari ini. Seperti apa pembahasan kita, jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di Pro 4 RRI Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.

0: Di pundaknya melekat seragam yang menjadi simbol keamanan dan ketertiban bangsa. Namun, di balik lencana emas itu, berdenyut jantung seorang lelaki yang memaknai hidup sebagai rangkaian amanah. Ia adalah Ahmad Halim, seorang anggota kepolisian yang kini mendedikasikan dirinya di Polres Maros. Bagi Ahmad, menjadi seorang polisi bukan sekedar pilihan profesi untuk menyambung hidup, melainkan sebuah panggilan jiwa yang telah mengakar sejak ia masih kanak-kanak. Sebuah janji lama yang terus ia rawat dengan sepenuh hati.
1: Sejak kecil, saya sudah memiliki cita-cita yang kuat untuk menjadi seorang polisi. Profesi ini bagi saya bukan sekedar pekerjaan, melainkan panggilan hati untuk mengabdi kepada masyarakat, menjaga keamanan, serta menegakkan keadilan. Saya terinspirasi oleh sosok polisi yang tegas, berani, dan selalu siap membantu siapapun yang membutuhkan.

0: memberikan rasa aman dan keadilan bagi semua. Cita-cita ini bukan hanya impian, tetapi juga tujuan hidup yang akan terus saya perjuangkan dengan penuh semangat dan tekad.
1: Jejak karirnya adalah saksi dari dedikasi yang tak pernah padam. Mulai dari langkah awalnya di Polres Mamasa, perjalanannya menjadi ajudan di Polwil Parepare. Langkah kakinya membawanya melintasi berbagai tugas berat di Polsek Panakukang hingga meraih berbagai penghargaan bergengsi. Mulai dari piagam Kapolri hingga penghargaan dari Kapolda Papua. Namun, prestasi-prestasi yang mentereng itu tak lantas membuatnya jumawa. Untuknya, deretan piagam itu hanyalah seberkas kertas, pengingat bahwa integritas adalah harga mati, serta sepak terjang perjuangannya melindungi mereka yang tak punya kuasa. Di tengah tantangan profesi yang penuh tekanan, cobaan, dan rayuan menggiurkan dari mereka yang menganggap hukum hanyalah komoditas, Ahmad menjalaninya dengan prinsip baja, memegang teguh sumpah suci yang diambilnya sebelum dilantik.
0: Awal mula saya bertugas di Polres Mamasa, kemudian mutasi ke Polwil Parepare menjadi ajudan Kapolwil Parepare. Selanjutnya, mutasi ke Polrestabes Makassar. Di Polrestabes Makassar, saya menjabat sebagai Kasihumas Polsek Panakukang. Selama menjabat, saya mendapatkan berbagai prestasi seperti piagam penghargaan Kapolri, piagam penghargaan Kapolda, piagam penghargaan Kapolda Papua, penghargaan dari Kadip Humas Polri, dan penghargaan mengikuti Sekolah Inspektur Perwira. Dan saat ini saya bertugas di Polres Maros sebagai Kanit 2 Intelkam Polres Maros. Saya memegang teguh prinsip hidup bahwa tanggung jawab, kejujuran, dan keteladanan adalah pondasi utama dalam setiap langkah. Di tempat tugas, saya berkomitmen menegakkan hukum dengan adil, melindungi masyarakat, dan mengabdi tanpa pamrih.
1: Sebagai seorang anak manusia, sisi lain dari Ahmad Halim jarang tersorot lampu kamera. Di balik perannya sebagai Kanit 2 Intelkam yang karismatik, ia adalah seorang nahkoda bagi sebuah kapal kecil bertajuk keluarga. Seorang suami yang memuja kebaikan istrinya, dan seorang ayah yang memikul tanggung jawab bagi masa depan ketiga anaknya. Baginya, tanggung jawab di luar rumah harus setara dengan keteladanan di dalam rumah. Memberi nafkah lahir dan batin bukan sekedar kewajiban, tapi bentuk ibadah terindah. Ia percaya bahwa kunci hidup yang bermakna adalah keseimbangan antara loyalitas kepada negara dan kasih sayang kepada keluarga.
0: Sementara di dalam keluarga, saya berusaha menjadi sosok pemimpin yang bijak, penyayang, memberi nafkah lahir dan batin, serta menanamkan nilai-nilai moral dan disiplin kepada anak-anak. Bagi saya, keseimbangan antara pengabdian kepada negara dan tanggung jawab terhadap keluarga adalah kunci menjalani hidup yang bermakna dan penuh integritas. Jangan sia-siakan waktu hanya untuk hal yang tidak bermanfaat. Gunakan masa muda untuk belajar, berkembang, dan meraih prestasi. Namun ingat, menjadi orang hebat saja tidak cukup. Jadilah juga orang yang baik.
1: Menutup perjumpaan, Ahmad Halim menitipkan sebuah pesan bagi generasi muda yang seringkali terombang-ambing di tengah zaman. Ia mengingatkan bahwa kecerdasan dan prestasi hanyalah anak tangga untuk naik ke atas. Namun, kebaikan dan akhlaklah yang akan membuat kita tetap berdiri tegak dan dihargai sesama.

FM 4RRI Makassar, sahabat budaya. Terima kasih buat Anda masih bersama kami. Kita akan membahas terkait dengan pengrajin bambu Aceh ubah limbah menjadi produk bernilai. Sahabat budaya, pengrajin bambu asal Banda Aceh Atriani berhasil mengembangkan usaha kerajinan bambu hingga menjadi 3 toko di kota Banda Aceh. Usaha tersebut dirintis sejak dirinya masih duduk di bangku SMP. Atriani mengatakan kerajinan bambu menjadi peluang usaha sekaligus mendukung pelestarian lingkungan. Menurutnya, hampir seluruh bagian bambu dapat dimanfaatkan menjadi produk bernilai jual. Ia menjelaskan, sisa bambu dari pembuatan kerajinan besar dimanfaatkan kembali menjadi gantungan kunci. Produk kecil tersebut dijual sebagai cenderamata khas Aceh. Atriani mengaku mulai serius menekuni kerajinan bambu sejak 1995. Awalnya, ia hanya membuat anyaman sederhana di rumah bersama keluarga. Menurutnya, ketekunan membuat usaha tersebut bertahan melewati berbagai tantangan ekonomi. Bahkan saat pandemi COVID-19, dirinya mendapat kesempatan menjadi instruktur kerajinan bambu di Thailand. Ia menyebut pengalaman tersebut membuka peluang usaha lebih besar. Hasil anyaman bambu buatannya bahkan dihargai jauh lebih tinggi di luar negeri. Selain memproduksi kerajinan, Atriani juga aktif membina masyarakat dan warga binaan pemasyarakatan. Ia mengajarkan keterampilan anyaman bambu di sejumlah rutan di Aceh. Menurutnya, keterampilan tersebut dapat membantu masyarakat memperoleh penghasilan tambahan. Ia berharap semakin banyak generasi muda tertarik melestarikan kerajinan bambu. Atriani menambahkan pemasaran produknya kini memanfaatkan media sosial seperti TikTok dan Instagram. Melalui platform digital, produknya semakin dikenal hingga luar daerah.

0: usia 13 tahun, saat sebagian besar remaja masih asik dengan dunia bermainnya, seorang gadis belia di Makassar memilih jalan yang berbeda. Siswi SMP Negeri 19 Makassar ini bukan sekedar mengejar nilai di atas kertas, melainkan sebuah perpaduan antara ketangguhan atlet karate dan keanggunan seorang duta pelajar. Lahir sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, Nabila Zahra Ahmad tumbuh dalam dekapan hangat keluarga yang menjunjung tinggi arti sebuah proses. Ayahnya seorang anggota kepolisian dan ibunya seorang penyiar radio menjadi 2 pilar utama yang membentuk karakternya menjadi sosok yang tangguh namun tetap rendah hati.
1: Sejak kecil, saya memiliki minat besar di bidang olahraga, khususnya karate. Hingga saat ini, saya telah mengikuti berbagai turnamen karate di Sulawesi Selatan dan berhasil meraih beberapa prestasi, diantaranya juara 1, juara 2, dan juara 3. Prestasi tersebut menjadi motivasi bagi saya untuk terus berkembang dan berlatih lebih giat. Baru-baru ini, saya juga mengikuti ajang pemilihan Duta Pelajar Regional Kota Makassar tahun 2026. Dan alhamdulillah, saya berhasil meraih juara runner-up 1. Saya sangat bangga atas pencapaian ini, karena pada saat itu saya merupakan peserta dengan usia paling muda. Dalam ajang tersebut, kami mengikuti berbagai rangkaian kegiatan dan tantangan. Pada hari pertama, kami diuji pengetahuan dan wawasan mulai dari budaya, pariwisata, lingkungan, sosial, pendidikan, hingga kemampuan dalam mempromosikan Kota Makassar. Kemudian, pada hari kedua, kami menghadapi tantangan berupa talent show. Pada kesempatan tersebut, saya menampilkan tari tradisional, yaitu tari Litanak Mandar. Selain itu, kami juga menjalani sesi tanya-jawab di atas panggung yang cukup menegangkan. Namun, alhamdulillah, saya mampu menjawab pertanyaan dengan baik, singkat, dan padat. Berkat pencapaian tersebut, saat ini saya tengah mempersiapkan diri untuk melangkah ke tingkat selanjutnya, yaitu pemilihan Duta Pelajar tingkat provinsi. Saya percaya bahwa dengan kerja keras, doa, dan dukungan dari keluarga serta lingkungan, saya dapat terus mengembangkan potensi diri.
0: Di balik gemerlap lampu panggung dan medali emas yang ia genggam, ada perjuangan sunyi yang tak banyak dilihat orang. Manajemen waktu yang ketat, belajar di sela-sela istirahat, dan kedisiplinan tanpa henti menjadi nafas kesehariannya. Bagi Nabila, setiap tetes keringat saat berlatih karate dan setiap doa yang ia langitkan sebelum naik panggung, ia persembahkan untuk 2 orang terkasih, ayah dan ibu. Ia sadar langkah-langkah kecilnya hari ini adalah cara terbaik untuk membayar tunai dukungan dan kasih sayang orang tuanya. Keinginan untuk membanggakan keluarga adalah bahan bakar yang membuatnya tak pernah layu meski jadwal begitu padat.
1: Menghadapi jadwal yang padat sebagai duta pelajar sekaligus siswa membutuhkan manajemen waktu yang baik, disiplin, dan komitmen yang kuat. Saya selalu mengatur jadwal mana kegiatan yang paling penting dan mendesak, baik itu tugas sekolah maupun tanggung jawab sebagai duta pelajar. Selain itu, saya membuat jadwal harian atau mingguan agar setiap kegiatan memiliki waktu yang jelas dan tidak saling bertabrakan. Saya juga berusaha memanfaatkan waktu luang secara maksimal, seperti mengerjakan tugas di sela-sela kegiatan atau saat waktu istirahat. Tidak kalah penting, saya tetap menjaga kesehatan dengan istirahat yang cukup agar tetap fokus dan produktif. Dengan pengaturan waktu yang baik, komunikasi yang lancar dengan guru dan tim, serta komitmen yang konsisten, kegiatan yang padat justru bisa menjadi sarana untuk belajar disiplin dan berkembang menjadi pribadi yang lebih tangguh.
0: Kini, persiapan menuju tingkat provinsi pada awal 2026 sedang ia rajut dengan doa dan kerja keras. Nabila Zahra Ahmad telah mengajarkan kepada kita semua, terutama anak muda di luar sana, bahwa jangan pernah takut untuk bermimpi besar. Mumpung mimpi itu masih gratis. Jangan takut menjadi yang paling muda di antara yang lain. Sebab Di tangan anak muda yang berani dan penuh disiplin seperti Nabila, masa depan bukan lagi sebuah misteri, melainkan sebuah tujuan yang pasti akan diraih. Teruslah bersinar, Mutiara Muda Makassar.
1: Alhamdulillah, seluruh kegiatan positif yang saya jalani selalu mendapatkan dukungan penuh dari keluarga, terkhusus kedua orang tua saya yang selalu mendampingi, mengarahkan, senantiasa menjadi sumber semangat, motivasi, dan doa dalam setiap langkah yang saya ambil. Inspirasi terbesar saya untuk terus maju meraih prestasi dan cita-cita adalah keinginan untuk membanggakan kedua orang tua, membuktikan bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil, serta keyakinan bahwa setiap langkah kecil yang saya lakukan hari ini akan membawa yang lebih dekat menuju masa depan yang saya impikan. Untuk itu, buat semua teman-teman, mari belajar lebih giat, raih prestasi, ikuti lomba-lomba, dan fokus dengan kegiatan-kegiatan positif untuk menjadi yang terbaik.

Baik sahabat budaya, dimanapun Anda berada, kita tuntaskan untuk sampai di sini kebersamaan kita di program acara yaitu Teras UMKM. Semoga informasi tadi bisa memberikan manfaat untuk Anda yang saat ini mendengarkan Pro 4 RRI Makassar. Ya baik, kalau begitu kita akan jelang jam 12 untuk menantikan program acara selanjutnya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Baik sahabat budaya, tari piring merupakan tarian tradisional yang berasal dari Sumatera Barat. Tarian ini dikenal dengan penggunaan piring sebagai properti utama yang dibawa kedua tangan penari. Gerakan tari piring sangat dinamis dan cepat, melambangkan rasa syukur masyarakat atas hasil panen yang melimpah. Dalam pertunjukannya, penari akan mengayunkan piring tanpa menjatuhkannya. Bahkan terkadang penari di atas pecahan piring dan menari sebagai bentuk ketangkasan. Tari ini biasanya ditampilkan dalam berbagai acara adat, penyambutan tamu, serta pertunjukan budaya. Selain memiliki nilai estetika tari piring juga mengandung makna kebersamaan, kerja keras, dan rasa syukur masyarakat Minangkabau.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

92,5 FM Prompat RRI Makassar. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, melanjutkan kebersamaan kita untuk siang hari ini di program acara yaitu Sipat Tokong. Kita akan hadirkan di ruang dengar Anda beberapa lagu-lagu Bugis yang akan menemani suasana aktivitas tak, suasana santai tak juga pada siang hari ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Prompat RRI Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.

0: Suara kehidupan masyarakat yang kian dinamis di era digital membawa dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, teknologi membuka peluang ekonomi dan kreativitas. Namun, di sisi lain, ancaman seperti judi online mulai merusak sendi kehidupan sosial dan budaya. Melalui program apresiasi budaya lokal, isu ini dikupas tidak hanya sebagai masalah ekonomi, tetapi juga sebagai krisis nilai yang menggerus jati diri bangsa. Ustadz Dr. Haryadi SPDI MPD menyoroti bagaimana generasi muda menjadi kelompok paling rentan terhadap judi online. Kemudahan akses melalui gawai membuat aktivitas ini seolah menjadi hal biasa.
1: Nah, ringkasan singkat, judi online bukan sekedar hiburan ya. Ia menyusup lewat gawai, merusak keuangan, kesehatan mental, prestasi akademik, dan jaringan sosial generasi muda. Presentasi ini tentu menjelaskan resiko, bukti, dampak, dan langkah pencegahan yang efektif. Jadi ada beberapa hal yang mungkin perlu kita perhatikan, bagaimana maraknya judi ini, lewat mana dia masuk, kemudian ketika anak itu sudah mulai terintimidasi ya, ataupun terlanjur untuk melakukan judi, kemudian pencegahannya juga seperti apa. Di dalam Al-Quran sendiri juga dijelaskan bahwa Al-Maidah itu bahkan dua kali mengingatkan loh tentang bahaya judi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Jadi orang-orang beriman itu diinformasi oleh Allah, sesungguhnya minuman keras dan berjudi ini adalah salah satu perbuatan yang sangat keji. Bahkan di ayat lanjutan ya mengatakan innama yuridus syaiton yuqi bainakumul adawa wal baghdha fil khamri wal maisir. Nah, jadi juga menegaskan bahwa perbuatan judi itu adalah salah satu menimbulkan permusuhan dan kebencian.
0: Judi online ini sangat berbahaya, terutama bagi generasi muda karena merusak pola pikir dan masa depan mereka. Fenomena ini menunjukkan bahwa ancaman bukan hanya pada individu, tetapi juga pada masa depan bangsa secara kolektif. Ustaz Safei Karsali Esos Msosi menjelaskan, kedampak ekonomi yang lebih luas. Judi online disebut sebagai aktivitas yang tidak produktif dan justru menguras sumber daya masyarakat.
2: Jadi kalau untuk judi konvensional ya, kita perlu ada usaha ya untuk melakukan itu. Ya perlu mengumpulkan orang, ya, paling tidak mendatangi tempat judi. Ya, tapi kalau judi online, ya ini kita hanya cukup ya, duduk di rumah, ya sambil pegang HP tidur-tiduran, ya ini bisa kita lakukan. Ya, tentu judi online lebih berbahaya dari judi konvensional. Dan judi sendiri itu efeknya berlapis. Jadi bukan cuma dosa secara pribadi, ya, tapi juga merusak kehidupan sosial, ya, merusak tatanan kehidupan di masyarakat. Ya, makanya di ayat selanjutnya itu Allah menyebutkan bahwasanya inna ma yuridu syaitanu ayyuqi abainakum al-adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anil shalah. Ya, sesungguhnya syaitan itu ya ingin menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian melalui judi, ya, yang dengannya menghalangi kalian dari mengingat Allah, ya, dan juga menghalangi kalian dari mendirikan salat. Ya, makanya dari dampak moral sendiri ya orang pasti lalai dari ibadah. Ya, karena lalai dari ibadah otomatis dia pasti lalai dari tanggung jawabnya. Khususnya seorang suami itu menafkahi istri dan anak-anaknya. Ya, namun kesibukan fokusnya hanya berjudi, akhirnya ya tanggung jawab terabaikan. Ya, hubungan di dalam keluarga menjadi rusak. Ya, muncullah kebencian yang sebagaimana disebutkan tadi di ayat surah Al-Maidah ayat 91 tadi. Belum lagi dari sisi ekonomi ya. Ya, jadi uang itu habis tanpa produktivitas ya. Ya, bagaimana ya tidak ada nilai yang ya, kita hasilkan. Ya, jadi menghasilkan orang-orang yang ya hanya berfokus pada keberuntungan semata ya, malas beraktivitas ya. Bahkan tidak jarang ya dengan judi online ini ya, bisa mengarah ke ya ke kriminalitas.
0: Secara ekonomi, judi online tidak memberikan nilai tambah, justru merusak stabilitas keuangan keluarga. Lebih jauh, praktik ini memicu konflik rumah tangga, meningkatkan utang, hingga mendorong tindakan kriminal. Dampaknya terasa dari level individu hingga komunitas. Program prioritas nasional begitu menarik karena membingkai isu judi online dalam perspektif budaya lokal. Nilai-nilai kearifan lokal yang menjunjung kerja keras, kejujuran, dan kebersamaan menjadi benteng moral yang mulai terkikis.
1: Memang terbentuk dari nilai-nilai Quran, nilai-nilai hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, baik yang dilakukan secara sunnah, yang dicontoh oleh orang-orang beriman, ya, begitu pula dengan moral, ya, moral yang terbentuk dari adat budaya, kebiasaan, inilah yang dimaksud dengan judi tadi. Begitu pula dengan minuman keras, ya, budaya ini bukan dibawa ataupun dapatnya hasil bacaan buku, ya, ataupun telaah literasi dan lain sebagainya, tapi memang karena adanya oknum-oknum ataupun lingkungan di mana generasi-generasi muda itu ikut andil ataupun terjun di sana, bergaul, sehingga membentuk yang namanya, ya, budaya-budaya orang-orang yang suka minum ataupun berjudi online.
0: Budaya kita tidak pernah mengajarkan instan, tetapi kerja keras dan kejujuran. Disinilah pentingnya revitalisasi budaya sebagai solusi, bukan sekedar pendekatan hukum. Dalam konteks Astacita, 8 Cita Pembangunan Nasional, isu ini berkaitan erat dengan pembangunan sumber daya manusia unggul dan berkarakter. Pemberantasan judi online bukan hanya tugas aparat, tetapi juga bagian dari pembangunan moral bangsa. Edukasi berbasis budaya, peran tokoh agama, serta penguatan komunitas menjadi strategi penting untuk mengembalikan nilai-nilai luhur masyarakat.
2: Bagaimana menanamkan nilai-nilai agama dalam keluarga? Ya, saya kira kalau keluarga itu hidup nilai-nilai agama, ya insya Allah keluarga kita itu akan diberkahi oleh Allah. Kalau nilai-nilai ketakwaan ada dalam rumah tangga, ya insya Allah Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Ya Allah akan menjauhkan kita dari segala bentuk keburukan. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka ya Allah akan memberikan jalan keluar dari permasalahan hidup yang dihadapinya. Bukan hanya itu, yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak ia sangka-sangka sebelumnya. Wa may yattaqillaha yukaffir yaj'al lahu min amri yusra. Ya, siapa yang bertakwa kepada Allah, ya maka Allah akan, ya, memudahkan urusannya. Jadi paling tidak, ya, kita, ya, intinya kita hidupkan nilai-nilai rumah tangga, nilai-nilai ketakwaan dalam rumah tangga, insya Allah akan memberkahi keluarga kita. Ya, insya Allah akan mencukupkan keluarga kita dengan rezeki yang halal dan berberkah.
0: Ustadz Syafi'i Karsali Esos M.Sos.I. mengatakan, kita harus kembali pada nilai agama dan budaya sebagai benteng utama menghadapi tantangan ini. Program apresiasi budaya lokal tidak sekedar menjadi ruang dialog, tetapi juga refleksi kolektif. Judi online bukan hanya persoalan hukum, melainkan ancaman terhadap identitas bangsa. Melalui pendekatan budaya, edukasi, dan kesadaran bersama, harapan itu masih ada, bahwa di tengah derasnya arus digital, nilai-nilai lokal tetap mampu menjadi kompas moral, menjaga generasi, dan mengarahkan bangsa menuju masa depan yang lebih beradab.

0: balik pintu yang terbuka lebar, bagi siapa saja yang mengeluh kesakitan, hidup sepasang jiwa yang luar biasa. Cahaya matahari mungkin tak lagi bisa mereka tangkap dengan mata. Namun, kehangatannya tersimpan rapat dalam setiap pijatan tangan mereka. Pak Umar dan Ibu Nursia, sepasang tunanetra yang telah melampaui setengah abad kehidupan mereka, merupakan definisi nyata dari pepatah bahwa pengabdian tak mengenal batas fisik. Mendengarkan keluh kesah badan yang letih dan mengubahnya menjadi kesembuhan adalah keseharian mereka yang tentu tak mudah.
1: Kalau sehari sampai ke ini, kita di sini kan termasuk ini pekerjaan saya ini juru pijat. Jadi kalau ada tamu datang seperti pasien apa, kita cerita bagaimana Pak, apa keperluan tak? Saya bilang, saya mau dipijit Pak. Oh, silakan duduk Pak. Begitu saya. Ngomong-ngomong dia bilang, sakit apa Pak? Saya punya badan nih, capek-capek, sakit semua ya. No, oke. Begitu saja.
2: Kalau ada.
1: Begitu saja itu.
3: Kalau Ibu?
2: Iya. Kalau saya, itu tadi yang saya ungkapkan tuh pertama bangun pagi kita habis sholat kita persiapkan di dapur kan, jadi setelah itu baru kita ambil kesibukan yang lainnya, misalnya membersih-bersihkan rumah atau menyapu atau bagaimana. Terus ada datang rezeki, tahu misalnya mau diurut juga, ya terus dia bilang assalamualaikum, waalaikumsalam, mas subuh, iya, dia bilang saya mau diurut ini bu, bilang mau mungkin diurut, dia bilang iya, dia bilang apanya yang artinya gangguan. Dia bilang misalnya kakinya keselewka atau tangannya atau ke perutnya begitu ya mules begitu masuk angin, badannya yang pegel-pegel begitu, yang capek atau itu kita kerjakan semua. Iya, setelah itu baru selesai ya duduk sebentar dia pamit lagi pulang. Kita tanya perasaan saya sudah agak mendingan dibanding dengan tadi waktu pertama saya datang.
0: Hidup tak selalu memberikan warna yang cerah bagi Pak Umar. Ingatannya masih menyimpan jelas bagaimana rasanya melihat dunia sebelum kegelapan perlahan merenggut segalanya pada era 90-an. Di usianya yang ke-30 tahun, saat tenaga sedang kuat-kuatnya, ia dipaksa berdamai dengan takdir sebagai tunanetra. Namun, di tengah ujian yang begitu hebat, Tuhan mempertemukannya dengan Ibu Nursia di sebuah sekolah luar biasa. Di sana, mereka tak hanya belajar memijat, tapi juga belajar saling menguatkan dan merajut janji untuk menghadapi dunia bersama-sama dalam satu atap.
1: Netra, kita kan dulu pernah mau lihat juga. Tapi karena kena mata tuh begini. Itu kasihan itu sejarahnya itu saya itu. Saya juga pernah mau lihat, tapi ya tahun-tahun berapa itu saya kena itu, tahun 90 kena tunanetra. Umur saya ada 30 tahun lebih itu. Karena saya ketemu sama Ibu Nursia ini, jadi suami istri. Itu ceritanya. Kalau mau diceritakan saya mau panjang ini cerita. Jadi perjalanan begini, akhirnya saya ini buka ini apa namanya panti pijat di sini. Kebetulan ada rumah orang tua ini ditinggalkan, ya saya bikin di sini panti pijat. Akhirnya saya itu perkenalkan di mana-mana saya punya keterampilan itu, masuk di radio, masuk di apa namanya di apa di HP. Akhirnya istilahnya mulut ke mulut nih. Pasien berbicara, oh di sana di Pampang ada begini, ada tukang pijat begini. Ya. Itu cari sana. Karena ini kita punya keterampilan diperkenalkan supaya ditahu orang banyak. Karena ini termasuk juga pelayanan kesehatan. Itu begitu ceritanya itu.
0: Lebih dari dua dekade berlalu, tangan-tangan renta itu hingga kini masih terus bekerja. Ada kalanya rasa jenuh dan letih yang teramat sangat menyergap, mengingat profesi tukang pijat menguras tenaga fisik yang luar biasa. Namun, bagi Pak Umar, rasa lelah itu seketika sirna setiap kali ia menyadari satu hal, bahwa meskipun ia seorang yang dianggap cacat oleh dunia, namun ia tetap berharap bisa berguna bagi mereka yang sehat. Ada getaran bangga dalam suara saat menceritakan bagaimana keterampilannya dikenal luas, bahkan hingga ke frekuensi radio RRI. Baginya, ini bukan sekedar mencari nafkah, melainkan pembuktian martabat diri. Karena sejatinya, seseorang itu akan dianggap selama ia mampu menunjukkan eksistensi dirinya.
1: Jelas pernah capek. Saya juga capek memijit itu, luar biasa itu, tenaga dipakai itu. Iya, bayangkan kalau dipijit seluruh badan orang itu, juga ngalah itu, capek, kasihan. Tapi habis bagaimana kita jalankan itu? Saya bingung sudah apa bikin semangat lagi, karena saya kembali lagi dibutuhkan kepada orang banyak. Pada saya ini kasihan orang cacat. Saya bersyukur juga karena saya masih dibutuhkan sama orang banyak. Padahal ini saya orang cacat. Begitu, saya termasuk juga, saya punya bangga itu. Karena saya ini kasihan jadi orang cacat sekarang tapi masih dibutuhkan. Begitu ceritanya itu saya. Saya juga bersyukur.
0: Masa depan bagi mereka mungkin tidak terlihat secara visual, namun mimpi mereka tetap memiliki bentuk yang nyata. Pak Umar memimpikan rumah yang lebih baik, sebuah tempat berteduh yang layak di masa tua mereka. Di penghujung perjumpaan kami, pasangan ini menitipkan pesan yang menghujam nurani bagi kita semua. Sebuah teguran halus bagi anak-anak muda yang seringkali kehilangan semangat di tengah raga yang masih sempurna. Mereka mengingatkan agar anak-anak muda tidak menyia-nyiakan kesehatan fisik mereka dengan bermalas-malasan. Jika mereka yang hidup dalam kegelapan bisa berdiri tegak dan mandiri, lantas apa alasan bagi kita untuk menyerah pada rasa malas?

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
3: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

0: Di sebuah jalan yang memanjang ke arah timur kota Makassar, terdapat sebuah makam kecil di antara bangunan restoran dan kawasan permukiman. Makam tersebut konon milik Datuk Museng. Dikenal sebagai tokoh yang mempopulerkan budaya Sinrili hingga terkenal di seantero Sulawesi Selatan. Di ujung barat jalan Datuk Museng, terdapat situs makam yang menghadap ke arah selatan. Dengan bangunan berwarna hijau, dilengkapi sebuah pagar besi sederhana. Menurut Pak Syafri yang merupakan penjaga makam tersebut, tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan bahwa makam itu adalah makam Datuk Museng. Sejak nenek Pak Syafri menjaga makam itu hingga saat ini. Dan tongkat estafet penjagaan makam sementara berada di tangan Pak Syafri.
1: Saya di Datuk Museng sebagai juru kunci. Saya punya nenek laki-laki, nenek perempuan. Adiknya masih hidup. Dia sebagai di bawah, sebagai membaca doa dengan juru kunci. Setelah meninggal dua-dua, orang tuanya Eldeng Kenda. Sekarang Eldeng Kenda yang sebagai. Setelah dia sudah makin tua, saya yang gantikan sementara ini. Ya sudah ada 1 tahun lah saya di sini. Tadinya saya tinggal di rumahnya anak saya di luar.
0: Sejak wafatnya Datuk Museng pada 4 Maret 1765, Datuk Museng yang mempunyai nama asli Karaeng Malarangang dimakamkan tidak jauh dari pesisir Pantai Losari yang kini dikenal dengan nama Jalan Datuk Museng. Awalnya, makam Datuk Museng layaknya makam biasa saja. Makam ini kemudian direnovasi oleh nenek Pak Syafri yang ketika itu merupakan juru kunci di makam ini pada sekitar tahun 1960-an. Walaupun pada dasarnya makam yang tergolong situs tidak dapat serta-merta dibongkar atau direnovasi. Terdapat 2 makam dalam area makam ini. Satu di antaranya dianggap sebagai makam Datuk Museng, sementara makam lainnya adalah makam dari rangka tengkorak yang ditemukan pemuka masyarakat ketika itu dan dikuburkan pada area makam Datuk Museng. Pengunjung seringkali menganggap makam yang kedua adalah makam dari istri Datuk Museng, Maipa Deapati. Tapi ternyata makam Maipa Deapati justru terletak beberapa ratus meter dari makam Datuk Museng. Tepatnya di sekitar Jalan Maipa.
1: Awalnya itu tadinya makam seperti biasa aja. Artinya masih situs lama ya. Sekarang kan sudah dibugar. Pakai karaan keramik. Bang. Itu yang pugar itu dari ini ada pengunjung yang datang dia lihat wah ini harus dipugar. Tapi sebenarnya tidak bisa itu karena itu kan situs lama ya tidak bisa dipugar. Cuman ya namanya nenek saya masih hidup karena tahun-tahun berapa itu waktu masih tahun 1960-an itu nenek suruh bongkar ini, artinya dibikinkan lalu kuburan seperti ini, pakai tegel keramik begini. 17-an itu, 1700-an sudah ada sih. Karena Datu kan meninggal tahun 1765, meninggal di situ. Setelah itu, dikuburkan di situ sampai sekarang.
0: Pada tahun 1700-an, daerah sepanjang pesisir barat Sulawesi Selatan atau Pantai Losari yang kini dikenal sebagai Jalan Penghibur merupakan daerah pertempuran antara Datuk Museng dan penjajah Belanda. Menurut Daeng Sikki, salah seorang pengamat sejarah di Sulawesi Selatan yang mengisahkan bagaimana keseharian Datuk Museng bertempur melawan Belanda. Menurut kisah yang melegenda secara turun-temurun, Maipa Deapati yang tidak ingin diperistri penguasa Belanda ketika itu meminta suaminya sendiri, Datuk Museng, untuk membunuhnya setelah sebelumnya saling berjanji untuk bertemu di keabadian. Setelah menusuk mati istrinya sendiri, Datuk Hussein kembali melanjutkan pertempuran melawan Belanda. Dan akhirnya, tibalah saat Datuk Hussein untuk berhadapan dengan sukunya sendiri, seorang yang sangat dihormatinya. Di waktu asar yang naas itu, ia bertarung dengan Karainggalesong yang dibantu puluhan kompeni Belanda. Sebelum tewas, Datuk Museng dengan suara tegar berkata kepada Karainggalesong,
2: "Karaing, Anda diperbodoh oleh penjajah Belanda. Mereka mengandung domba. Mereka bukan saja ingin menghina agama Islam kita, tapi ingin merampas hasil bumi. Bahkan ingin menculik istri saya. Tapi jika Karaing yang ingin mengambil jiwa saya ikhlas."
0: Saat itulah tombak Karainggalesong menembus jantung Datuk Museng, dan berakhirlah pertarungan hidup mati yang berlangsung pagi-pagi buta. Datuk Museng tersungkur bersimbah darah, dadanya tertembus tombak pusaka milik pamannya sendiri.
3: Tentu kan sebagai seorang yang mengandung kan, dia tidak mau ditangkap begitu saja, dia tidak melakukan perlawanan. Nah, dengan perlawanan dengan giginya itu, karena sebenarnya kan dia datang tiga orang itu. Ya. Tapi yang tentunya sudah berkelahi, bertempur, sudah ada yang mati, nah tinggal dia bertahan. Nah, jadi sepanjang menurut ya, cerita-cerita yang saya juga dengar dari orang itu, sepanjang pantai itu lah tempat pertempurannya. Nah, dan muncullah orang-orang yang dari Marisol, yang kita sekarang dari Marisol atau dulu kan masih pun berapa, itu kan datang ke sana menyaksikan. Jadi tempat-tempat lainnya tempurannya di kawasan itu, karena si Maipadiapati ini juga tidak mau, dia tahu bahwa kalau sebentar andai kata suami saya mati, tentu kan saya akan diambil oleh pihak Belanda, dan dia tidak mau. Makanya dia bilang cerita yang ada bahwa dia baik Kakanda atau Daingku saja yang Datuk yang bunuh saya, istilahnya lebih Datuk matikan saya daripada sebentar saya diambil jadikan oleh istri oleh si ya saya anggap itu gubernurnya Belanda pada saat itu. Nah, itulah, jadi kuburnya di dalam itu entah katanya ada dua, ya ada dua, dan itu entah di dalamnya ya mulai dari itu, itulah yang disebut oleh Pak ya tadi. Itu legenda yang ada bahwa Datuk Hussein itu memang tidak kena mempan dengan senjata. Jadi ini Belanda pada situ, Belanda pada itu kan dia kerahkan orang-orangnya, termasuk orang-orang dari sini yang bisa mengalahkan.
1: Yang bunuh Datuk Hussein itu Karainggalesong. Yang bunuh Datuk Hussein Karainggalesong. Tadinya dia kebal kan Datu itu di tikam apa tidak tembus. Setelah melawan Karainggalesong, ya kebetulan bekerja sama dengan orang Belanda. Terakhir Datuk Hussein dibilang, silakan Karainggalesong tusuk saya. Dia suruh tusuk dirinya, tembus. Mati, Karainggalesong yang bunuh itu.
0: Penjaga makam Datuk Hussein, Pak Syafri, menuturkan, awalnya pemerintah tidak ada yang peduli tentang makam Datuk Museng. Sampai-sampai Pak Safri beberapa kali menyurat untuk meminta bantuan agar makam ini direnovasi. Setelah menunggu selama beberapa lama, barulah pemerintah merenovasi.
1: Terserang, tadinya pemerintah tidak ada perhatiannya di sini. Bahkan saya pernah datang menyurat ke Dinas Pariwisata di Anu, untuk provinsi ya. Itu tidak dia nggak udah perhatikan nanti dari dinas kebudayaan anu kota baru datang 2 tahun yang lalu baru sampai sekarang dibangun. Artinya itu Datuk Hussein tadinya masih kuburan biasa, sekarang dibangun dari atas bantuan anu dinas kebudayaan kota Makassar sampai sekarang. Karena dari dulu sampai sekarang itu tidak ada yang campuri kita. Kita mulai dari nenek sampai tante sampai saya. Tidak ada sampai sekarang.
0: Datuk Museng yang dikenal dengan keberaniannya melawan penjajah Belanda untuk mempertahankan harga diri dan kehormatan diri dan keluarga. Namun ketika berhadapan dengan seorang yang dihormatinya, maka harga diri dan kehormatan menjadi penghargaan dan penghormatan kepada tetuanya.

0: yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami

0: kali ini membawa kami ke salah satu daerah wisata yang cukup terkenal di Sulawesi Selatan, yang diberi julukan Kota Bunga. Hawa dingin Kota Malino membuat kami berusaha mendapatkan tempat untuk menghangatkan badan. Atas rekomendasi seorang teman, kami pun mengarahkan kendaraan menuju kedai kopi Luwak Malino yang terletak di jalan poros menuju hutan Pinus Malino. Aneka jenis kopi tersedia di kedai kopi Luwak Malino. Kami pun memesan beberapa jenis di antaranya untuk mencoba sensasi rasa yang berbeda. Kopi luwak yang dapat dinikmati di kedai kopi Luwak Malino ini dihasilkan oleh hewan luwak yang ditangkarkan tepat di samping kedai kopi Luwak Malino. Berawal dari keinginan dokter gigi Dani Permadi MSC menangkarkan hewan luwak dan binturong untuk mendapatkan cita rasa tertentu dari kopi yang dihasilkan. Menurut Mukhtar Rijal selaku perawat dan penjaga penangkaran luwak dan binturong di kedai kopi ini, penangkaran luwak dan binturong telah dimulai sejak 15 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2008 silam. Dengan perizinan resmi yang diberikan Kementerian Kehutanan pada saat itu, yang wajib diperbaharui setiap 5 tahun sekali, karena luwak dan binturong ini merupakan hewan yang dilindungi.
1: Nama saya Mukhtar Rijal, saya kebetulan dipercayakan perawat dan menjaga jenis luwak dan binturong ini. Kita mengawal itu dari tahun sudah 10 tahun lebih kayaknya. Ini kan perizinannya setiap 5 tahun. Itu 2013, berarti udah masuk 2018. Dari 2013 sebelumnya itu sudah ada. Jadi 5 tahun ke belakang itu berarti 2009, Dik. Iya, 2008 lah. Udah mulai itu.
0: Terdapat sejumlah kekhususan dalam pemeliharaan hewan luwak dan binturong, di mana jenis hewan ini agak sulit menyesuaikan diri pada saat peralihan musim, dari musim kemarau ke musim hujan, ataupun sebaliknya. Selain itu, kopi yang dipilih untuk pakan luwak ini merupakan kopi yang ditanam di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, yang melewati proses penyortiran dan pemilihan kopi yang terbaik. Karena luwak dan binturong hanya akan mengkonsumsi kopi yang sudah masak, yang sering diistilahkan dengan kopi cherry. Kebersihan kandang dan pemberian makanan merupakan hal yang harus diperhatikan. Di saat stok pakan kopi sedang habis, maka akan diberi pakan alternatif buah-buahan, seperti pisang, dan juga diberi asupan protein dari daging.
1: Kalau ini gampang-gampang susah aja, Pak. Kalau ini perawatannya nggak terlalu rumit. Yang penting itu aja kebersihan kandangnya dijaga. Terus makannya jangan sampai kita lupakan. Makannya itu selama tidak ada kopi, itu rutin harus ada pisang. Ya. Walaupun ada kopi tetap ada pisangnya, ya, makan buah. Dua kali seminggu itu kita coba kasih protein pakai daging.
0: Kotoran luwak dan binturong yang telah memakan buah kopi dikumpulkan secara terpisah pada pagi hari. Kotoran luwak dan binturong ini akan dibilas beberapa kali sampai bersih. Biji kopi yang telah bersih dari kotoran akan dijemur hingga mencapai tingkat kekeringan tertentu. Selanjutnya, biji kopi ini akan ditumbuk untuk memisahkan kulit ari dari biji kopi yang akan disangrai. Biji kopi yang telah disangrai akan dikemas, baik dalam bentuk biji kopi utuh atau green bean, maupun dalam bentuk bubuk yang siap saji.
1: Hari ini kita kasih makan, itu kopi yang berbentuk cherry, yang matang betul tapi warnanya merah itu. Kita kasih makan hari ini misalnya, besok itu sudah kita bisa panen. Artinya dia sudah buang puknya, dia proses melalui pencernaannya, dia buang puknya. Itu yang diangkat dari kandang, itu yang dikumpul dari dua jenis ini, antara luwak sama binturong, itu dipisah. Luwak ya luwak, binturong binturong. Jadi untuk membedakan dua jenis ini. Terus itu kita lakukan pencucian. Setelah diangkat dari kandang, dilakukan pencucian sebersih-bersihnya mungkin. Dan itu kita pakai tenaga keluarga sendiri, kita tidak berani ambil orang dari luar. Jangan sampai sistem pencuciannya sembrono aja kan. Ini kan kita jaga kualitas, Pak.
0: Kedai kopi Luwak Malino telah beroperasi kurang lebih 7 tahun dengan ragam biji kopi kering yang siap giling, seperti kopi Arabica Super, kopi Robusta Super, kopi Arabica Luwak, dan kopi Arabica Binturong. Ragam kopi ini yang masih dalam bentuk biji maupun yang sudah digiling, dikemas, dan dijual bukan hanya di Kota Malino, namun juga telah sampai di kawasan Somba Opu, Kota Makassar, bahkan sempat pula terjual ke beberapa negara di Asia.
1: Kedai kopi itu...
2: Sudah 7 tahunan
1: kurang lebih. Hari kita buka kedai kopi. Kalau kita impornya itu, ekspornya itu ke daerah wilayahnya negara Hong Kong. Nah, biasa ada pesanan dari Hong Kong. Ya itu pun agak rumit karena harus karantina dulu. Disortir dulu itu jenisnya, diperiksa, dimasukkan laboratorium dulu baru dikirim. Nah, itu dari Hong Kong sama pesanan itu Singapura ada, Asia. Ya. Outletnya itu kita titip jual di toko serba oleh-oleh sepanjang Somba Opu itu, dekat bandara juga, bahkan di Trans juga pernah waktu.
0: Kopi Luwak Malino yang mulai dikenal walaupun masih di kawasan Asia, merupakan daya tarik wisata kuliner yang muncul di kawasan wisata Kota Bunga, Malino. Menghadirkan nuansa tersendiri bagi wisatawan yang mengunjungi kawasan ini. Akankah ia menjadi ikon baru di kawasan wisata Kota Bunga, Malino? Semoga.

0: Baik sahabat budaya dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti siaran berjaringan dari RRI Pro 4 Jakarta.
1: Arena Ring Tinju dan Skate Park di kolong flyover Pasar Rebo Ciracas Jakarta Timur Senin kemarin. Fasilitas ini dihadirkan sebagai ruang kreativitas positif bagi anak muda sekaligus strategi pemerintah untuk menekan angka tawuran yang selama ini marak di Jakarta Timur. Pramono mengapresiasi upaya jajaran Pemkot Jakarta Timur untuk merangkul kelompok-kelompok pemuda yang kerap terlibat tawuran tersebut, sebab setelah fasilitas ini tersedia, angka tawuran di Jakarta Timur dilaporkan menurun signifikan.
2: Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kabupaten Gianyar Bali mendorong perpustakaan daerah di wilayah setempat bertransformasi menjadi berbasis teknologi informasi dan komunikasi guna memberikan nilai tambah layanan publik. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gianyar Ida Ayu Putu Eka Susanti mengatakan perpustakaan bukan lagi sekedar tempat untuk menyimpan buku, tapi juga berubah menjadi wahana pengembangan kreativitas agar relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Sampai di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Pendapat FM, suara budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

Minang Pohaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan pohking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Beha, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini gamelan pohking sudah memiliki laras, yakni laras kimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan pohking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Perompak FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, pendengar Perompak, dimanapun Anda berada.
2: Siang hari ini kita udah terhubung ya dengan RRI Bandung.
1: Iya, karena hari ini kita dari Jakarta nih. Ya memang sih, mohon maaf kita sekeluarga yang disco ya. Pendengar Perompak ya, keluarga ayah aja yang disco ya. Tadi ada kendala teknik gitu. Betul. Jadi kita agak ngaret dulu, ditambah ya biasa panggilan alam.
2: Ya, gitu deh.
1: Mohon maaf karena habis makan mencabe nih Abang Po punten ya. Iya. Ya habis ini kita bakal bergabung sama teman-teman di Bandung yang sudah hadir di sana nih. Sudah ada juga nih teman-teman kita di Bandung, narasumber kayak sudah hadir bersama dengan Akang Beni Hardiansyah yang udah standby di Perompak Bandung. Assalamualaikum, selamat siang Kang Beni.
3: Iya.
2: Sampurasun.
1: Rampes.
2: Oh, rampes.
3: Apa kabarnya juga nih Jakarta?
1: Baik. Gimana? Sehat di sana gimana, Kang? Panas atau mendung?
3: Cuaca di Bandung kali ini cerah. Wah, luar biasa nih kayaknya.
1: Alhamdulillah ya.
3: Agak lumayan panas juga nih, Bang.
1: Panas ya, siap. Okay. Cukup cuaca aja yang panas ya, pikiran jangan.
3: Kita jangan ya.
2: Hatinya kudu tetap adem gitu.
1: Adem terus juga semeringah dah kayak eta apa namanya? Narasumbernya sudah hadir di Perompak Bandung.
3: Betul, Bang Jo.
1: Kita hari ini bahas apa ya, Kang Beni ya?
3: Iya, kali ini kita akan membahas perihal angklung sebagai pemersatu bangsa.
1: Widih, angklung nih Neng Lia.
3: Baru suka main angklung nggak? Pernah main angklung nggak?
1: Main angklungnya belum pernah. Dan
2: megang sih pernah.
1: Megang
2: ya?
1: Pernah.
2: Megang dong pernah.
1: Nggak bisa, takut salah.
2: Nggak bisa.
1: Narasumber kita ada siapa aja nih Kang Beni?
3: Okay. Ini langsung saja kita perkenalannya.
1: Boleh.
3: Silakan Teh.
4: Hai, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam siang. Teteh.
4: Kita dari komunitas Kias Bambu Angklung. Saya sama Aliska dan
3: Novi. Liska dan Teh Novi.
1: Teh Novi mungkin punten Teh agak digeser dikit mic-nya biar kedengeran suaranya.
3: Oh, iya.
1: Teh Novi enggak kedengeran barusan. Nah, cakep. Ya udah, ini kan karena kita udah masuk di menit 20 juga nih Kang Beni, mungkin nanti kita ada discuss dulu dengan teman-teman apa namanya Teh Novi dan juga yang lainnya. Sekitar 10-15 menit baru nanti kita sambung langsung dengan interaksi dengan pendengar Perompak nih Kang Beni. Yeah. Boleh disebutin nomornya Perompak Bandung berapa?
3: Baik. Anda pendengar bisa hubungi kami di 0811-201-540. Sekali lagi ya, di 0811-201-540 atau lewat telepon kami di 0227218075.
1: Okay. Kalau buat Abang Po ya pengen telepon di Perompak Jakarta, cuman di satu line aja ya Neng Lia ya. Boleh ngebel di 0213504510. Kalau nomor WhatsApp hanya untuk pesan WhatsApp aja. Dan langsung aja Kang Beni untuk pembahasan kita di siang hari ini, mangga atuh.
3: Baik, terima kasih Bang Jo. Aduh, kita harus kenal juga sama Mbak yang satunya di samping.
1: Badan Neng Lia ini namanya.
2: Kita Neng Lia.
3: Neng Lia.
2: Iya. Salam kenal juga. Salam kenal juga, baik Kang.
3: Baik, kaum dangu pendengar, kalau kami di sini nih di Bandung sebutan pendengarnya adalah kaum dangu.
1: Oke. Okay.
3: Artinya masih sama sih pendengar juga. Iya, baik. Nih kaum dangu, kita saat ini sudah bergabung nih di studio ada Teh Liska dan juga Teh Novi ya. Hatur nuhun Teh Liska sudah hadir.
4: Bisa. Nih, hatur nuhun juga.
3: Baik, Bang Jo, beliau-beliau ini tidak lama ya, baru beberapa hari yang lalu ya, kalau nggak salah sekitar
4: semingguan yang lalu.
3: Baru bikin kegiatan juga di Kota Bandung. Luar biasa nih.
1: Kegiatan apa tuh?
3: Kegiatan
4: Festival Musik Angklung KPK dan SD Sejawa Barat.
1: Oh, berarti ini ya, apa namanya, seluruh TK ya, SD ngumpul ya.
3: Ngumpul, iya, betul.
1: Waduh,
3: ya, kemarin itu yang datang berapa banyak Teteh?
4: yang datang kalau
3: pesertanya saja.
4: Ya, pesertanya saja sampai 3.600.
1: 3.600 Bang Jo. Banyak banget itu.
4: 3.600 tuh TK SD aja ya, belum bintang tamu yang dari para bintang tamu sekolah lansia. Baru ada band-band angklung juga itu di luar itu ya. Jadi
3: di luar kita, itu.
4: Peserta siswanya itu ada 3.600-an ya.
3: Iya.
5: Oke.
3: Baik. Mantap. Nah, baik. Begitu Bang Jo, jadi memang mereka ini sangat sudah bukan siapa-siapa lagi dia untuk angklung ini, karena memang sudah
5: ahlinya ya
3: sebagai organizer-nya ya, organizer-nya tapi juga penyelenggara, tapi juga sebagai praktisi dan juga para seniman, luar biasa nih.
4: Okay. Tentunya seniman itu suami-suami kita.
5: jadi ngikut ya Teh ya, karena suaminya seniman jadi ngikut dah.
3: Iya.
4: Jadi yang praktisi secara langsungnya memang itu suami-suami kita hanya membantu, karena kan biasanya kalau para seniman atau praktisi itu kan di lapangan ya, pengen tahu beres, mau tampil, nah itu yang menyiapkan semua.
3: Oh, yang bantu ya, support sistemnya gitu ya Teh ya. Oke, baik Teh Liska dan juga Teh Novi ya, sejauh yang Teteh alami saat ini, kalau misalnya dibilang angklung ini sebagai pemersatu bangsa, ini bisa nggak Teh disebutin seperti itu Teh?
4: Saya itu selalu punya analogi khusus untuk bukan ini analogi angklung sebagai pemersatu bangsa. Kan Tete, para kaum dangu, pendengar semua mungkin pernah dengar satu musik angklung kalau dibunyikan.
3: Satu
4: aja, pasti kan bunyinya cuma klung gitu kan.
5: Iya.
4: Tapi pernah dengar satu tampilan hall musik yang ada angklungnya, diringi dengan musik lainnya.
3: Satu ensemble
4: gitu ya. Lebih enak terdengar yang mana?
3: Lebih enak
5: yang bareng-bareng, yang banyak.
3: Oke.
4: Nah, itu tuh jadi satu bukti kalau di musik angklung itu tidak ada yang bisa menonjol sendiri. Jadi itu jadi satu kesatuan.
3: Tidak ada istilah individu gitu.
4: Yang musik angklung akan jadi indah, jadi harmonis ketika diiringi dengan musik lain. Ada gitarnya di situ, ada drumnya di situ, ada ensemble musik-musik lainnya. Bahkan dalam musik angklungnya sendiri nggak bisa nih, kita nggak akan jadi harmonis ketika do aja yang
1: bunyi
4: terus dari awal sampai akhir. Bunyi terus atau re-nya bunyi terus nggak bisa. Di musik angklung itu akan menjadi harmonis ketika setiap unsur di dalamnya itu tahu kapan mau masuk, kapan mau bunyi, kapan enggak, tapi harus di bersatu dalam satu komando. Nah, itu jadi itu analogi yang saya rasa menggambarkan seperti halnya Indonesia saat ini ya. Indonesia itu kan kekayaannya itu salah satu, apa sih yang membuat Indonesia besar? Keragamannya. Keragamannya itu gimana biar jadi bersatu, kan jadi akan jadi besar kalau dari Sabang sampai Merauke-nya itu jadi satu kesatuan.
3: Jadi gak harmoni bisa, gitu ya.
4: Gak bisa nih bunyi sendiri, maju sendiri. Kayak angklung, ketika satu nada tidak terdengar atau satu nada terlihat rusak gitu ya, itu akan merusak keseluruhannya.
3: Nah, jadi pengen tahu nih Teh Liska dan Teh Novi, jadi bagaimana sih sebenarnya permainan angklung ini, belajar angklung gitu ya, cara kerjanya memang dibangun untuk saling bekerja sama gitu ya Teh ya.
4: Betul, karena angklung itu musik kelompok ya, musik harmonisasi.
3: Tidak bisa sendiri-sendiri gitu.
4: Tidak bisa sendiri-sendiri, bisa saja satu orang memainkan berbagai nada di ini, tapi tetap aja kan nadanya banyak gitu.
3: Baik.
4: Kalau dalam musik angklung itu ya harus bersatu semua. Angklung pemersatu bangsa nih.
3: Angklung pemersatu bangsa. Bahkan katanya nih Bang Jo, komunitas mereka ini sering juga berkolaborasi dengan komunitas-komunitas yang sama, tapi tidak hanya di Jawa Barat begitu ya Teh. Jadi sehingga memang sangat relevan sekali kalau disebut sebagai pemersatu bangsa.
4: Saya itu pernah ada dari Papua, dari Papua, dari NTB juga, sampai waktu dari mulai pandemi dulu, kita mainnya tuh kayak latihannya itu lewat Zoom.
3: Iya, bisa.
4: Bisa, itu bisa dikomandoinnya gitu. Jadi gimana cara perkenalkannya? Tidak ada ruang, tidak ada batasan gitu. Jadi kita bisa menyebarkan, bisa turut merasakan, mengapresiasi musik angklung tanpa mengenal batasan ruang dan waktu.
3: Oke. Ada kesulitan nggak sih Teh Novi? Kalau misalnya tadi ya dengan cara mungkin Zoom tadi ya, dengan daring gitu, enggak ya? Ada. Delay Bang Jo katanya, kalau delay pasti agak sulit ya. Apalagi kan hubungannya sama ketukan.
5: Benar. Jadi PR ya.
1: Jadi nunggu-nungguan.
3: Ya, menunggu, saling menunggu berarti ya gitu ya. Nah itu pernah tampil dengan kondisi seperti itu? Pernah gitu? Atau sering justru?
4: Tampil dengan mungkin kalau tampil yang satu, saya pernah tampil, tapi yeah, memang kendalanya gitu ya di lini, karena delay, kendala jaringan tidak semulus kalau kita bareng-barengan gitu ya. Yeah. Pernah sekali tampil waktu itu, cuman memang itu kendalanya gitu
3: okay,
4: ya. Mungkin sedikit mengurangi... Baik. Khidmatnya musik.
3: Baik, Teliska, Gaung Angklung kali ini kan sudah tidak bisa dianggap remeh begitu ya. Artinya kan komunitas Angklung dan Angklungnya sendiri ini berdiri dan juga artinya sudah banyak disukai oleh masyarakat. Ini apa ada hubungannya dengan juga peran dari komunitas-komunitas yang ada di Kota Bandung selain rekan-rekan dari Jas Bambu?
4: Saya sih semua pasti berperan ya. Bahkan yang hanya mendengarkan juga punya peran yang sangat penting okay, gitu ya. Gimana Angklung bisa terus bergaung di telinga para generasi semua gitu ya. Jadi bukan hanya kita, ini mentang-mentang kita komunitas gitu. Enggak, semua berperan aktif gitu ya. Enggak akan bisa, kita juga enggak akan bisa turut menyebarkan kecintaan kita terhadap musik Angklung kalau tidak ada pendengar yang mau mendengarkannya gitu. Jadi semua itu menjadi satu kesatuan yang turut berperan serta gitu. Komunitas juga kita, komunitas lain pasti akan berjuang di jalannya masing-masing gitu. Tapi semua itu menjadi satu kesatuan untuk bagaimana agar musik Angklung tidak tergerus oleh musik-musik luar, oleh musik-musik yang sekarang semakin gampang ya. Sekarang kan arus informasi juga tidak sesulit zaman-zaman dulu. Yeah. Tapi bagaimana musik Angklung kita ini bisa bertahan, bisa bersaing di tengah arus derasnya musik luar yang hype-nya gitu ya.
3: Yeah.
4: Gitu.
3: Dan jadi, terbukti ya saat ini.
4: Amin. Masih terus berjuang ya.
3: Masih terus berjuang supaya bisa digandrungi oleh masyarakat gitu ya, dari semua elemen, baik itu anak mudanya dan bahkan katanya ini ada yang dari lansia juga, Bang Jo. Yang bermain Angklung dari lansia juga, ada komunitasnya gitu ya.
4: Kita pernah ada satu tahun November kemarin ya, ibu-ibu ada ibu yang udah lansia sampai pakai kursi roda ke panggungnya
1: bermain. Oh, wah, saking cintanya sama Angklung ya.
4: Iya. Sudah usia, mohon maaf ya, sepuh yang sudah mungkin untuk sebagian kebanyakan di usianya lebih memilih untuk ya udah diem gitu. Tapi itu tampil di jam 9-10 malam ya.
1: Wah.
4: Jam 8 malam gitu ya. Jam 8 malam datang sudah on gitu ya, dengan tampilannya pakai kursi roda, tapi tidak menjadi halangan untuk terus berekspresi, menjadi tetap di barisan Angklungnya, memainkan Angklung dengan penuh kecintaannya. Itu membuat kita terharu gitu. Ternyata musik Angklung itu, makanya tadi saya bilang, tidak ada istilah usia batasannya, tidak ada batasan genre apapun, semua bisa menikmati. Gitu. Jadi tidak ada istilah, aduh kok sepuh mah.
3: Iya, sudah sepuh mah, sudah diam saja di rumah gitu. Oh.
4: Yang lagi viral sekarang, bagaimana mau sukses terlalu banyak tapi nggak ada.
1: Iya, betul.
5: Bener,
1: iya.
5: Tahu aja ya.
3: Usia tidak menjadi halangan, tidak menjadi halangan gitu ya untuk terus juga apa yang produktif ya. Bisa jadi ya, ada kan katanya dengan musik. Dengan musik itu juga bisa mempertahankan daya ingat. Betul. Gitu ya, untuk yang usia sudah lansia begitu ya.
1: Apa tetap mati otak gitu ya.
3: Ada obrolan enggak sih sama komunitas lansia itu karena tujuannya itu misalkan?
4: Ini emang tujuannya. Tapi karena mungkin udah dari umur juga ya. Jadi kalau lansia tuh lebih ke cepat masuk tapi cepat lupa gitu.
3: Ini tantangan PR juga banget ya. Ya.
4: Cepat tapi gak lama kalau misalnya udah ada jeda atau istirahat, lupa lagi.
3: Lalu gimana nih treatmentnya kalau misalnya mau tampil dengan
1: mau tampil gimana itu?
3: Latihannya ke ekstra, Bang Jo katanya.
1: Wah.
4: Ini melatih fokus juga, soalnya kita ini sering melihat langsung ya kalau itu dari mulai usia TK. Kemarin ini mulai TK ya, TK yang pelatihnya udah mulai gini, udah siap, terus adik-adik kita cuma masih dadah, mama di sini.
3: Teliska, Tenovi, dan juga Bang Jo, ini nampaknya sudah ada pendengar kita yang nelfon, gimana nih kita coba?
1: Boleh deh kalau gitu, kita langsung angkat aja deh.
3: Baik, kita sapa dulu, selamat pagi, Sampurasun. Selamat siang ya. Selamat siang.
6: Siang.
3: Dengan siapa di mana?
6: dengan Mbak Oma di Surakarta.
1: Wah, oh. Surakarta. Mbak Oma di Surakarta.
3: Apa kabarnya? Sehat. Baik ya. Sehat.
6: Pertanyaan aja ya.
1: Boleh, silakan.
2: Silakan.
6: Itu sudah terkenal, sudah enggak ada yang diragukan lagi lah, bagus banget gitu. Di Bandung jadi ciri khas alat musik Bandung. Nanti pertanyaannya, pelajar di sana itu apa ada, emang ada pelajaran khusus buat anak-anak pelajar yang masih sekolah itu khusus mempelajari alat musik angklung itu.
1: Oke. Pelajaran khususnya untuk angklung gitu ya.
3: Sekolah ya, Omo ya.
1: Baik. Iya.
6: Terima kasih, salam dari Surakarta.
1: Terima kasih Mbak Oma.
3: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi terima penelpon.
1: Boleh berikutnya. Boleh satu lagi.
3: Halo, Kang Beni. Selamat siang, Sampurasun. Salam budaya juga. Rampes, dengan siapa di mana? Sama Beni, sama Telis.
1: Iya. Iya, silakan Cegu. Langsung Cegu.
7: Selamat siang juga. Gue di Jakarta ada Bang Aditya sama Pak Lia ya.
1: Iya. Iya, silakan Cegu, langsung Cegu. Iya,
7: ini ada Kang Dang ya panggilnya ya.
3: Terus aku Beni.
1: Beni.
7: Santurasun ya.
3: Rampes.
7: Dan sumber yang cantik-cantik Rizka. Nah, ini tim kreatif KIS Bandung ya. Memang kalau kita bicarakan ini, memang Bandung ini pusatnya orang pemain-pemain angklung lah gitu Bang. Nanti main angklungnya di mana sih, pentas tapi di sekolah dulu.
3: Wow, ada pengalaman ya, seru ya.
7: Ya kan. Jadi asalnya sulit-sulit juga ya kalau

0: menghasilkan satu nada instrumen ini menuntut kerjasama dan harmoni kelompok.
1: Iya, betul.
0: Kita sebuah lagu ya.
2: Iya, iya.
0: Seperti apa filosofi angklung?
1: Oh, filosofinya.
3: Filosofi. Oh, oke.
0: Okay. Yang keteroyan dan kerjasama. Dua, persatuan dalam keberagaman. Terus yang ketiganya, seperti apakah peran angklung di Bandung ini? Bandung kan kota angklung. Nah, tolong dikasih apa tanggapannya gitu ya.
1: Oke. Okay. Baik.
0: Semoga warisan budaya ini telah mendapat apa pengakuan global dari UNESCO ya.
2: Betul.
0: Sebagai
2: warisan tak benda milik Indonesia.
1: Iya, warisan budaya tak benda Indonesia. Boleh.
0: Sebenarnya kalau saya salah, mohon dimaafkan ya.
4: Baik.
0: Dirakit jadi barang.
1: Cakep.
0: Seniaku kurang sarakan.
1: Cakep.
0: Bere aja inajen luhur.
2: Cakep.
0: Nusantara
1: luhur. Yeah, ternyata bisa bahasa Sunda juga ya.
2: Iya.
0: Jadi ya, dalam budaya Nusantara. Siang, menjelang sore, bagian
4: timur.
1: Iya. Terima kasih.
3: Terima kasih, Cek Guru. Silakan. Direspon
1: langsung saja ya. Tadi ke pertanyaan yang pertama.
3: Direspon dulu aja, Kang.
1: Betul. Respon yang tadi pertanyaan pertama.
3: Boleh.
2: Sebetulnya nanti pertanyaan pertama ini masih bisa menjawab pertanyaan yang terakhir ya, bagaimana Bandung kota angklung?
1: Iya. Yeah. Yeah.
2: Di kota Bandung sendiri, kebetulan saya juga itu di sekolah sebagai pendidik juga. Jadi angklung itu semenjak diresmikannya Bandung sebagai kota angklung, Dinas Pendidikan Kota Bandung itu mengintegrasikan musik angklung ke dalam intrakurikuler dan ekstrakurikuler di setiap sekolah.
4: Jadi
2: bukan diajarkan sebagai mata pelajaran khusus belajar angklung, tapi ekskul angklung itu menjadi mulok.
3: Muatan lokal.
2: Mulok wajib, tapi mulok wajibnya berbeda seperti kita kalau belajar bahasa Sunda kan ada jam khususnya. Pengertian mulok angklung sendiri itu terintegrasi ke dalam beberapa mata pelajaran. Jadi dikaitkan baik itu pada saat pembelajaran seni budaya ada kaitannya dengan musik angklung. Bahkan pelajaran-pelajaran lainnya itu diintegrasikan itu di Kota Bandung sendiri masuk ke dalam kurikulum sebagai mulok wajib diintegrasikan ke dalam mata pelajarannya.
1: Sehingga memang ini jiwa angklungnya dapat ya, karena memang masuk ke dalam mata pelajaran yang ada di sekolah.
4: Diajarkan gitu sejak dini ya.
2: Jadi selain sebagai intrakurikuler, masuk ke dalam, terintegrasi ke dalam mata pelajaran, sekolah-sekolah di Kota Bandung dan sekitarnya, tidak hanya Kota Bandung ya, bahkan kabupaten dan sekitarnya juga, sudah hampir semua sekolah itu punya ekskul angklung, tim ekskul angklungnya gitu. Jadi memang di Kota Bandung itu alhamdulillah banget sekarang apa yang menjadi cita-cita kita angklung bisa diterima sekarang sudah mulai terwujud. Salah satu buktinya ya angklung sudah ada di setiap sekolah, sudah difasilitasi untuk menjadi tim-tim ekskul angklung. Jadi anak-anak yang punya ketertarikan untuk punya minat dan bakat di musik angklung bisa terfasilitasi di sekolah.
1: Dan faktanya Teh Liska ini ya tambahan ya, saya yang saya tahu gitu dari fakta di lapangan, ternyata tidak hanya diterapkan di Kota Bandung saja, Kabupaten Bandung Barat, kemudian juga Kabupaten Bandung juga sama.
2: Dari Tangerang.
1: Tangerang juga sama ya.
2: Kita tahun kemarin ya, kita tahun kemarin itu ada yang ngehubungin kita, pengen ikut berpartisipasi. Beliau itu taunya dari YouTube-nya RRI.
1: Keren.
2: RRI menjadi bagian penting untuk turut menyebarkan rasa cinta, rasa kepemilikan kita terhadap musik angklung. Jadi buat tadi ibu nih yang gimana nih, saya punya ini kita alhamdulillah kemarin dari Tangerang itu sengaja datang ke sini untuk ikut berpartisipasi di festival musik angklung.
1: Baik, terbukti ya.
2: Iya. Kota Bandung kenapa? Bandung ini ya seperti itu salah satu ya. Ini salah satu selain dari berbagai kesempatan, berbagai event yang melibatkan musik angklung.
1: Oke, baik. Di pertanyaan berikutnya nih mengenai filosofi angklung sendiri.
2: Tadi kita udah sempat ngobrol. Sudah
1: disampaikan ya.
2: Filosofi musik sebagai pemersatu bangsa, bagaimana angklung itu mengharmonikan semua nada. Seperti halnya Indonesia, nada dari Sabang sampai Merauke tidak ada yang lebih menonjol sendiri, ya kita ini bangsa Indonesia NKRI. Itu juga angklung filosofinya, dari mulai nada do paling rendah paling, sampai

0: sampai nada paling tinggi yeah. itu punya peranan masing-masing, punya punya waktu dan tempatnya masing-masing untuk berbunyi, untuk menjadi sebuah harmonis.
1: Ya, tugas dan fungsi sendiri gitu ya.
0: Tapi dari Bhinneka Tunggal Ika.
1: Wow, gitu. Ya seru banget. Nah ini kalau misalnya belajar angklung, apakah harus punya skill gitu?
0: Belajar angklung harus punya skill. Kayaknya sekarang juga sebetulnya kalau ada suami kita, Akang Teteh yang ada di Jakarta bisa main angklung langsung nih.
2: Bisa
0: langsung.
2: Oh bisa ya.
1: Praktis langsung bisa nih Bang.
0: Di sini tim balik layar tuh bisa mengajar.
1: Iya betul.
0: Bisa.
1: Nah ini semuanya, gitu. Ini faktanya Bang Jo. Siap. Yang meskipun memang baru mengenal angklung, seperti misalkan tadi Bang Jo baru pegang katanya. Kalau misalnya kita coba pasti bisa ya.
0: Pasti bisa. Nanti boleh ya. Nanti kapan-kapan kita main angklung bareng.
2: Siap, boleh.
0: Nanti kalau main-main ke sini kita main angklung bareng.
1: Baik. Oke. Dua respon tadi sudah kita dengar dari para pendengar kita ya.
2: Ini ada pesan WhatsApp yang mau dibaca nih, Kang Denny.
1: Boleh, silakan Bang Jo.
2: Ini dari Bang Orik di Jember nih, gitu. Yeah.
3: Katanya sejak kapan angklung ini jadi alat musik khas Sunda? Lalu apakah saat ini angklung ini udah masuk ke dalam kurikulum muatan lokal Provinsi Jawa Barat? Mungkin tadi udah jawab
2: tadi
3: ya.
2: Tadi yang ini udah dijawab ya. Yang mulok ini ya, apa namanya Bang Orik ya. Iya. Dan ini dari Mama Linda Idris di Ternate.
3: Di Ternate nih, katanya Assalamualaikum Bang Jo. Itu pertanyaan, apakah sampai saat ini peminat angklung masih rame? Apalagi di kalangan anak muda ya. Sekarang kan alat musik udah pada modern. Untuk yang mau belajar main alat angklung, di sana ada tempat khusus atau semacam privat atau gimana nih? Kenapa disebut angklung sebagai pemersatu bangsa? Dan tentunya juga harapan kedepannya bagaimana?
2: Oke, untuk kenapa disebut angklung pemersatu bangsa udah disebut juga tadi ya.
3: Iya betul, beberapa pertanyaan sebenarnya udah dijawab ya. Mungkin yang belum
2: penambahan bisa dijelaskan. Kang Denny, Tenovi dan juga Teliska gitu, Angga.
1: Oke, Bang Jo, nampaknya sudah banyak yang antri nih pengen bertanya.
2: Oh ya udah, boleh satu lagi telepon kita angkat.
1: Kita coba terima lagi.
2: Boleh.
1: Telepon berikutnya. Halo, selamat siang, Sampurasun.
4: Siang,
1: Rafa. Waduh.
2: Ya pun, waalaikumsalam.
0: So, hai.
1: Orang Lampung nih, kabarnya gimana, Bang?
4: Pawai.
1: Wah, sehat ya. Baik, Bang, ada pertanyaan buat Teh Liska dan juga Teh Novi, Bang.
4: Ya, Pak Jakarta dulu lah.
1: Oh, boleh, silakan. Boleh di Pun.
2: Ya pun. Ya pun. Enggak kedengeran ini putus-putus suaranya. Suaranya Bang Edo.
4: Oh, ya udah.
1: Suara. Ya, silakan Bang Edo.
4: Teteh-teteh yang cantik.
1: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam. Tapi ininya kayak musisi banget ini.
1: Iya.
4: Yang paling terdekat kalau di musik-musik ini banyak ya Teh.
1: Iya.
4: Pernah nggak sih dikombinasiin gitu Teh, yang paling terdekatin sama main angklung apa gitu Teh?
1: Kolaborasi ya.
4: Kolaborasi kan alat-alat musik banyak tuh ya. Yang kedua ada Teh dari luar-luar sana gitu Teh yang minat untuk menggabungkan alat musik luar sama angklung.
1: Gitu. Nah, ada pengalaman nggak kalau gitu ya? Atau misalkan pernah melihat kolaborasi antara alat musiknya atau mungkin musisi dari luar negeri gitu Teh. Baik, itu saja pertanyaannya Bang Edo.
4: Ya begitu aja.
1: Baik.
2: Oke, terima kasih Bang Edo.
1: Terima kasih Bang Edo, terima kasih. Oke, tadi ada 3 pertanyaan, 2 pertanyaan dari rekan kita di Jakarta. Satu pertanyaan tadi dari Bang Edo, silakan.
0: Tadi teh beberapa pertanyaannya mah udah terjawab ya bagaimana?
2: Iya betul.
0: Bagaimana kurikulum di Kota Bandung tadi sudah terjawab. Terus tadi teh pertanyaannya teh yang 2 lagi teh angklung dipadukan sama kalau angklung itu sebetulnya musik apapun bisa dipadukan.
1: Bisa masuk ya?
0: Bisa masuk. Jadi walaupun walaupun musik ciri khasnya musik Sunda. Buat informasi kan kalau di Sunda itu ada nada notasi khusus ya sebenarnya. Kan kalau ada pentatonis, ada diatonis. Yang diatonis itu yang do re mi fa sol la si do kan. Kita orang Sunda punya nada sendiri namanya daminatila pilada.
1: Oh, pentatonis itu ya, ya.
0: Pentatonis dan mina pilada kepanjangannya teh ada Minangka Pranataning Laras.
1: Itu ternyata ada artinya.
3: Susah juga ada ya artinya. Kepanjangannya ya.
1: Coba diulangi Bang Jo yang tadi Bang.
2: Aduh, kita lupa nih kayaknya.
0: Mina pilada ada Minangka Pranataning Laras itu. Artinya kita gunakan dulu yang ada sebelum ada yang baru. Jadi sebelum musik pentatonis masuk ke budaya Sunda, budaya Indonesia, kita punya yang diatonis itu, yang pentatonis itu, yang daminatilada. Nah, walaupun kita punya daminatilada, tapi musik angklung bisa digunakan di not yang diatonis, yang pentatonis. Jadi musik, mau musik genre pun bisa diiringi oleh.
1: Bisa masuk ya,
0: bisa masuk, mau bareng dengan drum, mau bareng dengan gitar, mau bareng dengan apapun. Bahkan nih yang paling, tadi kan bertanya.
5: Ada yang lagi, itu yang disatuin sama musik DJ.
0: DJ ada.
3: DJ.
0: Iya, lagi hits banget itu. Kita DJ musik angklung pertama, bukan katanya kalau pertama-tama, pokoknya DJ musik angklung yang ngebawa angklung ke musik DJ itu ada Kang Mansur ya.
1: Oh iya, betul.
0: Memadukan angklung dengan musik-musik luar, musik-musik itu salah satu bukti lagi kalau angklung itu tidak mengenal batasan genre, tidak mengenal batasan usia, tidak mengenal satu komunitas, tapi bisa ke semuanya. Angklung sebagai pemersatu gitu.
1: Kayak tabrakan secara harmoni lagu,
0: Jadi
1: berubah ya, Teh.
0: Iya.
1: Sesuatu yang baru begitu. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya pengalaman Teh mungkin pernah melihat tampilan musisi luar negeri begitu, tampil dengan angklung.
0: Ada, kalau di beberapa musik ini sudah ada iringan walaupun belum satu lagu full ya,
1: itu hanya sentuhan saja gitu misalnya.
0: Sentuhan. Ada banyak kok yang iringan-iringan musik angklung digunakan baik itu di musik DJ, kemudian di musik-musik, kalau musik tradisional udah jelas ya. Di beberapa lagu ada yang menggunakan baik itu intronya atau ininya, sudah banyak musik angklung itu digunakan.
1: Baik, ini ada pesan masuk juga sama Bang Yuk.
2: Boleh.
1: Kita coba langsung tanya, ya ini langsung kita bacakan saja. Ada Teh Ati di Lembang, selamat siang katanya Teh Liska dan juga Teh Novi. Kang Wendy dan juga Bang Jo di sini ada pertanyaan dari Teh Ati. Ini kalau tantangan terbesar menjaga minat generasi muda yang terhadap angklung saat ini?
0: Itu ya tantangannya. Sebetulnya tantangan terbesar itu kita itu belum punya satu ikon pemain musik angklung dengan whole package-nya. Kalau kita sekarang ini kan kita saingan itu tidak hanya bagaimana musik enak didengar, tapi dilihatnya mudah. Jadi kayak okelah kita bilang hip hop. Kita bilang boy band, tapi kita belum punya nih yang punya yang satu ikon pemain musik angklung yang memang punya karyanya betul-betul bisa mudah dinikmati dan banyak. Dulu sempat ada ya, ada Babenjo ya, ada Babenjo itu band dari Saung Angklung Ujo yang sudah merambah musik nasional, sudah punya album. Itu ada kemarin yang salah satu personelnya jadi juri di acara kita.
1: Baik.
0: Itu ada. Tapi untuk ke dari situ sekarang kita belum punya, kayak misalkan gini, ada satu tim atau band atau pemain musik yang mengkhususkan musiknya di musik angklung. Jadi memang masih sebatas kayak misalkan musik angklung menjadi musik pengiring atau menggantikan kayak menyadur karya dibawakan dengan musik angklung. Tapi kita belum punya nih boy band khusus atau apa pemain khusus angklung. Nah, mungkin itu tantangan terbesar ya, gimana caranya kita mewujudkan ini jadi biar punya ikonnya. Kalau musik angklung juga bisa dibawakan oleh generasi muda, bisa disukai berbagai kalangan.
1: Gitu ya tantangannya. Semoga saja bermunculan ya.
0: Amin.
1: Jadi seorang musisi dan band ya.
0: Iya, karena angklung ini bisa. Kita punya slogan ya, kita punya slogan di acara kita kemarin, ngangkleng ku angklung.
1: Ngangkleng
3: ku angklung. Apa tuh artinya?
0: Itu kita berlayar apa tuh ya, namanya traveling. Ngangkleng ku angklung, gitu tuh traveling with angklung. Jadi dengan musik angklung, bahkan para penggiat musik angklung itu bisa keliling dunia melalui musik angklung sendiri.
1: Banyak ceritanya seperti itu emang ya.
0: Banyak-banyak, kan para pemain yang di musik Saung Angklung Ujo, Kang Sur, semua praktisi-praktisi angklung itu bisa membawakan, diundang ke berbagai negara itu melalui musik angklung. Ayo angkleng ku angklung.
1: Banyak musisi-musisi yang saat ini sudah di luar negeri di sana ya, memperkenalkan angklung ya.
0: Iya, kan kemarin sempat ramai ketika musik angklung diklaim gitu ya. bukan cuma rame marah-marahnya, tapi kalau di sininya dianggurin nih ya. Jadi yuk lebih ini lagi, lebih aware kalau di tanggal 16 November itu UNESCO sudah menetapkan angklung sebagai warisan tak benda milik Indonesia. Jadi kita punya tanggung jawab khusus nih, gimana caranya biar mempertanggungjawabkan itu teh memang benar punya kita. Benar punya kita, kita sukain, kita lestarikan, kita nikmati.
1: Predikat sebagai warisan budaya tak benda ini, apakah ini sifatnya permanen teh, atau harus ada perhatian, ikhtiar untuk menjaga gitu?
0: Gimana caranya kita udah dapat klaim, kita udah dapat predikat sebagai warisan tak benda milik Indonesia ya, kita harus bertanggung jawab atas label itu, atas klaim itu, gimana caranya angklung menjadi tuan rumah di negara kita sendiri, dan tamu di dalam bisa menggaung berdari di semua kalangan, semua tempat.
1: Baik, Teliska dan juga Teh Novi, nampaknya tinggal 10 menit lagi nih Bang Jo.
2: Iya, betul.
1: Pertanyaan ke pendengar, silakan. Anda bisa hubungi kami di 0811-201-540 untuk Kom Dangu, atau di 0227218075, atau bisa lewat
2: di Jakarta juga udah ada nih Kang Beni. Boleh kita angkat ya?
3: Dulu ya.
2: Halo, Prompa, assalamualaikum.
6: Prompa, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jo, selamat siang.
2: Siang, Cici Ayu, silakan langsung.
6: Ya, oke, Prompa dari Bandung. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Selamat siang juga.
6: Ya, itu sama tetehnya ya, tentang angklung gitu ya. Tapi saya mau nanya ya, karena ini kan sudah masuk sebagai pemersatu bangsa gitu ya, angklung ini. Ke pertanyaannya lebih ke kenapa sih ya pemerintah ini memilih angklung bukan gemulang atau sasando buat promosikan ke luar negeri sebagai simbol persatuan, kenapa harus angklung gitu, apa karena apa bahan gampang didapat terus gampang dicari, terus kalau dimainkan ekspresinya dapat gitu, itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kenapa harus angklung?
0: Betul ya. Kenapa harus angklung tadi sudah dijawab.
1: Dijawab ya tadi ya.
0: Angklung itu bukan menjadi satu-satunya.
1: Bukan satu-satunya ya.
3: Tapi salah satunya juga,
2: salah satunya.
0: Iya, salah satunya. Angklung itu menjadi salah satu warisan punya Indonesia yang menjadi pemersatu bangsa. Angklung juga bisa berbarengan dengan sasando. Kita pernah kolaborasi bareng sama pemain musik sasando juga. Jadi angklung itu sebagai pemersatu bangsa, iya. Tapi apakah musik angklung menjadi satu-satunya? Tidak. Indonesia kaya banget, banyak banget alat-alat musik daerah lainnya yang masih bisa kita bersama untuk melestarikannya. Musik sasando, ada kulintang dari Kalimantan, kan? Ada gamelan juga, dan tidak mungkin ya, malah sangat mungkin untuk menjadi satu kolaborasi yang lebih epic lagi gitu.
1: Baik, ya jadi salah satu ya. Salah satunya yang juga mempersatukan bangsa. Baik, nah ini kalau misalkan angklung ini bisa menyampaikan pesannya, nah, kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat Indonesia nih?
0: Pesan untuk masyarakat Indonesia melalui musik angklung tadi ya, saya selalu menekankan ke filosofinya, karena kan salah satu kekuatan besar yang dimiliki Indonesia itu adalah keberagamannya. Tapi keberagaman itu akan menjadi kekuatan kalau kita bersatu seperti musik angklung. Akan menjadi sebuah hal yang malah jadi bumerang kalau tidak bisa mempersatukannya. Lewat musik angklung ini, satu pesan yang sangat filosofi yang sangat dalam untuk kami sampaikan itu adalah melalui musik ini bagaimana kita menjadikan keberagaman itu menjadi satu kekuatan besar milik Indonesia.
1: Jadi dengan kita melihat filosofi angklung ini, betul-betul melihat banget bagaimana Indonesia gitu ya. Dan harus seperti apa Indonesia gitu ya. Menjaga keberagaman ya kan.
0: Keberagaman menjadi kekayaan, bukan keberagaman untuk dibedakan.
1: Apalagi kalau tidak hanya musik angklung, tapi juga ditunjang dengan musik-musik yang lain.
0: Musik-musik yang
1: kolaborasi.
0: Musik daerah lain.
1: Wah, ini PR nih buat para musisi ya. Harus bikin segera
0: boleh. Kolaborasi. Ini kita buat para komunitas musik daerah lainnya, boleh nanti kita collab nih. Nanti kita ngadain satu festival yang isinya semua alat musik kan.
1: Iya, festival musik Nusantara.
3: Asik.
0: Boleh juga tuh. Boleh main-main buat kontak-kontak kita ada IG kita, ada di Rimba Festival.
1: Baik.
0: nanti di IG kitanya boleh, nanti kalau biar ada apa komunitas musik daerah lainnya, kita sangat membuka kesempatan. Baik. Kita pengen banget nih buat lebih kolaborasi lagi dengan
1: berbagai musik. Teliska, Teh Novi, semoga dengan diskusi kita di siang hari ini juga mulai terbuka ya. Kolaborasi dengan
0: banget malah
1: ya tadi pemusik Sasando katanya atau ada musik-musik lainnya juga dari Nusantara.
0: Jadi kita sangat membuka pintu kita apa kami juga mungkin dengan keterbatasan ilmu dan keterbatasan informasi yang kita miliki, tapi kita sangat membuka. Kita udah beberapa kali kerjasama kayak sama ada Ganzer kan ya, yang pemain Santando pernah. Bukan saya ya, karena saya bukan pemain angklung. Ada ininya sudah pernah gitu. Jadi untuk musik daerah lainnya sangat ditunggu.
1: Pemanukan
0: dari Karawang.
1: Oh Karawang.
0: Ada Kamojing juga.
1: Iya.
0: Subang kemarin peserta yang kesini ada yang dari Subang juga.
1: Baik. Nah Bang Jo, tapi yang perlu kita garis bawahi di sini tidak hanya musisinya saja yang di yang punya target gitu untuk memperkenalkan angklung ini, tapi ini istri-istrinya yang ada di bisa berkontribusi untuk mempromosikan
2: gitu. Dan sama kita juga warganya Kang Benny.
1: Iya, warganya bener Bang Jo.
0: Ternyata musik angklung bukan hanya pemersatu bangsa, pemersatu rumah tangga juga.
1: Waduh ini jadi curhat nih Bang Jo. Jadi mereka ini ternyata bisa awet rumah tangganya karena angklung.
0: Tiap-tiap berantem udah langsung bawa angklung.
1: Oh gitu.
3: Oh gitu ya.
1: Jadi Teliska kalau Teliska lagi marah, suami bawa angklung aja ya.
3: Angklung adalah senjata. Senjatanya angklung.
2: Okay, siap deh kalau gitu. Iya, terima kasih Teliska, Tenovi dan juga Kang Benny buat ceritanya di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bikin kita jadi lebih tahu lagi ya.
3: Lebih melek ya terhadap sama kebudayaan yang ada gitu.
2: Khususnya
3: ya,
2: alat musik Indonesia. Siap dah kalau gitu. Sekali lagi Teliska, Tenovi terima kasih, dan juga Kang Benny juga terima kasih pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, sehat-sehat semuanya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Masih di Gabarana Perempat RRI Makassar, tepat pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi sahabat budaya, Danau Tantra Lili merupakan destinasi wisata yang berada di kaki gunung Bawakaraeng yang sering dijuluki sebagai Rano Kumbolonya Sulawesi Selatan. Karena keindahan alamnya yang memukau, danau ini terletak di kawasan pegunungan Kabupaten Goa dengan suasana sejuk. Hamparan padang rumput hijau serta kabut tipis yang sering menyelimuti area danau pada pagi hari. Keindahan Danau Tantra Lili semakin lengkap dengan airnya yang jernih dan panorama perbukitan yang mengelilinginya, sehingga menjadi tempat favorit bagi para pendaki, pecinta alam dan wisatawan yang ingin menikmati suasana tenang jauh dari keramaian kota. Untuk mencapai lokasi ini, pengunjung harus melakukan perjalanan trekking melewati hutan pinus, sungai dan jalur pegunungan yang menantang, sehingga perjalanan menuju danau menjadi bagian dari pengalaman wisata yang menarik. Selain dikenal sebagai lokasi berkemah, Danau Tantra Lili juga memiliki nilai ekologis yang penting karena berada di kawasan pegunungan yang masih asri dan menjadi habitat bagi flora dan fauna khas Sulawesi Selatan. Keindahan alamnya yang alami membuat kawasan ini sering dijadikan tempat fotografi alam, pendakian, hingga aktivitas refleksi diri bagi para pengunjung yang ingin menikmati ketenangan alam pegunungan. Demikian Kabarana Perempat pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saatnya istirahat pertama.
2: Raf, kamu beneran percaya program makan bergizi gratis ini bakal jalan terus? Katanya sih cuma pencitraan doang.
3: Awalnya aku juga mikir gitu, Nin. Tapi lihat deh sekarang, semua siswa bisa makan bareng, nggak ada yang ketinggalan.
2: Iya juga ya, sekarang kantin malah sepi.
3: Gimana nggak sepi? Anak-anak pada makan bersama di kelas masing-masing. Lauknya pun berganti dan bergizi. Kalau ini dijaga terus, kita jauh lebih sehat.
4: Makan bergizi gratis untuk generasi sehat dan cerdas.

0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama Kavi di program Siri Napace. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung bersama Lakapi, karena Lakapi kali ini tidak sendiri, ada gue star kita ini yang akan temani Kavi hingga pukul 4. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung bisa menghubungi 0811 409 250 ya. Jadi sahabat budaya, yang ingin bergabung bisa menghubungi 0811 409 250, baik itu di telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Nah, ini sudah ada penelpon ini. Oke. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, sama siapa?
1: Sama Aulia, Ibu.
2: Aulia.
0: Iya, orang cantik nak perempat. Ya,
2: melalui udara.
0: Iya, Bu. Baru ki mau gabung ini, lagi kosong ki bede, jadi gabung ki. Bila mau kak isi kekosonganku ini ke kafe.
2: Begitu, namanya teman setia ya. Kosong, di situ diisi.
0: Iya, itu aku tanyakan kita di bilang cekos, kok ternyata kamu di bertanya Mia, Bu, bilang apa itu dibilang cekos, ku bilang kak cewek kosong.
1: Sota.
0: Jadi apa topiknya ini, Naul?
1: Itu tadi toh.
0: Apa tadi. Iya, apa ini topiknya, Ul?
1: Apa Coto topiknya? Atau kontrol.
0: Ibu Sumi, kita lebih suka makan coto atau konro?
2: Konro.
0: Wih, berapa porsi biasa dan di mana ki biasa makan?
2: Paling sedikit tuh dua.
0: Di mana ki biasa makan ya, Bu?
2: Di sini di Petarani.
0: Bu, di Petarani. Aulia, Bu, ini ngidam ki makan konro?
1: Tidak. Saya lebih suka makan coto.
2: Gampangnya gitu kalau
0: kan. Iya, sebab temu ki panggil ki, Bu.
1: Boleh sih.
0: Ih. Ika masih.
2: Ayo deh.
0: Mau kita dengarkan lagunya apa ini, Bu? Kubacakan. Kubacakan ki. Kubacakan ki, nah ada Angima Miri dari Ten Tufa.
2: Angima Miri
0: Kupasa. Asik. Ada Tomatwata Nasabari, ada Nupare ja Pak Malenakku.
2: Angin Mamiri.
0: Oh, Angin Mamiri mo. Salam-salam ke Jinya, tidak di?
1: Tidak, kalau Siri Napace.
0: Kukira salam-salam buka ini.
2: Tidak, kalau senandung lirik lagunya perempuan itu tidak ada salam-salam kalau sore.
1: Iya,
0: berarti ini Kavi ini lupa-lupa ingat ki, kebanyakan makan ki memang.
2: Belum pi berapa umurnya?
0: Iya, mungkin karena ki buto sering ki makan.
2: Tadi ki makan ikan kering terban, baru raja-raja tai baru. Apalagi baru masih panas.
0: Enak nami itu.
2: Sayur bening.
0: Deh. Aul, harus kau memang belajar. Aul mau masak yang begitu-begitu. Nah, suka itu laki-laki kah?
1: Iya, nanti pi.
0: Jangan bilang nanti. Lihat sama itu bunda.
2: Aulia siap.
1: Iya
0: pak, le Bu Sumi.
2: Selamat beraktivitas.
1: Terima kasih Bu Sumi.
2: Murah rezeki dan sukses selalu.
0: Amin.
1: Kita juga.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Mau salat asar
0: dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mau tahu salat asar.
0: Iya, mau tahu salat asar Bu Sumi. Nah, ini ada live penelpon ini, Ul, dari telepon biasa, coba disapa Ul.
1: Halo, assalamualaikum. Halo. Putus sih kak?
0: Diputus ke. Jadi kita terima lagi
1: di WA.
0: Baku tabrak-tabrak ini oleh. Oh, ini ada minta gua di telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
3: Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sirina Pace.
3: Nandung lirik lagunya Perompak Ces.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dari Safar di Bone.
0: Oh, Pak Safar di Bone.
3: Iya, ada tengamannya Pak Safi di.
0: Iya, lagi kosong kibede. Jadi mau natuan nih kakaknya iya.
3: Dengan ibu siapa kalau boleh kenal?
0: Ibu kan ibu. Masih muda ki.
3: Masih muda dia.
0: Oh, siapa tahu nama ta?
1: Aulia Pak Aulia.
3: Aulia.
1: Iya. Aulia di Barombong.
3: Oh, kenal sih.
0: Pak Syapar mau dengarkan lagunya apa? Ada Tomatuat Tanah Sabari, ada Nupare Ja Pabalenakku, ada Pakali Palegai, ada Bara Pepe Ku Kalimbu, ada Wanua Mabela, Patongko, oh, iya. Patongko Siri, Irina Sabari, tak buah, ada Mat Tengah Ki Upoji, Ikat Teinji, ada Ke Kalolo Garta, ada Sila Leang. Iya.
3: Yeah.
0: Yang mana itu?
3: Itu Tomatuanku Nusabari katanya.
0: Oh iya.
1: Oke.
0: Lanjut Miol, di topiknya apa topik kita?
1: Topiknya ini Pak, kita lebih suka makan coto atau konro?
3: Kalau saya itu dua-duanya, konro juga suka, coto juga suka.
1: Oh, tapi lebih suka yang lebih sering kita makan sehari-hari apa? Enggak sehari-hari sih.
3: Sering sehari-hari biasanya konro.
0: Oh. Di mana kebiasa makan konro kalau di Wone?
3: Ya, biasa kalau ada acara, kalau ada nanti apa.
0: Dan aja tekanan darah teh itu pas sabar.
3: Ya, mudah-mudahan tidak.
1: Jaga kesehatan, Pak.
0: Iya, nah ingatkan kita itu wanita cantik ini.
3: Enggak terbanyak juga makan yang cantik, ada minyak. Untuk dengan satu porsi.
1: Oh iya.
0: Berarti belum kita kalah lah Kapi. Lah Kapi biasa itu sampai 5 porsi kalau
3: ya,
0: kalau
3: ya,
0: mood.
3: Iya, itu Pak.
0: Iya, Pak Lepas Syafar.
3: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi angkat lagi nih Aul, ada lagi tadi ku dengar ini dari telepon biasa, telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sirina Pace.
0: Waalaikumsalam.
4: Senandung lirik lagunya Perompak Ces.
0: Asik. Dengan siapa di mana?
4: Pak Kamarudin, Lakapi ganteng, pakai kacamata.
0: Uhuy, pernah kata liak kah?
4: Kliak ya nuta.
0: Apa apanya itu?
4: Facebook tak?
0: Oh, Facebookku.
4: Banyak pagi kita.
0: Oh bukan, jantanya bukan pagi.
4: Billy Saputra.
0: Wih, Billy Saputra lah loh, iter pemain ini.
4: Yang paling muda lagi penyiar.
0: Iya, tapi itu Ji ya, gendu-gendu Ki.
4: Iya, enggak terlalu Ji.
0: 99,9 kilo itu Pak Kamar, Kamarudin.
4: Iya, sedang-sedang Ji.
0: Oh, sedang-sedang Ji.
4: Iya.
0: Masih bisa Ji bersaing Di.
4: Maunya ke 11-12 sama Mbak Ruse.
0: Oh, maunya 11-12 sama Mbak Ruse.
4: Iya.
0: Pak Kamarudin, ini mau bertanya nih Pak Kamarudin, di mana kita lagi?
4: Di Manjaling.
0: Oh, Manjaling atau Majaling?
4: Manjaling.
0: Oh, Manjaling.
1: Di mana itu?
0: Di Maros.
1: Oh.
0: Aul, apa tahu topiknya, Aul?
1: Topiknya hari ini, Pak Kamarudin lebih suka coto atau konro?
4: Apa topiknya Ul? Konro.
1: Konro?
0: Biasa.
4: Nggak suka ke makan konro.
0: Apa Ji Pali ya biasa makan?
1: Coto atau konro?
4: Sob-saudara Ji.
0: Oh, sob-saudara. Apa bedanya coto sama sob-saudara?
1: Beda tau kalau sob-saudara ada mie laksanya.
4: Kalau konro kan ada yang dibakar. Ada yang dimasak.
0: Jadi kita ini lebih suka coto Di.
1: Sob-saudara.
0: Oh, sob-saudara. Padahal dua pilihan itu sebenarnya, Pak Kamarudin. Sebenarnya dua Ji, dua itu pilihannya. Sebenarnya pilihannya itu coto atau konro.
4: Coto.
0: Oh, coto. Biasanya kita ini Pak Kamarudin kalau pergi ki makan berapa porsi? Kalau au lihat satu mangkok ji bede.
1: Iyalah sesuai body.
4: Kalau saya coba gratis tak 15 pi ke tupaknya.
0: Dede. Kita itu bahaya ki. Coto gratis baru 15 ke tupak na dende. Nah kala-kala lah kapi makan.
4: Tapi dua mangkok.
0: Ih, kalau itu dua mangkok sedikit ji. Kalau lah kopi itu biasa ya tak lima mangkok pi.
4: Coto-coto yang murah ji.
0: Kalau lah kopi itu kuat sekali makan. Makanya itu gendu-gendu ki dilihat.
4: Saya nda kurus ji, tapi kuat kak makan juga.
0: Dede. Tak kalah-kalah ya.
1: Berarti banyak beban pikiran tak pak?
4: Kalau makan super mie.
0: Eh?
4: Kalau super mie itu 8 bungkus
0: nih. Bede. Kita tak lewat-lewat tongki makan super mie 8 bungkus.
4: Iya. Waktu lomba juga di.
0: Di mana?
4: Di Marosini.
0: Meh berapa?
4: Juara 2.
0: Pak Kamarudin jago nama kan nakal. Woi ada misalnya nalakapi ini fix.
4: Ini enggak dikunyah nih.
1: Deh,
0: langsung ditelan.
4: Ditelan saya.
0: Deh, kamase Tuhan tolong bisa jika itu masuk langsung kita anu langsung kita telan.
4: Oh, iya, Pak.
0: Lagu temang ikut Pak Kamarudin nah.
4: Oh iya.
0: Iya, Pak Kamarudin.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi nih penelpon biasa diangkat. Aul, ku angkat siapa ki bede Aul?
1: Halo, assalamualaikum.
5: Landung lirik lagunya promo lagu lah belum pakai.
1: Oke.
0: Dengan siapa di mana ini?
5: Dari anu, dari Bahar di Bulcami ini.
0: Pak Bahar. Pak Bahar, izin suara monitor tak kasih kecil-kecil sedikit. Pantul ke suara tak. Oke.
5: Ya.
0: Topiknya Paul.
1: Topiknya ya. Pak Bahar ya, lebih apa? Pak Bahar lebih suka makan coto atau konro?
5: Coto, kalau saya coto tapi kalau saya tidak aneh, tidak sedang sembarangan coto. Yang kusuka itu coto kuda.
0: Coto kuda. Di mana maki dapat coto kuda di Bone?
5: Coto kuda itu kayak dagingnya. Kak Kondro tidak.
0: Ada di Bone kah?
5: Ada tapi jarang mungkin dicari. Cuma mungkin jalani tiga kampung belum tentu ada apa. Jadi lebih mahal harganya kurang daripada lagi yang lain tapi.
0: Berapa banyak biasa kita makan?
5: Lagunya anu Amamiri di kuit tadi.
0: Iya.
5: Amamiri loh. Ya. Lanjut tugas ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Buru-buru
0: ki pas apa? Kayaknya mau pergi salat asar tau. Jadi ini Aul sudah 4 menit penelpon, kita putar dulu kelongnya di. Jadi sahabat budaya, seputarkan dulu kelongnya Angin Mamir dari 10 to 5 sama Tomatuata Nasabari dari Dani Malik selama Kimaring Kalinga.

0: Iya, masih di program 4 dari Makassar dalam program Sirena Pace. Jadi sahabat budaya yang bergabung bisa menghubungi 0811-400-9250 ya. Jadi sudah ada ini penelpon ku dengar tadi dari telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sirena Pace.
1: Waalaikumsalam, senandung lirik lagu Prom Paces.
0: Asik pasar, apa kabar hari ya. Ini?
1: Kabar apa mendecemah?
0: Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Alhamdulillah.
0: Pasar, loki mengkelinga Elona aga.
1: Elona aga ketu.
0: Jadi sahabat budaya we ubaca sisi sengi aga ge. Jadi engka Elona nu pareja pak balek kunaku.
1: Terus
0: ada Pak Kalipa Legai. Ada Bara Pepe Kukalimbu.
1: Terus
0: ada Wanua Mabela, Patongko Siri, Tak Bua, Idina Sabari, Mateng Ngaki Upoji, ada Ikat Teinji, ada Kalolo Garta, ada Silaleang.
1: Wanua Bela.
0: Wanua Mabela.
1: Iya.
0: Jolok kaya nih engkau nih. Engkau nih. Jadi topik nih ya pasarnya.
1: Agak sih.
0: Kaya kita Foji. Coto atau konro?
1: Konro.
0: Baik. Kaya nih biasa manre. Konro kibo nih.
1: Apa botita?
0: Kok apa botita ya sesuatu?
1: Acara pernikahannya.
0: Bikin saya nih biasa manre dalamnya sesuai.
1: Ada itu nih seso pacaranmu.
0: Oh jaramu. Kuasa nggak seso.
1: Deto.
0: Jadi kubansa reki mandreki konro tas seporsi na tan reta si senge.
1: Ai seporsi ji.
0: Wah seporsi ji ya kalau kapi deto naga nako si dim porsi biasa tatal lo 4-5 biasa ke 10 kau malu asengi. Kau malu asengi rekeng. Malu asengi rekeng.
1: Oh malu aseng.
0: Malu rekeng.
1: Ya. Cocok si beli.
0: Cocok beli. Mainnya agak beli.
1: Ya beli.
0: Pasar, engke jo nasi bawa ya. Si bawangin kayak tapi desa lo ke gai. Jadi
1: gitu kan buat tata dan re aulia.
0: Joke ya anu, joke WCW maka dak jolo naseka, joke ka jolo WCW Cina, maka dak joke ni paling di.
1: Uy. Boleh tak? Uy.
0: Tita tuh.
1: Sedih
0: lah. Wah harus kita tepuk.
1: Bahaya anggota ya karena anggota baru nah.
0: Bajal. Lupa ini. Waduh so lupa iki.
1: Alah.
0: Winger aja tuh Pak Azhar di bone. Ayah selawang kali ini sadan wang ke wisen nih. Wakada oh pasar ya menasa nih.
1: Asik. Mendesa long ilma jaka.
0: Ayah aja ilma jaka salah-salah ya. 10 season. 10.
1: Jaka.
0: Iya.
1: Uy.
0: Lampe na tu.
1: Apa ada tu jar apa?
0: Lo ni dia agak tabulu ni.
1: Tabulu ni. Allah, ya boleh.
0: Iya boleh pasar.
1: Selamat ki bertugas.
0: Iya.
1: Assalamualaikum, selamat arawe.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Arona dia sepasar awal. Oh angkanya awal boleh. Terputus sih. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung bisa menghubungi 0811-400-9250. Dan sekarang sudah ada rekan saya ini Aulia yang datang. Halo, assalamualaikum. Halo. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Senandung liri laguna Prom Paces.
0: Asik. Ibu Siti Nurbaya ini pasti.
2: Oh iya.
0: Ibu Siti Nurbaya. Mau kita dengarkan lagunya apa?
2: Patongko Siri.
0: Patongko Siri, tak tahu artinya itu?
2: Tak tahu. Kudengarkan saja.
0: Patongko Siri itu menutupi malu. Menutupi malu, itu dibilang patongko itu menutup. Menutup atau penutup. Kalau Siri itu kan malu. Apa topiknya, Ul?
3: Topiknya hari ini Ibu Siti ya?
0: Iya.
3: Ibu Siti Nurbaya. Kita lebih suka makan coto atau konro?
2: Coto.
3: Coto. Coto apa itu? Dagingnya
2: coto,
3: daging.
2: Coto ayam, coto-coto dagingnya. Pokoknya ada coto ya, aku suka.
0: Berapa? Semua jenis coto ini.
3: Berapa ketupat biasa kita makan?
2: Ya satu mangkok, enggak.
0: Ketupat.
2: Ketupat itu kalau paling kalau coto dua. Oh. Sudah kenyang misalnya.
0: Kalau aul berapa ketupat?
3: Satu.
0: Itu aul.
2: Dua kalau kecil.
0: Oh, dua kalau kecil, kalau besar satu.
2: Enggak pakai barusa kalau makan coto, saya selalu ketupat.
3: Iya, kalau besar berarti satu.
2: Satu kalau besar satu.
3: Iya.
0: Kalau aul biasa itu kalau di depan ta itu satu jina makan, tapi kalau di belakang ta
3: 10.
0: Biasa 15, 20 itu tidak mau ke bawah ki. Iya Pak Ibu Siti Nurbayadi.
2: Terima kasih.
0: Iya, sama-sama.
3: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih. Nah, aul.
3: Iya, Ibu.
0: Nah, sudah ada tadi penelpon juga dari telepon biasa, aul.
3: WA juga sudah.
0: Coba sapa, aul.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Halo.
3: Halo.
4: Senandung lirik lagunya Trompet Tes.
3: Asik. Dengan siapa di mana?
4: Bu Nur Intan di Tekalar.
3: Oh, Ibu Nur Intan. Ibu Nur Intan lebih suka makan coto atau konro?
4: Saya lebih suka coto.
3: Lebih suka coto.
4: Kalau konro itu banyak tulangnya.
3: Iya, kalau betul.
4: Coto itu khusus dagingnya toh?
3: Iya.
0: Tapi di situ Tommy sebenarnya di situ Tommy senina makan konro, Bunda.
4: Konro sedikit di dagingnya yang melencet-lencet di tulang itu.
3: Iya. Lemak itu daging itu di.
0: Daging. Oh. Tapi kalau di konro ada bisa diseruput-seruput itu di dalam tulang na sumsum na.
4: Ya.
0: Ada sumsum na kalau konro dimakan.
4: Ya memang bungkak keleranya orang beda-beda.
3: Iya betul itu Ibu Nurintan.
4: Ada yang suka konro, ada yang suka sop, jadi kita tidak bisa salahkan
0: pun dari itu. Tidak disalahkan
3: jiki.
4: Tapi juga aul sama kasih kan beda keleranya.
3: Iya.
4: Begitu juga teman-temannya yang lain.
0: Iya.
4: Empat tuh kan beda-beda selera.
3: Iya.
4: Dan salahkan kenapa tidak mau. Selera orang itu beda-beda.
3: Iya.
4: Ada yang mau makan nasi kuning, ada yang mau ayam, ada yang mau sate.
0: Betul tahu Ibu, betul.
4: Lagunya Wong Kapi Aulia.
0: Mengikut Ki Bunda, penelpon ketiga Ki. Ada lagunya Wanua Mabela sama Patongko Siri, lagu Bugis.
4: Bung Kapi Aulia.
3: Saya
4: mau bertanya ya. Betul Maya itu meninggal dunia.
0: Iya, ndak pernah ini masuk juga iya.
4: Kapan dia meninggal?
0: 5 hari yang lalu kah?
4: Padahal waktu dimensi keroncong itu ada dia masuk itu.
0: Terakhir itu hari Rabu minggu lalu. Iya. Terakhir.
4: Saya kaget juga itu. Terus ada kelakarnya itu sedanya ini lain suaranya ambur rusak hampir kejadian itu dia bilang. Ilami suaranya Mbak Rus hampir menjadi yang itu saya dengar baik-baik itu. Apa itu request lagu itu?
0: Iya betul tahu.
4: Iya itu dia tuh bertanda itu tanda terakhirnya itu buang kaki Aulia.
0: Iya memang tahu.
4: Aku tidak dengar.
0: Iya Pak Bu Nur Intan.
4: Iya terima kasih.
3: Iya
4: selamat bertugas. Selalu ya.
0: Iya.
3: Bu Nur Intan juga.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ibu Nur Intan di mana?
3: Di Takalar.
0: Kukira tidak ingat Ki Bu Nur Intan. Hampir Ki. Ini ada lagi penelpon ini dari WhatsApp. Kuang Kamina. Halo.
3: Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Sirina Pace.
5: Sirina Pace.
3: Senandung
5: lirik lagunya Pro 4 Jazz.
0: Asik.
3: Dengan siapa di mana?
5: Yang kedua.
0: Alhamdulillah. Bunda Nana di mana lagi nih Bunda Nana?
5: Irena lupa misalnya. Kompleks Paropo Indah.
0: Iya di tetanggana Bunda Arsina.
3: Okay.
0: Bunda.
5: Yeah.
0: Mau katanya-tanya ke sedikit nih.
5: Biar lagi banyak.
0: Sedikit mau. Jangan banyak-banyak sedih. Ini Bunda. Kita itu lebih suka makan coto atau konro?
5: Kita itu pilihan tato semua enak. Coba kayak yang kedua-duanya enak.
3: Tapi lebih suka ke yang mana? Coto. Coto enak ini karena tidak coto tulang.
5: Coto baru isinya tuh bukan anu, pipi sama hati.
0: Oh, pipi hati kita, andalanta. Kalau lakapi itu kalau makan coto biasa makan apa namanya itu? Jantung paru hati. Itu kalau lakapi biasanya jantung paru hati.
5: Saya itu
0: jadi dua. Oh, itu jadi dua. Tapi kalau lapar lakapi itu biasa daging tok semua.
5: Walalah.
0: Iya, baru tidak satu mangkok harus lima.
3: Bagaimana itu badan tidak begitu?
5: Sesuai body sih.
0: Iya, toh karena suka toh. Juga perempuan itu kalau diboncengin apa kempeng itu parut tan apa na cubi-cubi.
3: Kita kapan yang suka?
5: Pengalaman ya.
0: Eh tidak. Kayak begitu-begitu semua. Biar itu keponakan-keponakan kalau kubonceng kodong enggak ada berhenti-berhenti. Nah, iya apa ini kakak kepi? Apa ini kakak kepi?
3: Bilang jadi apa? Lemak.
0: Bilang kau, oh ini anu ini, anu ini nak squishy. Itu mainan anak-anak kecil kah? Lagu tak mengikut bunda nah?
5: Oke,
0: Mi. Oke, bunda.
5: Assalamualaikum. Semuanya, Dena.
3: Iya, kita juga, Ibu.
5: Iya.
0: Jadi, Aul?
3: Dengar kelongnya.
0: Dari Wanuama Bela sama Patong Kosiri.
3: Iya, pamit mah juga karena selesai, Mi, toh.
0: Iya, jadi sahabat budaya, Amit, Aulia juga ini mau pamit Mi juga karena tepat pukul 4 nanti Aulia harus bergeser Mi. Karena memang sudah waktunya Mi dia. Jadi jangan ki kemana-mana sahabat budaya, tetap ki di program 4 RRI Makassar dalam program Sirina Pace. Selamat kemarin kelinga.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku pencet itu di keranjang. Langsung masuk semua nih.
2: Missy, excuse me. Missy,
3: aku ambil itu juga, Kak.
2: Missy.
4: Tabek-tabek kok itu?
2: Kita gak dengar, Kak. Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
4: Kenapa kakak gak pakai kata tabe?
2: Kasa majika apang maknanya?
4: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
3: Tuh kak, tabe-tabe ki.
2: Ih, ku tahu ji. Tabe sista.
5: Tahukah anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

0: Iya, masih di program 4 RRI Makassar 92,5 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan. Dalam program Sirena Pace Senandung Lirik Laguna Perempat Jazz. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung bersama LKPI bisa menghubungi 0811 400 9250, baik itu di telepon WhatsApp maupun di telepon biasa. Nah, ini sudah ada penelpon dari telepon WhatsApp. Kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirena Pace.
1: Sirena Pace. Senandung lirik lagunya From Paces.
0: Asik. Pak Ahmayani tas mau loki mangkelinga lagu naga, Pak Ahmayani.
1: Lagu nanu. Agapi.
0: Agaro.
1: Idi na sabari mi.
0: Engkana. Engkana.
1: Idi na sabari.
0: Iya, ada mi. Pak Yani, biasa yeah. Di, biasa di yeah. Koman koman reki coto atau kondor tapuji.
1: Coto.
0: Siaga nama angko biasa tanre.
1: Biasa sih mangko mi.
0: Ketupahannya 10.
1: Ketupahannya itu. Ketupahannya pami ka. Masukan lah di Malupulada kairo.
0: Oh, Malupulada ki kopar. Biasa ya atas 10 tuh. Iya,
1: apa? Anu gratis.
0: Iya, gratis ketupah ro. Siaro lina biasa ro. Kok gratis ketupah ya biasa tak 20 sebu. Gratis ketupang ketone stena. Deh, nyaman na. Kok
1: 25 sebu?
0: Deh, soli na.
1: Iya, 25.000 satu porsi.
0: Mahal sekali itu. 20.000 kita itu ada mestenya, ada mi juga gratis ketupah mi juga bisa tambah kuah. Gaga guys.
1: Bisa juga tambah air di sini tapi 25.
0: Airnya ditambah bukan kuahnya.
1: Ya airnya aja saja.
0: Kodoh mahal sekali.
1: Kalau porsi besar sano 30.
0: Deh mahal sekali. Mahal sekali gitu kalau porsi jumbo itu 30.000.
1: 30 kayak yang jumbonya.
0: Saya itu biasa tak berapa itu 80.000 biasa ku bayar karena empat mangko. Sendiriku makan. Habis semua itu.
1: Oh, iya.
0: Ku sapu rata semua Pak Yani.
1: Oh.
0: Iya balik Pak Yani di.
1: Iya,
0: iya.
1: Kasih,
0: Kak Kapi. Iya, Pak Yani.
1: Aulia?
0: Aulia pamit ki kodong lesui.
1: Pamit
0: mi. Iya.
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi assalamualaikum. Jadi assalamualaikum. Sudah ada penelpon biasa ini. Kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dari Pak Asis di Maros.
0: Pak Asis di Maros. Pak Asis.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah bagus di kabar ini. Pak Asis sehat-sehat.
2: Sebentar malam siapa yang mendengar?
0: Sebentar malam.
2: Sebentar.
0: Oh, Kanti. Dentekne. Iya, Pak Asis, mau ki dengarkan lagunya apa ini Pak Asis?
2: Ada tadi ku dengar Pekan Kalegal. Siapa itu penyanyi?
0: Siapa? Apa tadi?
2: Pekan Kalegal.
0: Pekali Palegai. Anti.
2: Siapa penyanyinya itu?
0: Anti Anti Larici.
2: Oh, ini kibaan itu.
0: Ini
2: kibaan.
0: Anti Larici di sini namanya.
2: Oh, Anti Larici. Itu saja.
0: Itu mo.
2: Yeah.
0: Pak Asis, biasa kita makan coto atau konro?
2: Sebenarnya ada duanya sesuka.
0: Tapi lebih dominan biasa kita makan apa?
2: Coto.
0: Coto. Nah, ini coto biasanya kita pesannya jantung paru hati atau hati daging, hati to. Hati paru. Daging, oh, daging, daging to. Nah, biasa kalau lapar ki berapa banyak porsi kita makan?
2: Satu.
0: Oh, satu saja. Ketupat 20.
2: Ketupatnya 3 atau 4.
0: Oh, 3 atau 4. Kukira 20.
2: Ada di sini enak.
0: Berapa mi itu?
2: Di Plaza.
0: Berapa mi itu di Plaza?
2: Jam 11 habis.
0: Deh, bagus gitu kalau jam 11 habis mi.
2: Sebenarnya sampai balik.
0: Berarti saking enak, Nadi.
2: Iya. 20.000 satu porsi.
0: Berapa?
2: 20.000.
0: Iya. Deh, kacau.
2: Gratis air minum.
0: Gratis air minum, nah. Gratis ketupat, nah.
2: Tidak.
0: Ay, sesak itu kalau enggak gratis ketupat, nah.
2: Kayaknya kita tahu.
0: Ada di saya 20 ribu gratis ketupat, ada stena, deh. Bem, itu mie coto nomor satu di Pinrang.
2: Oh, di Pinrang.
0: Iya, di Pinrang nih.
2: Apa perlu di Pinrang mak?
0: Biasa itu kalau di Pinrang itu biasa makan kak tak 4, tak 5 kalau lapar kak.
2: Iya.
0: Iya.
2: Berapa tuh kamu akan biasanya?
0: Iya, biasa 4, biasa 5. 5 mangkok. Ketupat nah biasa 10. Iya, kalau lapar itu lah kapi kodong begitu ki. Ah, nona bilang orang Makassar to balala kamma ki.
2: Iya, tapi.
0: Iya, basis.
2: Lanjut tugas kita selalu.
0: Iya.
2: Enak lah rasa kalau kita menghibur.
0: Iya, menghibur itu memang kapi itu. Itu nak bilang itu mini dibilang lah kapi itu rewa ki, tapi begitu rewa-rewa anu gitu.
2: Bagus kalau begini, kalau standarnya kita juga terhibur
0: sebenarnya. Iya, Pak Asis. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asis. Nah, sahabat budaya yang sudah ada lagi penelponin dari telepon WhatsApp, sangkat lagi di halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Izin Pak Jangkis, bisa tidak dikasih turun-turun sedikit nih suaranya? Monitor tak?
3: Senandu lirik lagu na perempat ces.
0: Iya. Pak Jangkis, tabe monitor tak bisa dikasih turun-turun sedikit suaranya? Pantul ke?
3: Besar ki ka?
0: Iya, pantul ki Pak Jangkis. Ah, sudah mi. Halo? Halo?
3: Halo.
0: Pak Jangkis, tidak kebagian lagu ki karena penelpon ketiga ki.
3: Minta kak yang terakhir.
0: Apa itu?
3: Lagu.
0: Minta yang terakhir lagu?
3: Iya.
0: Au, oh, tidak bisa mikir request penelpon ketiga ki.
3: Oke Pak, ikutan saja.
0: Ikutan maki lagunya dulu ini. Pak Kelam baki menelpon bela.
3: Oke ye.
0: Pak Jangkis dipangkap.
3: Betul.
0: Topiknya adalah lebih suka makan konro atau coto?
3: Hari-hari kak makan coto kapi.
0: Baik, berapa porsi?
3: Satu mangkok 4 anu ketupat.
0: Ay, belum pi nak kalah kapi. Kalau lah kapi biasa itu 3 sampai 4 mangkok, biasa juga 5, tapi kalau lapar sekalinya mi. Biasa 7 mangkok itu nama kalah kapi. Ketupat biasa 8, 10, biasa juga 12.
3: Coba baik nanti tuh suatu saat nanti ketemu saya terakhir kau baik bisa gue makan 4 mangkok karena di sini murah di 10 ribu ji.
0: Oh, cocok mi Pak Jangkis, tunggu maka kalau begitu ya. Ku suka sekali itu saya kalau ditantang kak makan, kalau makan ji ku gas semua.
3: Cocok baik nanti suatu
0: saat nanti singgah sama kita. Iya, singgah Pak nanti tuh
3: 10 ribu di sini puas sama
0: kita. Betul. Iya Pak.
3: Rempah setan.
0: Iya.
3: Rempah ketupatnya satu mangkok. Oke Pak.
0: Iya Pak Jangkis.
3: Semasa selalu ki.
0: Amin bertugas. Amin ya Allah.
3: Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya yang ingin bergabung, kami masih menerima satu penelpon terakhir ini. Yang mau bergabung silahkan di 0811 400 9250. Jadi sahabat budaya masih menunggu lakapi ini. Oh ini adalah ada mi penelpon dari telepon WhatsApp Tawana. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirina Paci.
4: Senandung lirik lagunya Perempat Ces.
0: Asik Bunda Arsi. Bunda Arsi. Nah Bunda Niar.
4: Yeah.
0: Apa kabar hari ini, today, tomorrow?
4: Kabar baik.
0: Kabar
4: cucianku
0: baik.
4: Cucianku kering.
0: Wih, saya ini masih di laundry kodong pakaianku.
4: Ih, kapas itu keringnya kalau di laundry.
0: Iya pasti, tapi menunggu ki 2 hari kodong. Apalagi kalau banyak mi laundry kemarin kayak hujan-hujan ki.
4: Oh iya tahu.
0: Iya pasti lama-lama ki kodong.
4: Di kasan makan coto berapa tadi? 10 mangkok.
0: Biasa 8 Bunda kalau lapar sekali mah.
4: Wih.
0: Iya Bunda, itulah kapi kalau tidak makan dari pagi sampai
4: mungkin satu mangkok isi dagingnya 4 iris.
0: Wih tidak ibunda, kalau di Pindrang itu tak 20 ribu itu toh. Mang anuna cotona gratis ki ketupat, nah ada estena. Di sana maka biasa itu makan bunda, di situ misak si bisunya itu kuak ka makan coto.
4: Oh.
0: Iya, iya. Tapi kalau sudah makan coto bunda harus ada nutri anunya, benekolnya.
4: Apa itu?
0: Itu.
4: Codok bapaknya haib.
0: Itu mi bunda, bahaya kamu itu kalau sudah kamu makan coto banyak-banyak begitu bunda. Naik tekanan, langsung menton tepar di rumah kalau tidak minum benekol cepat-cepat.
4: Betul, Beng.
0: Kalau kita ya bunda, apa kita biasa saya makan? Coto atau kondro?
4: Coto atau anu?
0: Kondro.
4: Kondro?
0: Hmm.
4: Kayaknya suka kondro, tapi jarang pergi makan kondro. Kamu murah dudu.
0: Bukan murah dudu, mahal dudu, Ki.
4: Itu, Mi.
0: Eh, dende.
4: Kalau disuruh memilih sebenarnya, saya lebih suka kondro.
0: Iya.
4: Tapi berhubung tambah hari tambah naik, Mi kelangganan kondro.
0: Tenang bunda, momi mau jalan ini bunda ya, mau jila barang haji tuh banyak nanti nih daging, gas bunda.
4: Cemba enak.
0: Iya, nasu cemba.
4: Itu enak kalau musim haji.
0: Weh, kalau
4: ada
0: itu
4: yang bikin tuh tulang-tulangnya.
0: Weh, kalau nasu cemba itu bunda, tidak ku pergi itu kalau tidak habis satu tempat-tempat enak sekali bunda.
4: Beda memang tuh ada khasnya karena kan dia pakai itu daun-daun yang memang khas itu.
0: Iya bunda, itu
4: daun
0: kayak
4: cemba namanya. Banyak itu diabla,
0: kayak itu rasanya tuh bunda kayak kecut-kecut apa di kayak kecut asam ya, baru gimana gitu kuahnya kayak bening. Ndak kayak ki kayak yang kental-kental begitu tuh karena ada ki rempah-rempahnya yang lain.
4: Iya, dia ndak seperti kondro, beda ki memang.
0: Enak ki bunda,
4: beda
0: sumpah.
4: Bumbunya.
0: Kebetulan itu kemarin bunda tuh lebaran haji memang orang. Nah, tetanggaku tuh orang Endre, Kang. Nak panggil kabar.
4: Bikin
0: ki bunda, baru nak panggil kak ke rumahnya, aku bilang kak, wah tidak ku tinggalkan ini rumahmu kalau tidak ku habisin ya nomu.
4: Nah, bisa tuh belakang.
0: Wih, kududududu, ki bagus-bagus bunda.
4: Deh.
0: Kejaran ji anak-anak di rumahnya tuh kada pergi sama merantau anaknya, jadi biasa itu kita jina panggil yang anak-anak muda dekat rumah tuh. Ah, pernah
4: iya,
0: habisi.
4: Mau
0: makan sepuasnya bunda. Aku bilang mentong. Tidak aku berdiri ini kalau tidak habis.
4: Bahayan.
0: Itu mi bunda, itulah kapi itu kuah makan sebenarnya sesuai dengan bodinya.
4: Berarti kalau kue-kue enggak cukup kalau 5 biji di 20 biji, Pi.
0: Kalau kue-kue iya bunda, tidak tonji ya. Lekapi itu biasa makanan berat ji bunda.
4: Oh. Selain coto apa lain suka?
0: Semua jenis makanan bunda ku makan, yang penting tidak ada parenya.
4: Tapi kalau kau coba pare yang kambukut rasa tambah kau nak.
0: Pare saya ini, pare ini saya konter na lidahku bunda. Pare ini pantangan na lidahku kodong. Kalau masuk mi pare itu di lidahku dan tidak bisa makan itu bunda.
4: Oh, yang ditumis mungkin.
0: Ditumis di apa bunda? Tidak ada ku makan kalau pakai pare.
4: Oh, tunggu mi nanti kau coba sedikit saja buatanku.
0: Nah, iyalah,
4: bapaknya bunda. Saja Ipa tidak pantang makan, dia coba itu, dia suruh bikin lagi.
0: Deh,
4: tidak ada pahit-pahitnya, tidak terasa pahitnya, tidak ada pahitnya,
0: hilang.
4: Coba nanti pirus coba.
0: Iya, ada lah nanti waktunya tak kasih coba ketoh.
4: Iya,
0: paling
4: lagunya ikutan Kigang.
0: Mengikut Kigang, kapan telepon kamu pak Kiko dong?
4: Oh, lagu apa mi itu?
0: Ada lagu na Idina Sabari sama Pak Kali Palegai.
4: Iya tahu, untung ada itu ini nasabari.
0: Iya, paling bunda di.
4: Iya, makasih.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya ini sudah 4 mi penelpon. Kafi putarkan ke dulu 2 kilong yang sudah ada request tadi. Ini nasabari dari Sale AS dan juga Pak Kali Palegai dari Anti Larici. Selamat kemarin kelinga.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah, dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
5: Iya, masih di program 4 dari Makassar dalam program Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Prom Pace. Jadi sahabat budaya masih menunggu Lakapi ini untuk pendengar yang ingin bergabung bersama Lakapi di program Sirina Pace. Dan sudah ada pendengar ini dari, maksud saya penelpon dari telepon WhatsApp. Kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandung lirik lagi berempat ya.
5: Di dulu ika lagi gang Paradin. Agak karibes soe Paradin.
6: Ai mau pelas-pelas sih dek.
5: Mau pelas-pelas sih.
6: Bolok-bolok retok ai.
5: Ai, apa je pergi lagi apa namanya itu he? Pergi lagi main hujan-hujan kemarin tak tahu mi.
6: Iya, nak kan lagi timbul-timbul pelas so.
5: Kita itu kalau tak tahu bilang anu maki berumur-umur maki sedikit jangan toh maki nakal-nakal lagi pergi main hujan-hujan sakit gitu nanti.
6: Ala anu ngesong.
5: Oh, furki. Furki nak kena so bosi sih. Kodong. Semoga cepat sembuh di Paradin. Mau kita dengar lagunya apa?
6: Agak kalau nem Monro.
5: Iya mana Monro ya ubacaki cede nupare ja pak balen aku barapap barapepe ku kalimbu ada tak buah ada
6: matang barapepe kalimbu lah.
5: Oh iya ada mi Paradin topiknya ini Paradin. Paradin tapu kayaknya tapu di Paradin coto atau konro.
6: Konro.
5: Siaga na biasa buku tanre.
6: Si mangkok mi sebe si pene nanandre.
5: Siaga buku siaga buku koro biasa tu ya ilalengi si di mangkok biasa tak dua.
6: Engka sedi tanya buku.
5: Ukala mo.
6: Polo mi.
5: Uko ukala mo.
6: Iya tak si mangkok.
5: Ukala mo opi tu berarti.
6: Ukala
5: mo opi berarti. Lakapi tu biasa manre tak telu. Tarpa pene tapi babicu emi
6: Isa nami reke yandre dia pene
5: yandre reke ngapa ko yandre pene na we me satu tama ke rumah sakit e. Iya pale Paradinya.
6: Oke pale
5: iya Paradin.
6: Makawin
5: itu ya? Iya, makawin ni.
6: Iya. Salam bagi pajuk kejam-jamat tempat ini.
5: Iya, Paradin.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung bisa menghubungi 0811 409250. Ada nih kayaknya ini penelpon biasa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirina Pace.
7: Nandu lirik laguna perempat jazz.
5: Asika tantri di Pare-Pare.
7: Iya dong.
5: Apa kabar Nich?
7: Hah?
5: Apa kabar Nich?

0: Ah, engkau ni. Topik ni katantri lebih tapoji ya, manre. Lebih tapoji manre coto atau konro?
1: Poji coto.
0: Coto. Siaga namang kau katantri.
1: Poji coto tapi anum na milu poji de poji ro anum na.
0: Agan na.
1: Iro
0: dodon
1: berlemak berlemak
0: Oh, berarti daging nato minta puji deh.
1: Iye. Yeah.
0: Di.
1: Apa biasa puiru eh? Anulat deh. Biasa main retekanat.
0: Oh, biasa main retekanat ta.
1: Iya, biasa.
0: Oh,
1: 180.
0: Berarti aku mau bilang kapi manre apa nah. Biasa ta lima ta arwa.
1: Hah?
0: Berarti jago mobil kapi manre, tapi harus si lolo benekolna, ko pura manre coto.
1: Menesan itu apa ko dek jaga benekolna? Mesa ni
0: melipu. ya naro pale katantri di apa macipi waktu eh?
1: Macipi waktu eh. Macam itu ni tetek lima.
0: Jadi
1: betul kita mah.
0: Jadi
1: terima kasih boleh.
0: Iya.
1: Lanjut ni. Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hei, angkat si panel fokus boleh telpon WhatsApp. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirina Pace.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serandun lirik lagu nomor 4 Ces.
0: Ah, si kufuji kau apa ke Bunda Dewi?
2: Iya hadir.
0: Bunda Dewi, lagu tak mengikut.
2: Iya, oke deh, siap.
0: Bunda Dewi, biasa di koman reki coto, agan nata pasang. Kalau biasa ki makan coto toh?
2: Tidak, saya makan daging.
0: Oh, tidak makan daging ki kita.
2: Iya.
0: Ih, dende baru topik ta ini daging semua.
2: Baru enaknya bedeng gitu coto di. Sama katupak
0: nak. Deh enak ibunda. Apalagi kalau ada es teh manis. Masalah
2: termanis di depan tak.
0: Beda tuan cerita kalau itu si bunda.
2: Oh beda jo ya.
0: Iya beda jo cerita nak.
2: Beda jo ya cerita nak. Mohon maaf leh.
0: kalau ada orang manis di depan tak. Nah biar je kerupuk jadi makan. Kayak bagaimana tong hidup ini. Kayak berbunga-bunga tong hidupku.
2: Yang penting tidak terlalu mekarki.
0: Iya. Ih pernah mi begitu, Bunda. Iya, sampai-sampai nah itu sakit mental kayak kodong selalu kau pergi ahli jiwa gara-gara putus cinta kodong.
2: Tidak perlu lalasin banyak aja itu. Kalau yang tidak ada satu seden.
0: Saya itu Bunda susah kah jatuh cinta, tapi kalau sekali jatuh cinta deh setiap hari.
2: Masyaallah.
0: Iya balik Bunda nah.
2: Oke deh ye.
0: Iya. Amin.
2: Selalu.
0: Selalu apa mi?
2: Sedikit.
0: Iya itu di bahaya nah Bunda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bunda Dewi nah suruh kat diet. Ini bahaya nah kalau diet kato. Nanti jatuh cinta ke semua wanita yang ada di dunia ini. Sesa kumi itu gang. Jadi ada lagi nih penelpon dari telepon WhatsApp sahabat budaya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirina Pace Pak Marsuki.
3: Senandung lirik taguna berempat. Yes.
0: Asik. Slow tapi pas.
3: Itu kalau mendengar kapi.
0: Mm-mm.
3: Ada nama parfum namanya kap.
0: Iya tahu memang Pak Marsuki, karena ini kafi adalah penyelamat tak nanti di hari akhir.
3: Begitu.
0: Iya. Jadi
3: cuma ada tadi judul lagu itu.
0: Apa itu?
3: Nila Leang.
0: Yang mana yang itu?
3: Nila Leang. Itu ditekan di situ artinya bersama-sama.
0: Oh, bersama-sama.
3: Kalau Leang hutan, Nila Leang bersama-sama. Kalau dia berpadu kan dua-dua tangannya merangkut.
0: Asik.
3: Jadi kita harus gabung humor.
0: Iya.
3: Kemarin sore saya kecewa ke sedikit.
0: Kenapa kecewa kodong?
3: Waktu saya tembus tidak ada kita.
0: Iya.

0: kemarin itu Pak Marsuki
1: dingin
0: gabung ya, tapi kedinginan ke Pak Marsuki.
1: Oh, kedinginan.
0: Iya, saya itu kalau kedinginan ke dingin mi kakiku itu harus mak keluar anu, keluar box dulu kodong. Alergi kah juga toh, alergi suhu dingin ke Pak Marsuki, jadi itu biasa kalau begitu harus ke keluar
1: baru
0: box dulu.
1: Baru AC-nya tidak bisa dikas turun karena
0: tidak bisa, iya standarnya iya. Memang segitu.
1: Jadi mungkin solusinya pakai jaket.
0: Pakai jaket aja ya Pak Marsuki itu, tapi biasa ini kakiku ya dingin ki, jadi harus keluar dingin, dulu panaskan ki.
1: Oke, karena masih ada waktu 19 menit, memberikan kesempatan kepada yang lain.
0: Iya.
1: Saya senang sekali bisa tembus.
0: Iya.
1: Demikian, jaga cerita, jaga keluarga tak, jaga pekerjaan tak, jaga semuanya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Pak Marsuki di Telkom Mas. Ini saya angkat lagi nih sahabat budaya, di saya masih mau terima penelpon dua, satu bisa request satu tidak. Jadi ini sudah ada dari penelpon biasa, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirina Pace.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang dulir lagunya Perong Pace.
0: Iya, Denompo. Denompo, apa kabar hari ini? Today, tomorrow, to the bone.
2: Alhamdulillah baik saja, cuman panas.
0: Oh, panas ke di situ. Minum ke
2: teh. Kemarin hujan sekarang panas.
0: Iya, begitu memang. Jadi sahabat budaya semua ini harus jaga kesehatan karena musim ini tidak bisa diprediksi. Kadang hujan, kadang ini, kadang itu.
2: Iya, sekarang panas sekali ini hari.
0: Iya, mau media apa kodong? Kak begitu maunya Tuhan.
2: Begitu nih, terima padanya.
0: Terima maunya Tuhan.
2: Iya.
0: Dan nempo. Mau kedengarkan lagunya apa?
2: Kita rian kembali, balik kembali, baru
0: monitor ini. Sisanya ini lagu yang tersisa adalah Nuparekja Pak Balenakku. Ada juga Tak Buah, Ikat Te Inji, ada Kalologarta, ada Silaleang.
2: Ayo diminta di pertama deh.
0: Yang pertama mau, nggak mau ke Kalologarta.
2: Jangan minta lu ya, bahasa Makassarnya itu, lu terlalu baru.
0: Yang mana iya?
2: Itu tak, itu apa itu? Garata.
0: Kalologarta. Ah, kalau di bahasa Bugis itu sebenarnya Denompo itu lebih ini namanya kalolo itu pemuda, pemuda ganteng.
2: Pemuda ganteng.
0: Kalolo itu pemuda, garata itu ganteng.
2: Di sini garata itu ya satu orang.
0: Iya, sama aja juga. Begitu aja juga di Bugis, garta itu dikasih diteriaki orang begitu toh. Kayak di
2: artinya.
0: Jadi topiknya ini
2: apa juga?
0: Coto atau konro?
2: Deh, dua-duanya enak.
0: Iya, pilih mungkin satu. Jangki banyak banget. Jangki pilih dua-dua. Jangki serakah sekali. Satu mau.
2: Kalau konro, tidak ada ketupatnya.
0: Jadi?
2: Kalau coto, banyak banyak coto itu gak ketupat. Ya coto biasa.
0: Giko dong. Berapa biasa ketupat tak makan? 10, 15, 20.
2: Deh, banyaknya.
0: Berapa jipalnya iya?
2: Saya itu kalau makan itu ketupat sedikit je. Paling empat je.
0: Masih sedikit, belum bisa kalah kak.
2: Kita berapa?
0: Saya biasa 10.
2: Deh, itu mi besar badan tak kayaknya.
0: Iya itu makanya Pak Denompo. Kalau itu saya nasurkan tadi Bunda Dewi diet, ku bilang Bunda Dewi bahaya kalau diet kan nanti jatuh cinta nanti ini satu Makassar sesak itu.
2: Ini kalau ketupat 10 cotoan dia mangkok.
0: Cotoan biasa 4. Kalau 10 bu 10 anu ketupat.
2: 4 satu kali makan.
0: Iya.
2: De.
0: Itu itulah
2: kan tuh ya kan kalau sama Kak Irsan.
0: Oh, biasa gimakan sama Kak Irsan?
2: Tidak, iya cuma ya badannya juga besar tuh.
0: Iya.
2: Ya mana besar badan sama Kak
0: Irsan? Sama-sama, Ji.
2: Oh, sama-sama,
0: Ji. Iya, cuma agak berotot-berotot saya ini badanku sedikit. Sedikit, Ji, tapi...
2: Cuma kita ini tidak pernah saja badan terdiam.
0: Oh nanti Bi, tali aja nanti itu. Tali aja nanti itu ya. Yang versi paling gantengnya.
2: Paling gantengnya di RRI.
0: Ah, enggak tahu di RRI. Kabarnya saingan kalau di RRI. Paling ganteng di depan nama mamaku.
2: Kira paling ganteng di RRI.
0: Oh tidak iya. Paling ganteng di depannya mamaku. Kalau di depannya mamaku itu saya mi anaknya yang paling ganteng.
2: Nih, berapa sadar?
0: Dua ji ya.
2: Dua ji. dua. Itu iya. Laki-laki.
0: Laki-laki semua.
2: Oh laki-laki semua. Oh,
0: makanya itu.
2: Perempuan satu.
0: Oh, makanya itu di rumah itu biasa bolong-bolong itu pintu rumah karena biasa berkelahi sama adekku.
2: Dede, itu kalau punya saudara laki.
0: Tidak baku cocok aku dong.
2: Ayy, kan begitu saudara itu. Yang mana tua kita atau dia?
0: Saya dong.
2: Kita tua baru kita yang anu juga kita ajari kita.
0: Pernah miku ajari tapi tidak mau mendengar jadi ku anu miku hantam.
2: Dede.
0: Begitu memang deh nompo kalau didikan tentara kok dong. Saya dididik juga kemarin begitu jadi tak bawa ke saya. Ya, tapi kan tidak apa? Boleh, tidak boleh begitu. Tidak boleh.
2: Ya, just tidak boleh.
0: Iya, balik di nombor di.
2: Iya, makasih waktunya.
0: Iya, di nombor.
2: Alhamdulillah, tunggu lagi.
0: Iya, alhamdulillah.
2: Siapa lah menyiar?
0: Besok lagi, sampai ya jam 8 nanti ini.
2: Besok jam berapa?
0: Besok, iya, DP4 kak, ke Lontarong.
2: Malam.
0: Malam-malam iya.
2: Dua kali itu double-double malam.
0: Iya, dua kali memang seminggu. Kalau anak muda itu dua kali seminggu harus.
2: Enak itu double-double.
0: Iya, betul tahu anak.
2: Oke, Pak.
0: Iya, Pak Lidampo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat lagi dari telepon WhatsApp Sabut Budaya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saleh di Rapokaling, Sirina Pace.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cine na Pace, senandung lirik lagu na perum Caces. Dicancam mami, karena ini campul mami mana nih.
0: Iya, Pak Saleh.
3: Iya.
0: Mengikut lagu tanah.
3: Iya.
0: Jadi topiknya ini Pak Saleh. Pak Saleh lebih suka makan coto atau konro?
3: Dua-duanya enggak makan bacon berdasarkan daging.
0: Oh iya di faktor U.
3: Faktor U.
0: Kodong. Mau media apa?
3: Itu mi tadi herang itu yang makan berapa? Anuna tekanannya 180 ini. Hati-hati.
0: Biasa kan makan saya sampai 8 mangkok pasalnya.
3: Itu kan masih umur masih bagus.
0: Iya makanya aku bilang tabuluna.
3: Itu juga dibaringi dengan apa sih tadi diminum?
0: Anu apa namanya benekol.
3: Nah benekol ya itu saya lagi kalau biasa kepepe makan ayam juga nah, anu kayak apa itu paham tak?
0: Sebenarnya kita ini sih kalau pengalamanku saya toh Pak ya. Saleh kalau mau makan ayam kampung kalau mau makan ayam karena ayam kampung itu tidak seperti ayam pada umumnya ayam ya. Ayam potong. Lebih bagus gitu karena para pejabat itu biasanya makan ayam kampung. Dia tidak makan kalau ayam anu ayam potong. Daripada kita sesa diri tak mending makan ayam kampung.
3: Ya. Apalagi itu saja.
0: Itu mau saja.
3: Iya. Jangan terlalu banyak
0: di
3: pesawat berhormat.
0: Iya.
3: Itu Pak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saleh di Rapokaling. Jadi sahabat budaya, perbincangan tadi menjadi akhir pertemuan kita atau kebersamaan kita dalam program Sirina Pace. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 16.50 dan tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah, Kahfi akan kembali menghadirkan program Dunia Wisata. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana karena Kahfi masih akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah atau pukul 8 ya sahabat budaya. Jadi jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu 3 kelong berikut ini.

0: Pro 4. Kembali kami hadirkan kabar Ana Pro 4 pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi sahabat budaya, Lemba Rama merupakan kawasan wisata alam di kaki Gunung Bawakaraeng, Kabupaten Goa, yang terkenal sebagai lokasi pendakian dan camping. Dengan panorama pegunungan yang sejuk dan asri, tempat ini memiliki hamparan padang rumput yang luas, aliran sungai yang jernih, serta pemandangan perbukitan yang sering diselimuti kabut sehingga menjadi daya tarik bagi para pecinta alam. Untuk mencapai kawasan ini, pengunjung biasanya memulai perjalanan dari desa Lembana lalu melanjutkan trekking beberapa jam melewati hutan dan jalur berbatu. Selain dikenal sebagai lokasi berkemah favorit di Sulawesi Selatan, Lemba Rama juga populer karena keindahan danau biru yang berada di sekitar kawasan tersebut. Keasrian alam, udara dingin, dan suasana tenang menjadikan Lemba Rama sebagai destinasi wisata petualangan yang banyak diminati wisatawan lokal maupun pendaki. Demikian kabar Ana Pro 4 pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar Ana Pro 4.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja

0: Teman Bro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net OV.

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Nusantara Sore masih bersama Anda. Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.
2: Teman Pro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
3: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
2: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Iya, masih di program 4 dari Makassar dalam program Dunia Wisata Sahabat Budaya. Kavi akan kembali menghadirkan informasi tentang pariwisata, di mana wahana main air dipadati pengunjung pada akhir pekan. Nah, wahana baru yakni main air yang ada di Wisata Saung Rindu Alam, Patalasang, Kabupaten Goa, dipadati pengunjung pada setiap akhir pekan. Terpantau pengunjung terus berdatangan, bahkan antrian panjang sempat terjadi di loket tiket masuk wahana. Wahana baru ini tidak hanya dipadati oleh orang dewasa tetapi juga anak-anak. Seorang pengunjung, Iwa, mengaku cukup penasaran dengan wahana baru Saung Rindu Alam. Ia menyebut kerap mendapatkan saran dari keluarga untuk berlibur di Saung Rindu Alam, khususnya di wahana main air, karena wahana tersebut ramah anak. Sementara itu, pengunjung lainnya bernama Kiki menilai bahwa wahana main air ini cukup menarik dan bisa masuk dalam satu tempat wisata yang dapat direkomendasikan ke keluarga maupun teman, terlebih yang memiliki anak. Adapun di wahana main air ini, pengunjung disuguhkan dengan jenis patung dinosaurus, water coaster, dan atraksi patung dinosaurus. Untuk tiket masuk Sahabat Budaya di wahana ini cukup relatif aman di kantong, yakni Rp35.000 untuk orang dewasa per orang, dan anak usia 2-10 tahun itu Rp25.000 per orang. Kemudian ada juga nih wisata waterpark Tanjung Palete, Kabupaten Bone. Waterpark Palete Bone menjadi destinasi liburan keluarga pada masa libur. Wahana permainan ini ramai dikunjungi terutama oleh keluarga yang membawa anak-anak untuk mengisi waktu liburan akhir pekan mereka. Nah, salah satu warga, Ika, mengatakan bahwa lokasi waterpark ini cukup dekat dari tempat tinggalnya. Selain itu, akses jalan menuju lokasi juga sudah sangat mulus sehingga perjalanan terasa lebih cepat. Selain itu, Fajar yang berusia 31 tahun menilai bahwa waterpark Palete Bone cocok untuk rekreasi keluarga. Namun, untuk tarif masuk sendiri sudah Rp20.000 per orang dari sebelumnya Rp15.000 per orang. Waterpark Palete Bone terus menjadi pilihan warga untuk mengisi libur sekolah bersama keluarga. Selain dekat dan mudah dijangkau, fasilitas permandiannya juga membuat anak-anak betah untuk bermain. Jadi Sahabat Budaya, jangan kemana-mana karena Kavi masih akan kembali menghadirkan informasi terkait pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan.
1: BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final. Wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
3: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
2: Loh, terpapar apa, Pak?
3: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
2: Oh, gitu ya, Pak.
3: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
2: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
4: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti, bukan soal kuat.

Baik sahabat budaya, sesaat lagi kita akan mendengarkan Risalah Maghrib. Habis mendengarkan lagu ini, kita akan masuk pada Risalah Maghrib dan juga azan maghrib pada pukul 17.57 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 dari Makassar 92,5 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Para pendengar Risalah Maghrib ya insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali bersama dengan Ustaz Malombasan Zainuddin. Tentunya kita senantiasa menghadirkan rasa syukur di dalam hati kita ini, karena dengan syukur itulah sehingga kita bisa memperoleh ketenangan, kebahagiaan hidup di dunia ini. Dan salah satu syukur kita kepada Allah adalah Allah masih senantiasa memberikan kita nikmat yang begitu banyak, seperti nikmat kesehatan, kesempatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Kita bersalawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan contoh suri teladan bagi kita semua. Jamaah pendengar Risalah Maghrib insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'anul Karim yang tentunya merupakan kitab suci kita yang senantiasa kita membacanya, bersamanya belajar membaca Al-Qur'an, maka di dalam Al-Qur'an itu ada ayat yang bercerita tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Di antara janji-janji Allah yang termaktub dalam Al-Qur'an adalah yaitu ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doamu. Jadi tentunya jamaah sekalian, yang merupakan keyakinan kita sebagai umat Islam, seorang muslim, seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita yakin bahwa tatkala Allah Subhanahu wa taala telah berjanji di dalam Al-Qur'anul Karim, maka pastinya Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi janjinya. Allah tidak pernah lupa terhadap janjinya, Allah tidak pernah ingkar terhadap janjinya. Berbeda dengan kita manusia. Manusia itu tatkala hari ini berjanji, boleh saja esok dia lupa, atau mungkin bulan depan, tahun depan, dan hari-hari berikutnya manusia itu lupa terhadap janjinya. Tetapi Allah tatkala telah berjanji, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak pernah lupa terhadap janjinya. Lantas mungkin ada yang bertanya di dalam diri kita bahwa Allah telah berjanji ketika kita berdoa, tetapi kenapa hingga detik ini doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mungkin salah satu faktor yang menyebabkan doa kita terhalang, belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mungkin sebagaimana kisah yang pernah terjadi di zaman baginda Nabi, bahwa datang seseorang kepada baginda Nabi melaporkan hal tersebut, mengatakan, ya Rasulullah, bukankah Allah itu telah berjanji dalam Al-Quran bahwa berdoalah kepadaku, niscaya doamu akan kukabulkan. Akan tetapi kenapa hingga detik ini Allah belum mengabulkan doa tersebut? Padahal ketika saya berdoa dengan khusyuk, menggunakan pakaian yang paling bagus ketika berdoa. Tetapi kenapa Allah tidak mengabulkan doa-doaku hingga detik ini? Maka kata Nabi pada saat itu, di dalam tubuhmu terdapat makanan yang haram. Pakaian yang engkau pakai, membelinya tercampur harta yang haram. Fa'anna yustajabula. Maka bagaimana mungkin doamu itu dikabulkan? Jadi para pendengar Risalah Maghrib yang insyaAllah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin doa kita bisa dikabulkan cepat oleh Allah Subhanahu wa taala, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling pertama kita lakukan adalah menjaga diri kita dari makanan-makanan yang haram yang bisa menyebabkan konektivitas doa kita terputus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pun harus mencari waktu-waktu mustajab ketika kita berdoa. Jadi ketika kita berdoa di waktu yang mustajab itu, maka insya Allah doa kita akan lebih cepat untuk dikabulkan oleh Allah.
Di antara waktu-waktu mustajab atau tempat-tempat yang bagus berdoa adalah salah satunya adalah di sujud terakhir dalam sholat kita. Cuma harus ada yang kita ingat, ada catatannya. Bahwa di sujud terakhir sholat kita yang dimaksud oleh ulama ini adalah ketika kita sholat sendiri atau misalnya kita sholat berjamaah, kita sementara berdoa dan lantas imam sudah bangun dari sujudnya, maka kita tidak boleh berlama-lama memperlama sujud terakhir kita dengan memperbanyak doa tatkala imam sudah bangkit dari sujud. Kapan itu kita lakukan jamaah sekalian, maka itu bisa menjadikan sholat kita makruh. Jadi misalnya sujud terakhir yang paling bagus adalah yaitu sujud di sholat-sholat sunnah kita. Makanya banyak sholat-sholat sunnah dalam Islam. Ada namanya sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat-sholat fardu. Misalnya 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat atau sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya jamaah sekalian. Jamaah insyaAllah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan menurut Imam Al-Ghazali, dia mengatakan bahwa jika seseorang memiliki hajat, maka Imam Al-Ghazali mengatakan jangan pernah rubah doa kita di dalam sujud terakhir kita selama 40 hari 40 malam. Jamaah yang insyaAllah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, janji Allah dalam Al-Quran yaitu وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Ketika engkau menginfakkan sesuatu kebaikan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, فَهُوَ يُخْلِفُهُ, maka pastinya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengganti segala sesuatu yang kita infakkan dengan catatan kita ikhlas memberi tanpa karena ingin dipuji, tanpa menyebut-nyebut atau tanpa menyakiti hati orang yang kita beri bantuan. Karena terkadang ada orang yang membantu sesamanya tetapi semua tetangganya atau mungkin satu kompleksnya tahu bahwa orang ini telah membantu si fulan, ini tidak boleh kita lakukan karena itu bisa merusak pahala kita, tentunya kita merugi. Kemudian yang terakhir, janji Allah subhanahu wa ta'ala yang mungkin ini yang sering kita alami dalam kehidupan, terutama dalam kehidupan rumah tangga. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji iya kunu fuqara'a yugnihimullah. Tatkala engkau fakir, miskin, ketika engkau sendiri, ketika kita menikah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan rezeki kepada kita. Lantas ada yang bertanya, kenapa setelah menikah bukan rezeki lapang yang kami dapat, justru rezeki kami semakin melarat? Ternyata jawabannya adalah Allah membukakan pintu-pintu rezeki dari pasangan suami istri. Cuma terkadang di antara pasangan suami dan istri ini menutup pintu syukurnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga tidak pernah cukup. Jamaah pendengar Risalah Maghrib insyaAllah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin ini yang sempat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita senantiasa semakin mencintai Al-Quran, senantiasa rajin membaca Al-Quran. Tatkala kita sendiri dalam rumah tangga kita, ketika kita sedang rehat dalam kantor kita atau pekerjaan kita, mari jangan pernah lupa untuk membaca Al-Quran. Karena dengan berinteraksi dengan Al-Quran, insya Allah kehidupan kita akan diberkahi dan diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Abu Dzar, Nabi SAW pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya. Lalu beliau bersabda, siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapat satu kebaikan, dan dari satu kebaikan itu berlipat menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Bukhari.

Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat. Lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

setiap kali engkau memperbaiki niatmu, maka Allah akan memperbaiki keadaanmu. Dan setiap kali engkau mengharapkan kebaikan untuk orang lain, engkau akan mendapatkan kebaikan dari arah yang tidak kamu sangka. Dan saat kita hidup untuk membahagiakan orang lain, Allah akan memberikan kita rezeki berupa orang lain yang akan membahagiakan kita. Maka berusahalah untuk memberi, bukan menerima. Karena setiap kali engkau memberi,

0: Riwayat Al-Imam Asy-Syafi'i.
1: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, Dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Islam mengajarkan umatnya untuk menaati adab berpakaian. Adab ini berlaku untuk setiap muslim, baik perempuan maupun laki-laki. Keharusan mematuhi adab berpakaian bisa dilihat dari Al-Quran Surat Al-A'raf sebagai berikut. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Quran Surah Al-A'raf ayat 7 Surah 26. Dengan kata lain, adab bertujuan untuk melindungi aurat yang tidak boleh terlihat. Aurat laki-laki berada di antara pusar hingga lutut. Sedangkan aurat perempuan adalah semua bagian tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Segala sesuatu yang menempel pada tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ada beberapa fungsi berpakaian, di antaranya menutup aurat. Disebutkan bahwa pakaian berfungsi sebagai yuwari sawatikum, yang artinya penutup bagian tubuh yang malu dilihat. Berpakaian merupakan sifat dasar manusia yang memiliki rasa malu dan berusaha menutup tubuh agar tidak terlihat pandangan orang yang bukan muhrimnya. Selanjutnya adalah perhiasan. Pakaian juga berfungsi sebagai rishan atau hiasan. Dengan kata lain, pakaian dapat membuat pemakainya menjadi lebih enak dipandang dalam batas kewajaran agama Islam. Berikut identitas ketakwaan, yakni libasut takwa atau bentuk ketakwaan. Artinya, pakaian adalah bentuk ketakwaan pemakai dengan cara menutup aurat yang diharamkan untuk diperlihatkan pada orang lain. Adapun adab berpakaian bagi laki-laki adalah berpakaian sewajarnya atau tidak berlebihan. Berpakaian untuk kebutuhan dan kebersihan. Tidak berpakaian dengan bahan sutra dan tidak menggunakan perhiasan emas. Tidak berpakaian menyerupai perempuan. Tidak mengenakan pakaian yang menunjukkan gambaran bentuk tubuh atau aurat. Hendaknya panjang pakaian tidak melebihi kedua mata kaki. Terdapat beberapa adab berpakaian yang harus ditaati kaum Hawa. Antara lain adalah menutupi seluruh bagian tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Tidak mengenakan pakaian tembus pandang. Tidak menyerupai pakaian khas orang kafir atau fasik. Tidak menggunakan pakaian ketat yang memperlihatkan lekuk tubuh. Tidak menyerupai pakaian laki-laki. Tidak berpakaian untuk mengundang syahwat kaum laki-laki. Menggunakan busana bukan untuk mencari popularitas, berbangga diri, dan juga pamer. Islam mengajarkan umatnya untuk menaati adab berpakaian. Adab ini berlaku untuk setiap muslim, baik perempuan maupun laki-laki. Keharusan mematuhi adab berpakaian bisa dilihat dari Al-Quran Surat Al-A'raf sebagai berikut. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Quran Surah Al-A'raf ayat 7 Surah 26. Dengan kata lain, adab bertujuan untuk melindungi aurat yang tidak boleh terlihat. Aurat laki-laki berada di antara pusar hingga lutut. Sedangkan aurat perempuan adalah semua bagian tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Segala sesuatu yang menempel pada tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ada beberapa fungsi berpakaian, di antaranya menutup aurat. Disebutkan bahwa pakaian berfungsi sebagai yuwari sawatikum, yang artinya penutup bagian tubuh yang malu dilihat. Berpakaian merupakan sifat dasar manusia yang memiliki rasa malu dan berusaha menutup tubuh agar tidak terlihat pandangan orang yang bukan muhrimnya. Selanjutnya adalah perhiasan. Pakaian juga berfungsi sebagai rishan atau hiasan. Dengan kata lain, pakaian dapat membuat pemakainya menjadi lebih enak dipandang dalam batas kewajaran agama Islam. Berikut identitas ketakwaan, yakni libasut takwa atau bentuk ketakwaan. Artinya, pakaian adalah bentuk ketakwaan pemakai dengan cara menutup aurat yang diharamkan untuk diperlihatkan pada orang lain. Adapun adab berpakaian bagi laki-laki adalah berpakaian sewajarnya atau tidak berlebihan. Berpakaian untuk kebutuhan dan kebersihan. Tidak berpakaian dengan bahan sutra dan tidak menggunakan perhiasan emas. Tidak berpakaian menyerupai perempuan.
tidak mengenakan pakaian yang menunjukkan gambaran bentuk tubuh atau aurat. Hendaknya panjang pakaian tidak melebihi kedua mata kaki. Terdapat beberapa adab berpakaian yang harus ditaati kaum Hawa. Antara lain adalah menutupi seluruh bagian tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Tidak mengenakan pakaian tembus pandang. Tidak menyerupai pakaian khas orang kafir atau fasik. Tidak menggunakan pakaian ketat yang memperlihatkan lekuk tubuh. Tidak menyerupai pakaian laki-laki. Tidak berpakaian untuk mengundang syahwat kaum laki-laki. Menggunakan busana bukan untuk mencari popularitas, berbangga diri, dan juga pamer.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, salam jumpa kembali di program siaran Apresiasi Budaya Lokal. Dan tentunya kami bekerja sama dengan Ikatan Dai Muda Indonesia. Dan sudah ada Ustadz Wahyudi Syahri. Maksud saya Ustadz Wahyudi Syahri SHMH. Baik sahabat budaya, kita menyapa dulu Ustadz Wahyudi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Izin Pak Ustadz bisa memberikan sedikit pengantar tentang tema kita kali ini.
1: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Sahabat pendengar RRI yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, serta Bapak Ahmad Kahfi ya,
0: yeah,
1: yang kami muliakan. Diskusi kita malam ini yang diberikan tema adalah dari iseng jadi kecanduan, membongkar bahaya judi di era digital. Ya.
0: Betul sekali Pak Ustaz.
1: Pak Kahfi, saya mau memulainya dulu dengan sebuah pantun ya.
0: Asik.
1: Kita terlalu asik malam ini gitu.
0: Siap.
1: Ya. Beli mangga di Samarinda, pulang singgah membeli ragi.
0: Cakep.
1: Awalnya coba karena penasaran semata, akhirnya harta habis tak tersisa lagi.
0: Asik Pak Ustaz.
1: Jadi Pak Kahfi,
0: iya,
1: dan sahabat pendengar dimanapun berada, hari ini kita berada di era digital. Terkadang dengan adanya era ini, kita sudah sulit membedakan mana ruang publik dan mana ruang privat sesungguhnya ya.
0: Betul sekali Pastor.
1: Iya. Kenapa saya bilang demikian? Kalau kita mengingat-ingat masa-masa kita kecil dulu, kita tahu yang namanya judi. Tapi cara main judi itu gimana kita tidak tahu gitu.
0: Betul sekali Pastor.
1: Karena ruangnya memang sempit.
0: Iya.
1: Apalagi permainan-permainan seperti itu, judi seperti itu seringkali dilakukan oleh orang-orang yang sudah dewasa.
0: Iya.
1: Secara itu sembunyi-sembunyi gitu. Dia tidak tidak terbuka, tidak dengan gamblang membicarakan dirinya bahwa saya sedang berjudi atau lain sebagainya kan.
0: Betul.
1: Seperti itu. Namun hari ini dengan smartphone ya, saya tanda kutip di sini smartphone-nya.
0: Iya.
1: Kenapa saya bilang tanda kutip, jangan sampai phone kita yang smart, kitanya lol, kalau bilang anak-anak sekarang.
0: Betul sekali, Pak Ustadz.
1: Dengan smartphone yang kita punya, ada di genggaman kita, apapun yang kita inginkan bisa kita akses. Jangankan di samping kita, di dunia ini apa yang kita inginkan bisa kita akses.
0: Betul.
1: Termasuk di dalamnya adalah perjudian atau apa namanya, ruang judi yang semakin gampang diakses siapapun.
0: Betul sekali Pak Ustadz.
1: Apakah di anak-anak, orang tua, bahkan yang baru saja mengenal HP itu dia bisa melihat ini. Nah, inilah salah satu bagi saya dampak atau ancaman dari perkembangan teknologi sejatinya. Ya, ancamannya ya seperti itu. Walaupun kita tidak bisa mempungkiri bahwa perkembangan teknologi itu juga banyak memberikan dampak positif bagi orang yang mampu mempergunakannya. Makanya saya menutup sebuah pembicaraan kita untuk pengantar ini dengan sebuah ungkapan bahwasanya era digital ini atau smartphone itu yang hari ini ada di genggaman kita, itu seperti pedang yang terhunus.
0: Wow.
1: Jika kita pandai menggunakannya dengan baik, maka akan bisa memberikan manfaat yang baik bagi kita. Sebaliknya, Kalau kita tidak pandai menggunakannya dengan sebaik-baiknya, maka siap-siaplah kita terpotong atau ditebas sehingga melukai diri kita. Saya kira ini pembuka dulu dari saya, Pak Ahmad Kahfi.
0: Betul.
1: Yang bahwasanya era digital itu sangat membuka ruang bagi siapapun, tidak lagi melihat batasan usia dan batasan ruang.
0: Yeah.
1: Semuanya bisa mengakses itu, Pak.
0: Iya, siap-siap Pak Ustaz. Nah Pak Ustaz, ini saya mau bertanya sedikit ini Pak Ustaz tentang judi ini. Nah sekarang judi online ini kan sudah dikemas sangat menarik, mirip game ponsel, ada influencer yang mempromosikan dan modalnya bisa sangat kecil atau bisa dikatakan iseng-iseng begitu Pak Ustaz. Nah bagaimana Ikatan Dai Muda Indonesia melihat fenomena pergeseran dari iseng menjadi kecanduan akut di kalangan muda, kalangan anak muda saat ini, Pak Ustadz?
1: Baik-baik Pak Kahfi, menarik sekali. Posisinya adalah sama seperti pengantar yang saya sampaikan tadi, ketika dahulu orang mau bermain judi itu pasti sembunyi. Kan kita pernah lihat atau dengar orang tertangkap main judi itu di hutan-hutan.
0: Iya, betul.
1: Kan? Nah, hari ini dengan era digital yang ada, judi itu dilakukan semakin dekat. Itu bahkan kita sedang membaca Al-Quran, di samping kita itu ada yang sedang main slot. Gitu.
0: Betul, betul, Pak Ustadz.
1: Jadi judi dilakukan itu bisa melalui internet, ya kan?
0: Yeah.
1: Bisa menggunakan smartphone, website, aplikasi yang seperti Bapak bilang tadi.
0: Betul.
1: Medsos, game online, bentuknya seperti apa? Ya seperti tadi bilang, dengan modal yang sedikit bisa bermain gitu.
0: Yeah.
1: Ada ya macam-macam bentuknya ya, kita
0: betul,
1: yang
0: betul,
1: kita dengar-dengar saja itu slot, ada togel dan lain sebagainya.
0: Yeah.
1: Itu kan, nah lalu pertanyaannya kenapa bisa jadi kecanduan padahal awalnya itu iseng-iseng gitu kan.
0: Yeah.
1: Yang biasanya itu kan kita kalau iseng-iseng itu kalau sesuatu itu tidak menarik pasti ditinggalkan. Gitu.
0: Betul, betul.
1: Tetapi kenapa bisa jadi kecanduan? Pasti ada sesuatu yang membuat menarik. Gitu.
0: Iya.
1: Nah makanya apa yang bisa membuat iseng-iseng itu jadi kecanduan, itu yang saya coba melihatnya dalam beberapa hal.
0: Mm-hmm.
1: Satu adalah boleh jadi yang pertama itu iseng-iseng yang dia lakukan karena dia melihat temannya ada yang berhasil dalam tanda kutip dalam permainan judi online itu.
0: Yeah.
1: Dia lihat, ada temannya bisa beli iPhone umpama, bisa beli ini, beli itu. Dia tanya, kamu dapat dari mana? Kerjamu tidak ada, kegiatanmu
0: betul,
1: tidak ada, penghasilanmu tidak ada, tapi kok bisa? Katanya, saya main ini bro, saya main ini cika umpama.
0: Iya. Yeah.
1: Oh ternyata akhirnya dia penasaran, bisakah seperti itu? Nah tidak ada tonji uangnya itu, bisa tonji dia bisa membeli ini dan beli itu.
0: Yeah.
1: Nah ini bisa yang pertama yang memicu iseng-iseng itu menjadi kecanduan. Yang kedua adalah karena memang ajakan teman.
0: Betul sekali Pak Ustaz.
1: Nah, memang ajakan teman, masa ngumpul kok baru ndak ikut sama kita sini, main selalu kok. Inilah yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, alladzi waswisu fi sudurin nas, yang memberikan bisikan atau waswas dalam hati manusia itu kan bukan disebutkan dalam Al-Qur'an, itu ada dua yang membisikkan, yang minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan golongan manusia. Nah, manusia inilah teman tadi yang mencoba untuk mempengaruhi dia, akhirnya coba deh, apalagi kalau dimodali awalnya sama temannya.
0: Wah, itu yang parah sih Ustaz.
1: Anu kok belikan ke anu tak cipta. Main ki yang penting main ki sama umpama begitu kan.
0: Yeah.
1: Akhirnya dari iseng itu menjadi kecanduannya. Selanjutnya ada juga saya melihatnya itu ada dari dampak iklan di sosial media.
0: Betul sekali Ustaz.
1: Kadang itu Pak Kahfi ya, kadang itu kalau kita sedang main game, apakah itu yang game-game ular-ular kah yang online-online itu,
0: betul,
1: kan tiba-tiba itu di tengah perjalanan kita main game muncul iklan. Muncul iklan yang itu iklannya mengarahkan kita untuk mendownload aplikasi itu yang pada intinya adalah judi-judi seperti begitu.
0: Iya, betul sekali Pak
1: Ustaz. Apalagi kita sedang mencari apa namanya tontonan bola gitu, ada pertandingan yang sedang kita sukai, biar bagaimanapun semua orang saya kira mensukai bola gitu.
0: Iya,
1: kan.
0: Iya, betul Pak Ustaz.
1: Kadang kita tidak sempat menontonnya di televisi, akhirnya kita buka Facebook kita, kita buka medsos kita, kita cari link pertandingan ini dengan ini yang kita sedang cari itu. Malah dalam pertandingan itu yang muncul link-link judi online, judi bola dan lain sebagainya. Dan yang terakhir bagi saya Kahfi ya, bahwasanya setelah kita iseng, orang-orang itu saya lihat itu iseng dalam mencapai untuk mengikuti judi-judi ini secara online ini, yang membuat dampak yang paling parah itu bagi saya sebenarnya, saya bilang kecerdasan tidak juga sih, tapi saya menyebutnya sebagai kelicikan lah ya, kepicikan dari aplikasi sebenarnya. Karena seringkali ini orang yang mencoba-coba ini biasanya itu dikasih menang duluan. Nah, dikasih menang duluan, akhirnya lama-kelamaan dibuat menjadi hampir menang.
0: Betul,
1: ini yang bahaya ini, hampir menang.
0: Hampir menang.
1: Hampir menang, selalu hampir menang. Habis chipnya, penasaran lah dia. Woy, hampir gak tadi menang.
0: Top
1: akhirnya
0: up lagi.
1: Beli lagi, beli lagi, beli lagi. Tidak sadar, sudah habis barang-barang semua. Nah, ini saya kira Pak Kapi yang memicu kenapa iseng-iseng itu menjadi bisa menjadi kecanduan di dalam judi di era digital saat ini.
0: Nah, iya Pak Ustadz. Dalam pandangan dakwah sendiri Pak Ustadz, mengapa hal-hal yang sifatnya iseng atau coba-coba ini justru menjadi pintu masuk yang paling berbahaya maksud saya bagi runtuhnya moral seorang pemuda?
1: Oh baik. Sebenarnya kita kan kalau apa dalam agama itu kan disebutkan bahwasanya cari tahu dulu sesuatu yang ingin kamu lakukan itu atau yang akan kamu lakukan gitu. Pengetahuan itu penting sebenarnya. Makanya ayat pertama yang diturunkan di kepada Rasulullah itu adalah untuk belajar gitu ya. Untuk berpengetahuan terlebih dahulu gitu. Sehingga dia bisa melihat apa yang menjadi dampak kira-kira kalau dia melakukan hal tersebut itu. Dia melakukan judi online umpama gitu di era digital ini. Padahal telah nyata kalau dia ya seburuk-buruknya orang belajar agama, saya kira pahamlah bahwasanya judi itu haram walaupun tanpa disebutkan dalilnya gitu. Dia tahu itu. Gitu. Makanya Allah katakan kan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan. Wahai orang yang beriman, kata Allah, sesungguhnya khamar itu, berjudi itu, berkorban untuk berhala itu, mengundi nasib dengan anak panah itu adalah perbuatan yang keji kata Allah, dan merupakan perbuatan syaitan. Fajtani buhu la'allakum tuflihun, maka jauhilah agar kamu menjadi orang yang beruntung. Jadi jelas sebenarnya Pak Kahfi.
0: Iya, sebenarnya jelas sekali Pak Ustaz.
1: Paham perintahnya adalah jauhi ini barang-barang gitu. Nah, menjadi pertanyaan berikutnya adalah kenapa harus dijauhi perintahnya? Kan begitu. Kenapa bukan hanya sekedar ya batasi gitu kan? Kenapa malah perintahnya jauhi, dengan tegas Allah katakan jauhi gitu. Nah, karena memang ada dampak bahaya di situ. Seperti tema kita hari ini kan, bagaimana membongkar bahaya judi era digital ini kan. Nah, itu apa-apa dampak bahayanya itu kafiat. Baik itu di zaman manual, saya sebut dia zaman manual, zaman dulu itu yang main kartunya, main peteplak gitu kan.
0: Main joker, kiu-kiu.
1: Main joker apa kan namanya semuanya dengan yang pencet-pencet sekarang melalui aplikasi itu semuanya karakter dasar judi itu adalah merusak. Merusak itu semua. Apa yang dia rusak?
0: Psikologi sih.
1: Pertanyaannya kan, apa yang dia rusak? Yang pertama pasti yang kayak dibilang Pak Kartita, psikologisnya.
0: Iya.
1: Sifat malas muncul di dalam diri.
0: Betul sekali, Poster.
1: Kenapa bisa? Karena dia selalu mengandalkan keuntungan. Ayo coba lagi. Jangan dikerja. Ini mau dikerja. Kalau berhasil ini, miliaran tidak apa ini. Itu kan cita-cita yang tidak pernah tercapai.
0: Betul sekali, Poster.
1: Nah, seolah-olah dia akan menang terus. Judinya itu akan berhasil terus. Main terus dan main terus. Itu tadi. Makanya saya katakan Pak Kahfi lebih baik hampir kalah daripada hampir menang.
0: Betul sekali.
1: Hampir menang tadi itu menyebabkan kita penasaran, coba terus, tidak sadar. Akhirnya kita kehilangan kendali finansial.
0: Betul sekali, Pak Ustaz.
1: Finansial kita, tabungan mulai terkuras.
0: Betul.
1: Awalnya dari uang cash dulu, lama-kelamaan pakai kiris untuk membayarnya. Habis uang yang di tangan, akhirnya uang belanja di rumah dipakailah untuk memakai itu juga. Sudah habis semuanya, apalagi yang dia lakukan?
0: Minjem lagi, Ustaz.
1: Pinjam dari temannya, jaminkan aset ini, jamin aset itu. Betapa banyak hari ini kita dengar Pak Kahfi bahwasanya orang yang bermain judi online itu tidak ada yang kecanduan bermain judi online itu rata-rata hasilnya pasti berakhir, pasti habis.
0: Betul sekali, Pak Ustaz.
1: Uangannya hilang, hutangnya menumpuk, kerjaannya tidak karu-karuan, bahkan sampai kehilangan pekerjaan. Kalau itu sudah semua terjadi, berarti apa yang dia dapatkan? Ya, maka muncullah stres.
0: Iya, betul sekali,
1: Pak Ustaz. Cemas, depresi, emosinya tidak stabil, ya tidak stabil. Yang awalnya punya uang banyak, aset banyak, tiba-tiba hancur, ya emosi tidak stabil.
0: Betul sekali, Pak Ustaz.
1: Apa dampaknya bagi keluarga, Pak Kapi? Itu berdampak sekali bagi keluarga.
0: Betul.
1: Pertama adalah karena emosinya tadi tidak stabil, sehingga ya sukalah memukuli keluarga, anaklah dipukuli, istrilah dipukuli. Bahkan miris sekali kita kadang membaca berita seorang anak tega memukuli
0: orang tuanya
1: atau orang tuanya, bahkan membunuh orang tuanya karena dia meminta uang untuk membeli slot begitu umpama, atau chips umpama dan lain sebagainya. Penyebab dampak yang betulnya adalah karena uangnya ini, umpama uang belanja tadi yang harusnya dipakai istri untuk belanja rumah tangga habis
0: dipakai main judi.
1: Jadi pertengkaran di rumah tangga selalu terjadi.
0: Betul sekali.
1: Betapa banyak perceraian terjadi yang disebabkan oleh salah satu atau kedua-duanya. Saya tidak sebut suami saja.
0: Iya.
1: Jangan sampai dianggap laki-laki saja ini yang mencit. Semuanya ini bisa kena.
0: Mau laki,
1: mau perempuan, mau suami, mau istri, dua-duanya bisa kena kecanduan judi online itu. Makanya saya katakan dengan sebuah pantun, Pak Kahfi lagi.
0: Iya, boleh, Pak Ustaz, boleh.
1: Terbang ke pantai.
0: Asik.
1: Hinggap sebentar di pohon kelapa.
0: Cakep.
1: Judi online tampak mudah dan santai, nyatanya membawa sengsara bagi keluarga.
0: Cakep. Asik, itu, asik, Pak Ustaz. Nah, kemudian ini, Pak Ustaz, ini judi digital seringkali memberi kemenangan manis di awal untuk memancing korban. Nah, bagaimana Islam memandang tipu daya atau ilusi kesenangan semu seperti ini?
1: Jadi kan jelas sebenarnya kalau kita lihat atau menggali kembali ajaran-ajaran agama kita bahwasanya wamal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun, disebutkan di situ kehidupan dunia ini hanya permainan-permainan yang ada di dalamnya. Jadi dengan adanya era digital yang hari ini kita rasakan, kita nikmati, ya kita nikmati dengan baik, bahwasanya itu bisa menyebabkan kita jauh sebenarnya dari ajaran agama kita, menyebabkan kesenangan-kesenangan semu menyebabkan cita-cita yang tidak akan mungkin bagi saya tercapai. Memang dia judi itu selalu menjanjikan keuntungan cepat, tetapi sesungguhnya judi juga lah yang meninggalkan kerugian yang panjang.
0: Betul sekali, Pak Ustaz. Iya, Pak Ustaz. Tentunya saya
1: katakan kesuksesan sejati itu Pak Gahbi bukan dibangun harus dibangun dengan usaha, bukan dari taruhan.
0: Betul, betul sekali, Pak Ustaz. Karena saya pernah merasakan, Pak Ustaz, karena saya ini korban sebenarnya, mantan korban sebenarnya, Pak Ustaz.
1: Mantan korban.
0: Iya, makanya saya itu tahu psikologinya bagaimana, kepercayaan dengan keluarganya rusak.
1: Betul.
0: Terus kondisi finansialnya ini hancur. Utang sana sini. Saya pernah mengalaminya, Pak Ustaz. Alhamdulillah sekarang sudah perlahan membangun kembali lah, Pak Ustaz.
1: Makanya di akhir saya mau katakan bahwasanya bagi kita semua, siapapun pendengar RRI yang mendengarkan, bahwasanya tidak ada satupun orang yang bermain judi online itu yang bisa mencapai keberhasilan yang itu adalah semu-semu atau apa namanya pancing-pancing setan yang sedang dikailkan kepada kita semuanya agar kita masuk dalam perangkapnya, seolah kita akan meraih kesuksesan dengan begitu, padahal telah nyata kita lihat tidak ada satupun orang yang mendapatkan kesuksesan dirinya. Makanya saya katakan kontrollah diri kita hari ini, yang hari ini masih bermain, sebisa mungkin akhiri.
0: Betul sekali.
1: Sebisa mungkin kurang ya, tapi akhiri.
0: Akhiri, Pak Ustadz. Betul sekali.
1: Bagaimana caranya, Pak Kapi? Tentu yang pertama harus kita merubah circle kita.
0: Betul, circle, Pak Ustadz.
1: Circle itu yang paling penting, karena pribadi kita itu kadang terbentuk dari pertemanan-pertemanan.
0: Iya, lingkungannya.
1: Lingkungannya. Kalau kita berteman dengan penjual parfum, tentu kita akan wangi gitu.
0: Betul.
1: Nah, kalau kita berteman dengan yang buruk, pasti akan keburukan pula yang datang. Itu Pak Kami.
0: Iya. Baik, sahabat budaya, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan kembali lagi dengan Pak Ustadz Wahyudi membahas tentang membongkar bahaya judi di era digital. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu satu iklan dari UNM Sastra tahun 2025, Balang Nipa Benteng Strategis Bugis. Selamat mendengarkan.
2: Kota Sinjai, berdiri sebuah peninggalan abad ke-16 yang menyimpan kisah panjang perjuangan. Namanya Benteng Balang Nipa. Benteng ini dibangun oleh Kerajaan Telu Limpoe sebagai pusat pertahanan melawan penjajah. Batu kapur dan padas disusun kokoh, menjadikannya benteng yang kuat menghadapi gempuran serangan laut. Keistimewaan Balang Nipa tidak hanya pada fungsinya sebagai benteng perang, letaknya yang strategis di tepi laut membuatnya jadi pusat aktivitas politik, ekonomi, sekaligus pertahanan rakyat Bugis di Sinjai. Arsitekturnya unik, berbentuk persegi dengan bastion di setiap sudut. Gaya pertahanan Eropa tapi berpadu dengan kearifan lokal. Inilah bukti pertemuan budaya dan strategi perang di Nusantara. Hari ini, Benteng Balang Nipa bukan lagi arena peperangan. Ia menjadi ruang wisata sejarah, tempat belajar, sekaligus ikon budaya yang memperlihatkan kebesaran Bugis melawan penjajahan. Berjalan di dalamnya, kita tidak hanya melihat dinding batu tua, tapi juga merasakan denyut sejarah yang membentuk identitas Sulawesi Selatan.

banyak dari kita yang sudah mengenal lambang negara Indonesia, Garuda, Pancasila. Tetapi tahukah Anda bahwa ada beberapa fakta menarik yang jarang diketahui? Kita mulai dengan perancangan lambang Garuda Pancasila. Tahukah Anda bahwa lambang negara Indonesia dirancang oleh seorang perwira KNIL sekaligus Sultan Pontianak dan Menteri Zonderportofolio bernama Sultan Hamid II? Ia adalah sosok yang berperan penting dalam pemilihan lambang negara ini. Proses pemilihan rancangan lambang negara berlangsung pada tahun 1950 oleh Panitia Lencana Negara. Setelah terpilih, Garuda Pancasila mengalami beberapa penyempurnaan oleh Presiden Soekarno, seperti mengganti warna pita yang dicengkram Garuda, penambahan jambul, serta posisi cakar yang semula di belakang menjadi di depan pita. Sebelum Garuda Pancasila disahkan, selama hampir 5 tahun setelah proklamasi, Indonesia belum memiliki lambang negara resmi. Setelah kita merdeka, baru pada tahun 1949, Sultan Hamid II diberi tugas untuk membuat rencana lambang negara. Akhirnya, lambang ini disahkan pada tanggal 11 Februari 1950 dalam sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya, apakah inspirasi di balik lambang negara ini? Lambang negara terinspirasi oleh Elang Jawa. Sultan Hamid II mencetuskan ide ini karena selama masa penjajahan, Elang Jawa sering terlihat terbang dengan gagah di udara. Keberanian Elang Jawa menjadi simbol yang tepat untuk menggambarkan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Menariknya, Elang Jawa sendiri ditetapkan sebagai burung nasional Indonesia pada tahun 1993 karena kelangkaan dan kemiripannya dengan burung Garuda. Garuda Pancasila tidak hanya sebagai lambang negara, tetapi juga mengandung nilai-nilai dasar yang menjadi pondasi bangsa kita. Dengan semua fakta menarik ini, kita diingatkan bahwa lambang negara bukan hanya sekedar simbol, tetapi juga menggambarkan perjalanan sejarah, perjuangan, dan harapan bangsa.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Iya, masih di program 4 RRI Makassar 92,5 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan. Dan Kavi masih bersama dengan Pak Ustadz Wahyudi membahas tentang tema iseng dari iseng jadi kecanduan, membongkar bahaya judi di era digital. Nah, Pak Ustadz izin kembali saya bertanya ini Pak Ustadz. Masih ada ini sebagian anak muda yang beralasan bahwa ini kan cuma game, lagi pula uangnya hasil keringat sendiri. Bagaimana ketegasan hukum Islam, baik itu dari Al-Quran maupun hadis mengenai judi, meskipun bentuknya digital dan tidak kasat mata seperti kasino konvensional pada umumnya?
2: Baik, lebih menarik. Ini memang sering ungkapan-ungkapan yang saya bilang sebenarnya kalau bahasa kita bilang ini sota gitu ya.
1: Iya. Yeah.
2: Seolah-olah apa urusan uang kuton yang habis, saya tuh dibeli chipnya, saya tuh jangan semuanya gitu. Iya, kalau tidak merusak diri, padahal Al-Quran itu sebenarnya dengan tegas mengingatkan terhadap orang-orang yang membuat kerusakan untuk dirinya maupun orang lain, dikatakan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling ingat, mengingatkanlah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, bukan sebaliknya. Nah, jelas nyata, biar dikata bahwasanya yang dia lakukan itu memang buang dia pada saat pertama. Lama-kelamaan menjadi masalah. Akhirnya tidak ada dapat pinjaman, yang akhirnya melakukan pencolongan.
1: Betul.
2: Perampokan. Inilah yang disebutkan Rasulullah, yang dimaksud oleh Rasulullah, la dororo wa la biror, jangan kamu melakukan perbuatan yang bisa membahayakan dirimu sendiri. Nah, itu kan kita sudah sebutkan di awal apa menjadi bahayanya untuk diri kita. Judi online itu memang awal-awal ya
1: oke-oke saja.
2: Oke-oke saja lah. Tapi lama-kelamaan uang di kantong sudah habis, tabungan sudah habis. Akhirnya memukul orang tua, minta sama orang tua. Menjadikan kerusakan yang awalnya untuk dirinya bisa memicu kerusakan untuk orang lain.
1: Memang, betul sekali.
2: Seperti itu Pak Kahfi, saya kira.
1: Iya, karena pernah saya alami. Jadi kemudian Pak Ustadz, ini dari kacamata Pak Ustadz sendiri, apa dampak secara spiritual bagi seorang yang memberi makan diri atau keluarganya dari uang hasil judi? Bagaimana hal ini bisa mempengaruhi ke

0: ada kipas, kita mau tambahkan AC, ada AC, kita bagaimana caranya agar rumah kita itu damai, tenang, tentram. Nah, itu semua bisa terjadi kalau hatinya damai juga.
1: Iya.
0: Makanya sebelum sampai ke ujung cerita ini, saya mengantarkannya seperti ini. Suatu dalam sebuah kisah ini disebutkan,
1: iya,
0: ada seorang yang fakir begitu ya, orang yang fakir, dia tidak punya apa-apa, rumahnya sempit, anaknya banyak,
1: iya,
0: empat anaknya, suami istri 26, di ukuran rumah 4x4 itu saya kira sempit sekali. Gitu.
1: Betul sekali Pak Ustaz.
0: Sempit. Kemudian dia menghadaplah kepada seorang ulama, dia katakan, kiai umpama itulah kalau bahasa kita, tuang, saya minta nasihat kita, saya ini orang yang fakir, mohon didoakan, minta arahan tak seperti apa. Akhirnya apa yang dilakukan oleh seorang kiai ini, dia bilang, ini ada seekor ayam, atau beberapa ekor ayam, kau bawa ke rumahmu, tetapi nginap bersama dengan kalian di dalam rumah.
1: Iya.
0: Ah, kemudian besoknya lagi, bagaimana? Dibilang sama kiai. Oh kiai, saya mulai sempit ini kiai, ada ayam. Oh ya, besok tambahi bebek, besok tambahi kambing, besok tambahi sapi. Akhirnya full rumahnya. Terus dibilang sama kiai, bagaimana? Wah, sempit sekali nih kiai. Oke, kalau begitu besok keluarkan itu sapi, keluarkan itu ayam, keluarkan itu kambing, keluarkan itu bebek.
1: Yeah.
0: Ditanya lagi, bagaimana kondisi rumahmu saat ini? Alhamdulillah, rumahku sudah lebih tenang kiai, lebih enak kami nikmati kiai sekarang. Padahal begitu-gitu tadi rumahnya.
1: Iya, yeah, betul Pak.
0: Karena suasana hati yang dibangun, damai yang awalnya gelisah, kurang dan semuanya, akhirnya ada kerasa kesyukuran di dalamnya itu. Nah, pertanyaannya berikutnya, bagaimana menciptakan hati yang damai itu? Tentu dengan pemberian penghasilan nafkah kepada anak atau keluarga kita dari jalan yang halal pula.
1: Betul.
0: Itu yang saya katakan tadi Pak Kahfi, bahwa kalau kita membawa bara api ke rumah kita, jangan heran kalau rumah kita itu sering panas. Tapi kalau kita selalu membawa salju ke rumah kita, es di rumah kita, pasti rumah kita pun akan damai dan tenang. Begitu pula lah orang yang menganggap bisa memberikan penghasilan atau nafkah melalui jalur-jalur yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, salah satu hal yang akan ditanyakan oleh Allah nanti di hari kiamat adalah, Allah tanyakan harta kita, dari mana asal muasalnya, dan kemana kita mengeluarkannya. Boleh jadi harta kita dapatkan dari jalan yang baik, tapi pengeluarannya tidak tempat yang baik. Boleh jadi harta itu kita dapatkan tidak jalan yang baik, contoh judi online tadi.
1: Betul,
0: seolah-olah kita memberikan kewajiban, bahwasanya mewajibkan diri kita memberikan nafkah kepada anak kita. Maka jangan heran kalau anak kita itu juga nanti akan menjadi api yang saya analogikan tadi, bahwa akan terus membangkang, bisa jadi akan membuat kerusakan bagi teman-temannya dan sekelilingnya. Seringkali kita selalu bertanya, kenapa ini anak nakal? Ya, dia tidak sadar ternyata penyebab nakalnya anaknya itu dari dirinya, karena hartanya dia bawa masuk ke rumahnya melalui jalan-jalan yang haram tadi, Pak.
1: Nah, kemudian ini Pak Ustaz, kalau kita lihat kan zaman sekarang itu anak muda biasanya kalau diceramahi itu atau dikasihkan nasihat, merasa dihakimi nih Pak Ustaz. Nah, bagaimana pendekatan atau metode dakwah yang diterapkan Ikatan Dai Muda Indonesia agar pesan bahaya judi ini bisa diterima dan masuk ke hati mereka Pak Ustaz?
0: Baik-baik. Tantangan kita di generasi sekarang itu kan, tapi kondisinya adalah semangatnya tinggi tapi mentalnya lembek.
1: Betul tinggi. Sekali Pak Ustaz.
0: Semangatnya ada aja tapi mentalnya, ya itu bagi sebagian gitu. Lalu bagaimana Ikatan Dai Muda Indonesia ini melakukan pendekatan-pendekatan dakwah yang kekinian terhadap anak muda-anak muda?

0: yang ada. Makanya ada platform-platform yang harus kita dekati gitu. Apa yang hari ini, ya anak muda kita hari ini, atau bahkan janganlah anak muda, ya kita Pak Kahfi juga sama saya kan enggak terlalu tua-tua amat juga kan,
1: Betul,
0: masih
1: betul.
0: anak muda kita ini. Kalau kita melihat tayangan Instagram begitu kan, paling lama itu 1 menit itu sudah kita skip itu
1: Betul.
0: barang-barang. Makanya penting kiranya bagi para mubaligh saya sebut, atau para da'i-da'i ini, khususnya kami di Ikatan Da'i Muda itu,
1: Iya.
0: memberikan platform-platform atau pendekatan-pendekatan, satu, karena mereka hari ini masih sering memegang gadgetnya, siapapun, bahkan bangun tidur kita yang dicari itu pertama pasti gadget kita,
1: Iya.
0: smartphone kita. Nah itu yang sering muncul, sebisa mungkin bagaimana tayangan-tayangan yang memberikan edukasi tidak panjang tetapi mengena bagi mereka. Itu yang sedang kita bina di Ikatan Da'i Muda Indonesia. Kemudian Pak Kahfi,
1: Iya.
0: Ada program-program yang dilaksanakan oleh Ikatan Da'i Muda untuk pendekatannya kepada para-para anak muda ini, karena anak muda-muda ini kan paling sulit sudah diceramahi. Apa kalau kita diceramahi, nah ceramahi balik gigi,
1: Iya.
0: Nah bilangi gigi macam-macam dan lain sebagainya. Akhir makanya yang harus kita lakukan adalah kita pahami bagaimana kondisi mental mereka, anak muda kita hari ini,
1: Iya.
0: agar tetap tersentuh dengan nilai-nilai agama yang ada. Begitu Pak Kapi.
1: Nah kemudian ini Pak Ustadz, jika ada sahabat budaya atau mungkin jamaah yang datang ke Ikatan Da'i Muda Indonesia dan mengaku bahwa, Pak Ustadz, saya kecanduan judol, utang saya menumpuk nih, saya ingin tobat tapi bingung mulai dari mana. Nah, langkah pertama yang Ustaz biasa sarankan kepada mereka apa ini, Pak Ustadz, kalau boleh tahu nih?
0: Baik-baik, bagi mereka yang apalah ya, mau tobat gitu ya.
1: Iya, mau tobat Pak Ustadz.
0: Posisinya tentu yang pertama kita sampaikan bahwasanya kamu melakukan penobatan ini atau bertobat ini harus dengan benar-benar kesungguhan hati.
1: Iya.
0: Jangan sampai ada keinginan-keinginan, keinginan pasti, tetapi jangan sampai ditindaki lagi keinginan itu menjadi sebuah aksi nyata berikutnya.
1: Iya.
0: Makanya untuk agar tidak terjadi lagi keinginannya itu diwujudkan dalam bentuk nyatanya kembali dalam pertobatannya ini, maka kita tentunya perlu sering-sering mendampingi dia. Mendampingi kan bukan berarti kita harus standby 24 jam bersama dia.
1: Betul sekali Pak Ustadz.
0: Di mana Dek? Di mana Kak? Atau di mana Pak? Oh di sini Pak Ustadz. Oh sudah, ayo kita ngopi yuk di sini. Kebetulan teman-teman dai lagi ngumpul. Kita ngumpul di sini yuk, bicara-bicara, ngobrol ngalur ngidul. Ya enggak masalah, enggak masalah. Dia bicara apa pengalamannya dan lain sebagainya. Ya. Pelan-pelan kita masuk, pelan-pelan kita masuk. Saya kira orang seburuk apapun, kalau tetesan air itu pelan-pelan kita siramkan, pasti batu yang keras sekalipun akan bisa hancur.
1: Betul
0: tapi
1: sekali.
0: Kalau kita mendekati dia dengan cara ekspansi, ya, seolah-olah kamu harus seperti ini, ingat akan muncul perlawanan di dalam dirinya, gitu kan?
1: Betul
0: baik,
1: sekali. Pastor.
0: Kalau sudah dia mau melakukan pertobatan seperti itu dengan penghakiman yang ada, oh sudah pasti di masa yang akan datang dia sudah tidak percaya lagi sama ustaz.
1: Betul betul, Postat. Kemudian ini Postat, kita sudah berada di penghujung nih. Nah. Yeah. Masa muda penuh dengan energi. Pak Ustadz, menurut Anda apa aktivitas positif atau baik secara spiritual maupun muamalah atau ekonomi yang bisa menjadi pengalih utama agar jempol anak muda ini tidak lagi membuka situs judi ini, Pak Ustadz?
0: Baik, baik. Yang pertama pasti pemicu yang saya sebutkan tadi. Awalnya karena ada iklan-iklan yang muncul,
1: yeah.
0: atau apa segala macam yang muncul. Maka sebisa mungkin ini dulu yang pertama, harus kalau bisa apa kayak itu disebutnya itu diblokir lah dia, agar kan ini kan apa itu kalau di dalam digital itu semakin sering kita mengakses itu dia akan sering muncul kan.
1: Betul, betul sekali Pak Ustaz.
0: Makanya lebih seringlah kita mengakses hal-hal yang positif gitu.
1: Iya.
0: Apalagi kan model penceramah siapa yang hari ini kita tidak bisa dapat.
1: Iya, kan? Betul Pak Ustaz.
0: Kalau bahasa seorang kiai itu katanya santri sekarang itu adalah santri yang tidak perlu mondok. Tapi itu pun perlu penjabaran yang lebih jelas sesungguhnya.
1: Betul Pak Ustaz.
0: Kenapa? Karena dimanapun kita hari ini mau model Ustadz bagaimana, mau yang tegas, iya, mau yang lembut, mau yang setengah lembut, kita bisa lihat itu yang pertama, iya, tentu melalui dari HP kita itu dulu gitu. Nah, yang kedua pastinya melalui hubungan kita sesama manusia, maka carilah lingkungan-lingkungan yang sehat. Lingkungan-lingkungan, oh Ustadz saya sudah baik nih, saya ingin membawa teman-teman saya baik, makanya saya bergaul sama mereka. Ini kadang yang terjadi bukan dia yang mempengaruhi, malah dia yang terpengaruh. Makanya jangan sendirian gitu kan. Jangan sendirian menghadapi hal-hal yang seperti itu. Ajak mereka dalam circle yang baik. Kalau di lingkungan masjid kan ada remaja masjid,
1: yeah.
0: Hari ini juga remaja masjid kan tidak monoton saja, harus dalam kegiatan-kegiatan yang ya bisa dibilanglah kegiatan kolot bagi orang tua. Kan bisa didesain dengan cara-cara yang menarik, alat kekinian dan lain sebagainya. Begitu Pak Kapi. Izin Pak Kapi, kalau memang ini sudah penutup
1: ini,
0: saya mau
1: Satu terakhir ini Pak Ustadz, sebagai closing statement nih Pak Ustadz, apa pesan kuat yang ingin Ustadz sampaikan kepada para pemuda, jangan pemuda saja ya Pak Ustadz ya, tentunya juga orang-orang tua juga ini banyak yang menjadi korban, yang mungkin hingga hari ini masih iseng bermain, atau bagi mereka yang sedang berjuang keras untuk sembuh dari kecanduan judi digital ini.
0: Baik. Yang pertama, yang hari ini para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau hari ini kita iseng melihat teman kita, oh dia berhasil di dalam judinya, percayalah itu keberhasilan satu kali lebih banyak gagalnya daripada menangnya.
1: Yeah.
0: Yang kedua, orang yang saat ini terjerembab lah saya sebutnya. Bukan dia terjerembab di dalam judi online ini, hanya dirimu yang bisa memahami bahwasanya hal tersebut tidak baik dan akan menyebabkan kerusakan untuk dirimu dan orang-orang yang ada di sekitarmu. Apatah lagi sudah menikah, sudah berkeluarga, sudah punya anak, sudah pasti anak-anak kita akan terbengkalai karena perilaku kita yang tidak sehat itu, dan lain sebagainya. Dan yang hari ini mulai tampak penyesalan-penyesalan di dalam dirinya, yang mulai ingin bertobat, segeralah. Jangan ditunda-tunda dulu, nanti deh. Kayaknya bisa Kak menang lagi nih minggu depan ini. Jangan coba seperti itu, dan jangan pernah lakukan lagi hal seperti itu. Makanya saya katakan pesan ini dengan dua buah pantun Pak Kafi.
1: Asik Pak Ustadz.
0: Pergi memancing saat pagi hari.
1: Cakep.
0: Dapat ikan dibawa pulang.
1: Cakep.
0: Jangan tergoda judi digital masa kini.
1: Cakep.
0: Untung tak datang penyesalan yang pulang.
1: Asik.
0: Yang terakhir Pak Kahvi.
1: Iya. Yeah.
0: Minum kopi ditemani roti.
1: Cakep.
0: Santai bersama teman.
1: Cakep.
0: Lebih baik rajin bekerja dan berdoa setiap hari daripada judi yang merusak masa depan. Terima kasih Pak Kami.
1: Baik Pak Ustadz, sama-sama Pak Ustadz. Nah, terima kasih banyak Pak Ustadz kebersamaannya di program apresiasi budaya lokal. Dan demikian sahabat budaya, di mana pertemuan kita di program siaran apresiasi budaya lokal dengan tema dari iseng menjadi kecanduan, membongkar bahaya judi di era digital. Jadi saya Ahmad Kahfi pamit undur diri dari Ruang Dengarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ratna Pro 4. Kembali kami hadirkan kabar Ratna Pro 4 pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, Pulau Kodingarengkeke merupakan salah satu destinasi wisata bahari yang terletak di sebelah barat Kota Makassar, tepatnya di perairan Selat Makassar dan masih termasuk dalam wilayah administratif Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pulau ini berjarak sekitar 14 km dari Pantai Losari dan dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 30 hingga 45 menit menggunakan perahu motor dari dermaga di Makassar. Pulau Kodingarengkeke dikenal sebagai pulau kecil tak berpenghuni dengan hamparan pasir putih yang luas serta air laut yang sangat jernih, sehingga menjadi lokasi favorit untuk kegiatan wisata seperti snorkeling, berenang, hingga sekedar bersantai menikmati panorama laut. Keindahan bawah lautnya juga cukup menarik dengan terumbu karang dan beragam biota laut yang masih relatif terjaga. Selain itu, karena belum banyak fasilitas permanen di pulau ini, suasana alami dan tenang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam yang masih asri dan jauh dari keramaian. Demikian kabar Ratna Pro 4 pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar Ratna Pro 4.

0: Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di malam hari ini bersama saya Anti di edisi hari apa DNTN ya? Hari Selasa tanggal 19 Mei 2026. Senang sekali kita akan bersama sahabat budaya dari pukul 20 hingga jelang pukul 00 malam nanti. Terima kasih untuk semua yang sedari tadi bersama kami di Perempat RRI Makassar. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya baji-baji Jiki, sehat-sehat Jiki, dan tetap bersama kami di Perempat RRI Makassar. Nanti ada informasi akan saya hadirkan untuk kita semua saat lagi. Kita dengarkan dulu kelong berikut ini.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.

Iya Sobat Budaya, di mana saja berada, kita masih bersama di malam hari ini dan tentunya juga saya masih menghadirkan informasi untuk Sahabat Budaya. Apa informasinya Sahabat Budaya saat lagi ya? Saya mau hadirkan ini sebuah informasi untuk kita semua bahwa kalau bicara tentang gotong royong pastinya ada di mana? Ada falsafah dari gotong royong itu semuanya di dalam suku Bugis Makassar itu ada. Nah, kalau bicara tentang semangat gotong royong dalam kehidupan sehari-hari atau asamaturu, masyarakat ini juga mengenal namanya istilah ya, gotong royong, bekerja sama dan saling membantu. Dan ini adalah semangat tolong menolong tanpa pamrih dan sebagai pilar begitu bagi kehidupan masyarakat, di mana warga itu saling meringankan beban tanpa mengharapkan imbalan materi. Semangat kebersamaan ini ditemukan berbagai bentuk. Salah satunya adalah kerja bakti di lingkungan rumah ya. Ini kerja bakti di lingkungan rumah secara sukarela membersihkan fasilitas umum dan saluran air juga di jalanan demi kenyamanan bersama. Nah, untuk itu Sahabat Budaya di masyarakat di masyarakat Bugis Makassar ada namanya tradisi orang mapatet tong bola. Ini salah satu juga yang ada di masyarakat kita di Sulawesi Selatan dan ada namanya maraka bola atau mapalete bola. Kita mungkin masyarakat di Sulawesi Selatan sudah tahu bahwa ini adalah satu kerja sama gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat kita di daerah begitu. Kalau di masyarakat kita di sini di kota kayaknya sudah tidak punya rumah bertingkat dan dari kayu begitu ya. Tapi kalau dalam masyarakat di daerah pedesaan itu masih ada Sahabat Budaya. Kita akan tahu bagaimana maraka bola atau mengangkat rumah. Mapalete bola ini artinya memindahkan. Keduanya ini disandingkan dengan kata bola yang berarti rumah. Proses pelaksanaannya ini biasanya puluhan hingga ratusan warga pria bekerja sama secara sukarela mengangkat rumah panggung menggunakan bambu dan kayu yang dipasang di bawah rumah. Saya akan kembali dengan informasi yang lainnya Sahabat Budaya saat lagi.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: See?

saja. Lagu ini diciptakan pada era 1930-an oleh Ho Ing Ji, seorang musisi peranakan Tionghoa yang hidup di Makassar. Ia dikenal juga dengan nama Baba Choi, dan lewat karya-karyanya, ia berhasil memadukan budaya Tionghoa dan Makassar dalam harmoni musik yang menyentuh hati. Ati Raja pertama kali direkam melalui piringan hitam, menjadikannya salah satu lagu daerah pertama yang terdokumentasi secara modern. Judul aslinya ditulis Ati Raja dengan ejaan lama. Liriknya berbahasa Makassar dan bahkan diwariskan dalam aksara Lontara, aksara tradisional Sulawesi Selatan. Lagu ini bukan hanya hiburan, tapi doa yang tulus, yaitu hati manusia yang sepenuhnya berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Makna religius ini yang membuat Ati Raja berbeda dari lagu rakyat lainnya. Seiring waktu, Ati Raja menjadi identitas budaya Makassar. Lagu ini dinyanyikan di pesta rakyat, panggung seni, hingga acara kenegaraan. Hingga kini, Ati Raja tetap hidup. Maharani merilis Ati Raja versi digital modern pada tahun 2024 dengan genre pop. Cover paduan suara kampus dan komunitas seni juga memperkaya aransemen dari versi acapella.

Hati Raja bukan hanya sebuah lagu. Ia adalah jejak sejarah, doa yang dinyanyikan, dan warisan budaya Sulawesi Selatan yang terus bergema. Dari

0: masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
1: Baik sahabat budaya di mana saja berada, kita kembali dengan informasi yang namanya maraka. Maraka berarti mengangkat, sedangkan mapalete berarti memindahkan. Keduanya ini disandingkan dengan kata bola yang berarti rumah. Jadi proses pelaksanaannya ini puluhan hingga ratusan warga pria bekerja sama secara sukarela mengangkat rumah panggung menggunakan bambu atau kayu yang dipasang di bawah rumah. Nah, peran warga sendiri, kalau kaum perempuan sendiri ini biasanya tidak ikut ya mengangkat rumah sahabat budaya, sedangkan atau melainkan mereka itu bertugas menyiapkan kudapan atau makanan tradisional untuk disantap bersama. Nah, acara syukuran setelah rumah berhasil diletakkan di fondasi yang baru, prosesi ini akan ditutup dengan doa dan juga syukuran bersama seperti pembacaan barasanji. Dan biasanya sahabat budaya, ini adalah salah satu cara atau masyarakat Bugis melakukan pemindahan rumah itu di hari Jumat begitu. Itu mereka selalu memindahkan rumah adat atau rumah panggungnya itu yang terbuat dari kayu. Dan ini teknik memindahkan rumah ini ada dua, yaitu pertama jika lokasinya yang baru tidak terlalu jauh, biasanya hanya didorong menggunakan roda dan ban. Kedua, jika lokasi rumahnya terlalu jauh, biasanya warga kampung akan mengangkat bersama-sama. Nah, teknik ini hanya dilakukan oleh pria saja, sedangkan saya tadi katakan bahwa wanita itu bertugas menyiapkan makanan. Nah, tradisi maraka bola biasanya dilakukan masyarakat Bugis itu pada hari Jumat karena merupakan hari baik. Dan tradisi ini juga sebagai bentuk memperkuat solidaritas serta silaturahmi dalam kehidupan bermasyarakat. Rumah yang dipindahkan tersebut itu biasanya tuh sahabat budaya dipindahkan karena tempat itu dipakai begitu. Nah, untuk itu masyarakat yang bekerja sama atau bergotong royong mengangkat rumah tersebut untuk menempati tempat yang baru begitu. Nah, untuk itu sahabat budaya, tradisi ini adalah suatu tradisi yang menjunjung tinggi nilai solidaritas dan tolong menolong di antara masyarakat di suku Bugis. Dan untuk itu sahabat budaya, tradisi ini masih ada di daerah pedesaan yang ada di daerah Sulawesi Selatan.

0: Kekayaan budaya Sulawesi Selatan dapat dilihat dari banyaknya rumah adat. Bukan hanya sekedar bangunan, rumah adat Sulawesi Selatan punya banyak makna dan filosofi. Balak adalah rumah adat suku Makassar, Sulawesi Selatan. Dahulu, rumah adat ini identik dengan rumah para bangsawan. Karakteristik bangunannya berbentuk panggung, dan dulunya rumah adat ini juga menggunakan atap yang terbuat dari bahan-bahan alam seperti rumbia atau nipa. Namun seiring perkembangan zaman, atap yang digunakan adalah seng atau genteng yang terbuat dari tanah liat. Rumah adat Makassar menyerupai anatomi tubuh manusia dan menempati area persegi yang mereka percayai sebagai alam semesta atau sulapa-apa.
1: Kalau kita lihat ya, rumah buat orang Makassar bukan saja sebagai rumah untuk istirahat, tapi sebetulnya itu multidimensi. Makanya di rumah-rumah adat itu tiga bagian besar. Yang pertama itu di bagian atas itu namanya pamakang. Pamakang itu sebetulnya tempat menyimpan apakah itu padi, apa barang-barang berharga. Kemudian di bagian tengah itu ialah tempat istirahat, tempat tidur, alam. Kemudian di bawah itu siring. Siring fungsinya adalah untuk ternak.
0: Sebagai pemerhati budaya, Profesor Aminuddin Saleh SHMH, dan juga sebagai Ketua Dewan Pakar Keraton Guru Besar dari Hukum Adat Unhas, Profesor Aminuddin Saleh Karempatoto membangun rumah adat Makassar di pemukiman tempat tinggalnya dengan memberikan nama Kompleks Balak Barakaka, Desa Galesong Baru, Kecamatan Galesong, Takalar. Bukan hanya menjadi tujuan utama sebagai tempat istirahat, tapi rumah memiliki berbagai makna dan filosofis.
1: Rumah itu pada umumnya kan terbuat dari kayu dan bambu. Cuma ada satu yang mendasar sekali ialah bahwa terutama di rumah-rumah adat itu yang tidak boleh hilang itu ada anyaman bambu, namanya walasuji. Pada setiap rumah adat itu wajib punya itu. Karena itu makna filosofis, syarat dengan makna filosofis. Secara singkat saya katakan bahwa walasuji itu filosofi apakah sulapa. Pada waktu dunia ini sangat kacau sekali, maka yang di atas itu namanya Datu Patoto Tupalandroy itu mengutus orang ke bawah dan membawa itu. Kenapa dunia ini kacau? Ialah karena tidak ada kejujuran pada waktu itu. Kemudian tidak ada keberanian. Kemudian tidak ada orang merasa suka meminta-minta karena tidak ada perasaan kaya, berani, jujur, kaya, cerdas. Itu yang hilang. Sehingga waktu utusan Tuhan itu datang, dia bawa itu barang, apakah sulapa, dia tebar itu ke atas permukaan bumi, tiba-tiba menjadi aman. Jadi dalam satu kampung itu yang punya timba sela itu 5 timba selanya. Kemudian turun kepada bangsawan. Kemudian yang ketiga itu bangsawan itu mestinya punya 4. Tetapi sekarang ini bangsawan itu sisa 3. Itu ada latar belakang historisnya. Kenapa sisa 3 itu timba selanya? Ialah karena pada waktu anaknya Raja Goa itu dipinang oleh Syekh Yusuf, itu dasar untuk meminang anak raja itu harus memiliki 4. Pertama ialah berani, kaya, cerdas dan jujur. Tetapi pada waktu itu Syekh Yusuf pada waktu dipinang itu Denisanga, ini Syekh Yusuf ini tidak kaya, tetapi kenapa bisa diterima sebagai meminang anaknya raja? Karena kecerdasannya luar biasa.
0: Rumah adalah tempat penyelenggara kehidupan dan penghidupan bagi setiap orang. Rumah dianggap sebagai kebutuhan dasar dengan fungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Ada beragam makna rumah bagi setiap penghuninya, dan makna rumah yang berbeda akan menghasilkan perlakuan yang berbeda pula terhadap rumah.
1: Itu itu rumah orang tua saya itu dibangun tahun 1936. Akhirnya setelah 3 kali pindah saya tempatkan sekarang, bikin kembali, dan alhamdulillah itu bahan-bahannya 90% masih itu. Kemudian di samping rumah adat itu saya sebut dengan balak barak kakak. Di balak barak kakak itu biasanya rumah-rumah bangsawan. Kemudian sampingnya itu saya bikin baruga. Baruga itu biasanya untuk bangunan pendamping pada saat biasanya ada pesta dan sebagainya. Kemudian ada namanya barung-barung, rumah sederhana. Saya justru mendapat kemudahan sekali karena ternyata pada zaman sekarang ini sudah kurang orang mau bikin, mau punya rumah adat seperti itu. Sehingga dia rombak itu rumahnya dan saya beli itu kayu ulin, kayu sapu yang sudah puluhan tahun bahkan ada yang ratusan tahun anti rayap dan bahkan tidak tersulut api itu begitu kuatnya. Itu saya bangun kembali dan saya bikin itu satu kompleks, jadi ada rumah induknya, rumah barak kakak itu, kemudian ada baruga, kemudian saya bikin barung-barung. Barung-barung itu adalah rumah sederhana buat orang Makassar. Barung-barung itu biasanya ditempati dulu bangsawan itu punya biasa pekerja. Itu kenapa kita lebih suka membuat seperti baruga. Kalau kita kasih kawin, rata-rata kita kan bikin baruga untuk tempat apa, silih, siraman. Kenapa kita tidak kembali kepada model baruga yang khas Makassar, yang punya timba sela, punya wala suji, punya tangga, tangga khusus itu tangga khusus dari bambu. Itu lambu itu punya makna simbolik. Bambu itu kan lurus. Yang kedua ialah pengakarannya itu sangat kuat sehingga jarang sekali bambu itu kena badai dan tumbang. Yang ketiga ialah bambu sangat menjernihkan air yang ada di sekitarnya. Dan itu kenapa kita tidak bikin yang seperti itu. Kalau ada misalnya perkawinan anak-anak kita kawin atau sunatan atau apa, kita bikin. Tapi cuma ada kesan bahwa mulai orang tidak suka itu, lebih suka rumah batu. Saya pikir anggapan keliru bahwa itu tidak modern. Saya pikir ini lebih modern karena punya makna filosofis sehingga setiap kita berkunjung itu kita lihat, wah, kita sebagai orang Makassar, rumah balak barak kakak di Galesung itu sebetulnya peruntukannya itu terutama untuk anak dan cucu saya. Jadi kalau belakangan ada yang tanya kamu orang apa, saya orang Galesung. Cucu saya bisa mengatakan saya orang Galesung. Ada rumah adat saya di Galesung. Dan alhamdulillah di saya fungsikan kembali seperti apa yang dilakukan oleh orang tua saya, ialah bahwa di kompleks Malak Baraka Kari Galesung itu saya jadikan untuk seperti di Baruga itu untuk pertemuan tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian saya jadikan juga ajang untuk mendidik anak-anak muda, anak-anak kecil itu untuk pendidikan yang paling mendasar soal kejujuran misalnya. Dan di itu saya jadikan sarana yang saya pikir efektif.
0: Dalam membangun rumah adat juga diperhatikan arah rumah berdasarkan arah mata angin dan sinar matahari. Agar rumah adat tersebut menjadi rumah yang sehat, keragaman bentuk rumah adat mencerminkan kemampuan nenek moyang bangsa Indonesia sebagai arsitek andal. Tata letak ruang dalam rumah adat juga memiliki makna dan nilai luhur yang paling mendasar adalah nilai kejujuran sebagai pedoman hidup.

0: masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
1: Ya sahabat budaya di mana saja berada, itulah tadi informasi untuk kita semua diapresiasi budaya lokal. Dan selanjutnya kami akan hadirkan acara berikutnya, yaitu Kabaratna Pro 4.
2: Kabaratna Pro 4.

0: Rujak cingur merupakan makanan khas dari Jawa Timur yang terkenal terutama di Surabaya. Hidangan ini terdiri dari campuran buah, sayuran, serta cingur atau hidung sapi yang telah direbus lalu disiram dengan bumbu petis. Bahan yang digunakan biasanya meliputi tauge, kangkung, tahu, tempe, serta buah seperti nanas dan bengkoang. Seluruh bahan tersebut kemudian disajikan dengan saus yang terbuat dari petis, kacang, dan pisang klutuk. Dalam penyajiannya, rujak cingur dibedakan menjadi dua jenis, yaitu biasa dan matengan. Rujak cingur biasanya menggunakan campuran buah dan sayuran, sedangkan matengan hanya menggunakan bahan yang sudah dimasak seperti lontong, tahu goreng, tempe goreng, cingur, dan sayuran rebus tanpa buah. Perbedaan tersebut dibuat karena tidak semua orang menyukai buah dalam rujak, meskipun bumbu saus yang digunakan tetap sama.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Pinang 2,5 FM, Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Baik, sahabat budaya di mana saja berada, selanjutnya sebelum kami hadirkan acara Kelon Tarong, kita akan ikuti legenda cerita rakyat malam hari ini dengan legenda kisah Aduledo dan Ndu Bula dari Pulau Rote.
2: Pendengar, kali ini cerita dari Pulau Rote, pulau terselatan di Indonesia yang mengisahkan tentang kehidupan dua orang pemburu yang bernama Aduledo dan Ndu Bula. Dari Pulau Rote dikisahkan bahwa pada zaman dahulu penduduk Rote masih hidup sederhana. Mereka tinggal di gua-gua batu. Mata pencarian utama penduduk adalah mencari hasil hutan dan berburu. Mereka belum mengenal masakan-masakan modern seperti sekarang. Hasil buruannya dimasak hanya dengan cara membakar. Menenun pakaian pun juga mereka tidak bisa, sehingga mereka hanya memakai cawat. Di antara penduduk Rote pada waktu itu, terkenal dua orang pemburu ulung. Keduanya bersaudara sepupu. Seorang bernama Aduledo dan seorang lagi bernama Ndu Bula. Kedua bersaudara ini memiliki dua ekor anjing pemburu yang galak dan tangkas. Kedua anjing ini masing-masing diberi nama Dangafai dan Lolotepa.

0: Duh bulan.
1: Woi,
0: karmana kalau ini hari ketong pi berburu?
1: Tapi ketong mau pi berburu di mana?
0: Ya, ketong keliling sa ini pulau rot itu. Ketong mulai dari ujung timur Nusa Kelandu, baru ketong sisir pelan-pelan ini pulau. Karmana? Ayo sudah.
1: Karmana
0: Aduh, duh bulan. Jam bikin ke orang pamalas begitu. Siapa tahu ketong bisa dapat musang ko, rusa ko, atau babi hutan yang banyak.
1: Oh, kalau begitu sekarang ketong siap ketong pembekal sudah. Alat berburu dan jangan lupa bekal untuk Dangga Fai dan Lolo Tepa, ketumpung anjing yang setia tuh.
0: Oh he, harus itu supaya dong bisa cepat ketemu itu binatang buruan untuk ketong toh.
1: Ledo, kalau semua sudah siap, nah katong jalan su, jangan sampai siang lagi.
0: Ayo jalan sudah, Dangga Fai,
1: Lolo Tepa.
0: Katong berburu.

0: ledo eh. Ini su satu purnama lebih ma, katong belum dapat apa-apa nih. Katong suka liling ini Pulau Rote dari Nusa Klandu, Nusa Baa, Nusa Klelain sampai di Dengka sini. Maka katong sonde dapat babi hutan ko, musang ko, apalai rusa.
1: Tenang, Sandu Bulan. Mungkin saya katong kurang beruntung, makanya katong sonde dapat apa-apa kemarin. Nah, sekarang katong su sampai di Nusa Dengka. Sonde mungkin toh katong pulang kembali kampung di tangan kosong. Lebih katong lanjut berburu sa di hutan saya hingga nao di lopak loy lavo. Siapa tahu katong bisa dapat musang ko, babi hutan ko, atau binatang apa sa?
0: Siapa tahu, terserah lu sa. Yang pasti, beta sonde mau pulang dengan tangan kosong. Bikin malu sa.
1: Ini tubuh lah eh. Sonde salah tuh kalau katong coba.
0: Oh, nah katong jalan su.

0: Dimana, dimana?
1: Di sana tuh ada babi hutan.
0: Kok?
1: Itu.
0: Dimana?
1: Kayaknya di ini hutan ini banyak buruan. Ayo, kau tangkap itu babi.
0: Ho. Kita susah sabar lah ini. Lu dari sebelah sana, kita dari sebelah sini.
1: Apa?
0: Ya, tombak.
2: Kenal.
0: Dapat tuh.
2: Dapat ini gua.
0: Itu 9 nah, pasti kena.
1: Dapat tuh Ndubula. Weh, Ndubula. Ini keberuntungan semulai datang di ketong nih kawan. Ini kali pasti ketong penghasil buruan banyak sekali.
3: Keesokan harinya, ketika mereka berburu dekat pantai, mereka bertemu dengan dua ekor anjing pemburu lain. Keduanya lalu mengikuti jejak kedua anjing pemburu asing itu. Tak lama kemudian, mereka tiba di pantai. Keduanya melihat ada nyala api di sebuah tungku. Dekat tungku itu ada dua orang pemburu yang sedang memasak. Aduledo dan Ndubula memutuskan untuk bertemu dan berkenalan dengan kedua pemburu asing itu. Dan kedua pemburu asing itu menyambut hangat kedatangan Aduledo dan Ndubula.

0: pagi, Pak Saudara dong.
1: Selamat pagi, saudara.
0: Maaf, oh, katong semua ganggu sadiki nih.
1: Selamat pagi, saudara. Sendi apa-apa, ke mana? Mardu dulu kok. Oh iya, beta du sumone, terus itu pun kawan, Tio Dangga.
0: Beta du bula, ini bepung saudara, Aduledo. Saudara dong dari mana, eh? Soalnya saudara dong pempakian deng ini alat dong, katong belum pernah liana.
2: Katong memang bukan orang sini. Katong ini dari pulau besar di seberang lautan sana. Katong datang di sini untuk berburu. Ini katong ada masak katong pung hasil buruan nih.
1: Iya, mari saudara dong, coba dulu kok. Katong pung masakan, mari katong makan sama-sama sambil katong bercerita toh.
3: Maaf, katong belum bisa makan pakai ini alat-alat dong. Katong biasa hanya bakar sa, terus makan begitu sa.
1: Oh, sonde apa-apa. Nanti katong kasih tahu pelan-pelan toh. Jangan malu-malu. Anggap sa katong saudara, teman. Jadi seng usah malu-malu. Mari silakan.
0: Iya, terima kasih saudara. Tapi jangan marah oh. Ada makan ma, beta tanya. Ini barang yang katong ada pakai makan nih, dia pun nama apa?
2: Oh, sonde apa-apa. Katong kan saling bakasih tahu toh. Ini piring, terus ada mangko untuk taruh makan, terus ini gelas nih untuk taruh air kok katong minum. Terus ini pisau katong pakai untuk bisa potong sayur, potong ayam atau potong apa kok.
3: Oh, eh. Terus yang saudara dong pakai ini apa? Bagus eh. Soalnya sama yang ke katong pakai.
1: Ini dia pun nama kain atau selimut. Ini dari kapas, terus ditenun jadi benang. Habis itu benang ditenun jadi kain atau selimut. Nah, yang kerja ini kain nih, katong saudara perempuan di katong kampung.
0: Awi, hebat eh. Kalau begitu nak, saudara dong kasih tahu katong dulu dia pun cara buat, terus cara pakai ini barang dong, supaya katong juga bisa kasih tahu katong pun orang kampung dong. Bisa kok saudara?
2: Oh, tak lalu bisa. Katong bisa ajar saudara dong, terus saudara dong juga bisa ajar katong hal-hal yang lain toh yang ada di saudara dong kampung. Intinya sama-sama bakasih tahu toh, kok karmana?
3: Iya toh. pasti. Mau tanya apa sadi ini pula, pasti katong kasih tahu.

itu, Aduledo dan Dubula mempelajari banyak hal tentang pakaian, peralatan berburu, peralatan memasak, dan cara mengolah hasil buruan hingga tiba saat mereka berpisah. Sebelum berpisah, mereka berjanji untuk bertemu kembali pada musim perburuan tahun berikutnya dan untuk mempererat ikatan kekeluargaan dengan Dusumone dan Tio Dangga akan diadakan perkawinan timbal balik. Sesampai mereka di kampung, mereka disambut meriah oleh warga kampung. Selanjutnya, pertemuan adat pun diadakan untuk membicarakan kesepakatan yang sudah mereka buat bersama Dusumone dan Tio Dangga.

0: Bapak, Mama, saudara semua, selamat sore.
1: Selamat sore, Bapak.
0: Sekarang kotong semua berkumpul di sini untuk dengar informasi dari kotong Punto'o Aduledo dan Ndubula. Kemarin tuh dong pulang berburu, terus dong ada bawa barang-barang, alat-alat baru, terus ada berita juga. Nah, ini silakan To'o Ndubula deng Aduledo.
2: Baik, Bapak Mama saudara semua, yang pertama beta mau bilang, karena ketong dopung hasil buruan ini banyak sekali, jadi ketong bagi di bapak, mama, saudara dong semua. Tapi ingat toh, bagi sama rata, supaya semua dapat. Terus, waktu ketong pi berburu tuh, ketong ada ketemu dengan pemburu lain dari pulau sebelah. Dong nih, hebat sekali.
3: Terus, hebat apa?
4: Dong tuh hebat, karena supunya alat-alat masak, alat-alat berburu, supake kain, selimut, itu semua dong bikin sendiri. Tapi, ketong justru nih mau kalah, ketong minta dong ajar ketong sampai bisa buat itu alat semua, terus dong ajar ketong pelan-pelan sampai bisa.
0: Nah, karena To'o Aduledo dan Ndubula su bisa bikin itu alat-alat dong, mulai besok, dong dua akan ajar bapak, mama, saudara-saudara semua di pun cara buat itu alat-alat dong, supaya kotong ini bisa lebih maju lagi. Setuju semua?
1: Setuju!
2: Iya, bapak, mama, selain itu, beta deng Aduledo justru sepakat deng ketumpung kawan dari pulau sebelah tuh.
3: Pak!
2: Nanti musim berburu tahun berikut, katong mau katu mulai. Supaya katong bisa berburu sama-sama, terus supaya katong bisa lebih dekat lai.
3: Mana?
2: Ada ikatan kekeluargaan, katong sepakat kasih nikah katong pu ade nona deng ade nyong, deng dong pu ade nona deng nyong ju. Nah, supaya katong bisa belajar dari dong, dan dong juga bisa belajar dari katong, toh. Kalau begitu, katong bisa tambah maju lai. Kok ke mana bapak mama adik-adik dong? Mau ke sonde?
3: Mau.
0: Ya, kalau itu untuk semua pumbai, beta rasa katong semua setuju. Kok ke mana bapak mama adik-adik dong?
3: Iya, setuju. Bisa.
0: Nah, baik, kalau semua setuju, mulai besok semua harus belajar, terus siap-siap untuk perburuan musim depan dan pernikahan nanti ya. Semua harus membantu.
3: Iya.
5: Beberapa purnama berlalu, musim berburu tiba. Pertemuan digelar dan terjadilah beberapa perkawinan. Beberapa gadis cantik dinikahkan dengan pemuda-pemuda dari pulau seberang. Begitu juga sebaliknya. Berkat pernikahan campuran inilah, orang Rote mencapai kemajuan dalam semua bidang kehidupan. Nama Aduledo dan Ndubula adalah lambang watak dan semangat orang Rote yang senang pada kemajuan. Mereka tidak malu belajar dari orang asing, dan pernikahan campuran merupakan lambang persatuan dan kesatuan harus dibina selamanya.

Sulawesi Selatan pada abad ke-17, tepatnya tahun 1700 di Tanah Wajo. Lahirlah seorang putra Bugis yang kelak menjadi legenda. Namanya Lamanduk Keleng, bergelar Arung Singkang, Raja Wajo yang gagah berani. Ia dikenal luas sebagai pelaut ulung sekaligus panglima perang laut yang ditakuti penjajah. Lamanduk Keleng memimpin armada perahu layar menembus badai, menyerang kapal-kapal VOC, dan merebut kembali wilayah yang dirampas. Ia tidak hanya piawai berperang, tetapi juga ahli diplomasi yang membangun aliansi dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Julukannya adalah Singa Laut dari Wajo, menjadi simbol keberanian rakyat Bugis. Dalam setiap pertempuran, ia selalu mengutamakan kehormatan dan kebebasan. Baginya, menyerah berarti mengkhianati rakyatnya. Beliau wafat pada tahun 1765, namun namanya tetap hidup dalam ingatan masyarakat Sulawesi Selatan sebagai pahlawan yang mengorbankan segalanya demi tanah air.

Lama dukeleng, sang singa laut dari Wajo. Teladan keberanian, kehormatan, dan pengabdian sejati untuk bangsa Indonesia.

0: Baik, kita bicara tentang daging. Sahabat Budaya, kalau makan daging sapi ya, kalau makan daging sapi itu lebih suka diolahnya jadi apa? Direbus kah? Dibakar kah? Digoreng kah? Atau dimasak apa begitu ya? Saya coba terima telepon 0811 400 9250. Telepon biasa dulu ya sahabat Budaya. Ya, assalamualaikum. Kelon tak rong.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, ya, Ibu Nursia. Oke, apa kabar? Baik. Kenapa? Halo sayang.
2: Halo juga ya, Ayang.
0: Ayang nanti dicemburui dari istrinya, Ayang.
2: Enggak sih.
0: Enggak sih, Ayang.
2: Aku kan udah kemana-mana.
0: Aku kan ditelepon saja. Iya, ya.
2: Telepon aja, main kok.
0: Iya, ada lagi istrinya ya, enggak apa-apa ya.
2: Ya, lanjut.
0: Oke deh, Ayang. Oke, Ibu Nursia. Kalau Ibu Nursia, olah daging itu lebih suka diolah jadi apa? Atau sukanya makannya diolah seperti apa?
3: Oh,
0: dimasak kah? Digoreng?
3: Bisa digoreng, bisa dimasak.
0: Oh iya.
3: Masak kari.
0: Iya. Tapi kalau di rumah sukanya apa? Kalau abang suka atau Ibu Nursia sendiri?
3: Sukanya sate dia.
0: Di sate, wah nyaman lah. Bagi ya. Bagi ya abang ya.
3: Iya. Mudah-mudahan ada daging.
0: Iya, mudah-mudahan nanti ya.
3: Kalau jadi sate.
0: Amin. Iya, iya.
3: Atau bikin kepalada.
0: Kepalada, ya. Iya. Alhamdulillah. Oke. Mau kita dengar kelong apa, Bu Nursia?
3: Kelongnya.
0: Amaku bapakku. Oke lah, yeah. Saya cari dulu. Menyapa ki buat siapa?
3: Anu dulu dan Tene. Kita mau ucapkan dulu suruh berbelangsung kawa. Atas berpulangnya Maya dan Tene.
0: Iya, di innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kodoh. Nah, bilangi Kak Kafi kemarin.
3: Iya, waktu malam minggu itu masih ada dengannya.
0: Kodong, iya.
3: Waktunya irama keroncong itu kan.
0: Iya.
3: Keroncong yang berusaha yang menyiar masih di kejang.
0: Masih, Ji.
3: Iya,
0: tahu kodong.
3: Lalu? Kenapa tiba-tiba saya dengar tadi malam. Katanya sudah meninggal.
0: Kodong, inalillahi. Kodong.
3: Namanya ajal.
0: Iya, biasanya kan
3: kita tidak tahu.
0: Kalau iya. Sama saya biasa masih ada Ji beberapa hari lalu. Saya kaget juga kemarin disampaikan sama Kafi.
3: Iya.
0: Kami
3: iya.
0: Bilang meninggal ki Bu Maya onarwijiun kodong. Iya.
3: Sudahnya waktu malam minggu itu
0: dan malam minggu
3: di. Kami ngambarus yang menyiar itu acara keroncong.
0: Iya, terus
3: masuk Ji.
0: Masuk Ji, malam minggu, terus?
3: Ini saya berlangsung tahu atas berpulangnya Bu Maya. Mudah-mudahan amal kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Keluarga yang ditinggalkan dapat menghadapi cobaan. Amin. Karena kita akan kesakitan juga.
0: Betul. Iya, oke lah. Iya, terima kasih Bu Nursia. Lanjut, menyapa buat siapa?
3: Iya.
0: Buat siapa lagi, Bu?
3: Mau jumpa-jumpa dulu. Iya. Pertama ada Ibu Harsina.
0: Iya.
3: Ibu Tia. Ibu Nana Argas. Ada Ibu Hawana Dengkana. Ada Ibu Niar. Ada Ibu Sindari Delu, Ibu Fatma, ada Pak Hamsa, ada Pak Asmi, ada Nur Paradin dan Siti Nurbaya dan Kasani semuanya Tentene tanpa terkecuali.
0: Iya Bu.
3: Tentene.
0: Iya Bu Nursia.
3: Sehat selalu Tentene.
0: Kita juga Bu. Iya.
3: Hati-hati sebentar kalau pulang.
0: Iya, terima kasih.
3: Jaga kesehatan Pak Tentene.
0: Amin, terima kasih Bu.
3: Pamit Mak.
0: Iya Bu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Norsia sudah bergabung malam hari ini. Kita ke penelpon berikutnya 0811-400-9250. Ada siapakah di sana? Kita terima teleponnya dulu. Ada Angga Prasetya. Assalamualaikum. Kalon tak rong. Ya. Halo? Ya. Tirit. Tirit. Ya. Tiritnya mati. Tirit-tiritnya. Oke, kita ke penelpon berikutnya 0811-400-9250. Sahabat budaya ada lagi. Wih. Asli, tidak bisa kak mengangkatnya. Banyak sekali yang bergabung di WhatsApp gitu ya, sahabat budaya. Saya coba lagi ke nelfon lagi, ulang, ditelepon ulang ya, 0811-400-9250. Takutnya nanti tidak terangkat yang lainnya. Oke deh, kita ke penelpon dulu ya. Semoga bisa ya. Assalamualaikum, kelon tak rong.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam, kelon tak rong.
1: Kelon tak rong.
0: Iya, Pak Ahmad Yani.
1: Dari Amba Yani Tasmun di Sopeng.
0: Iya, Pak Ahmad Yani, boleh. Pak Ahmad Yani, kalau daging itu lebih suka diolah jadi apa? Atau suka makan daging?
1: Dimasak, Ji.
0: Dimasak, Ji. Masak apa?
1: Dimasak.
0: Kan? Ya. Ada jenisnya di sup? Biasa. Atau dikasih kari atau apa? Atau palada?
1: Kari,
0: apa?
1: Biasa kari, kari.
0: Kari ya, atau palada itu biasanya. Iya. Oke, baiklah, kita mau dengar kalau nggak apa-apa.
1: Lautan Rewe.
0: Lautan
1: Rewe. Lagunya Lautan Rewe. Iya.
0: Oh iya, oke. Okay. Saya coba cari dulu. Penyanyinya siapa, Pak? Kalau boleh tahu.
1: Ya.
0: Penyanyinya siapa?
1: Oh, kurang tahu nih juga.
0: Lautan Rewe. Coba saya tahu. Oh iya, Yulisa Fatnur. Oke.
1: Okay. Oh iya, iya.
0: Silakan menyapa buat siapa, Pak?
1: Jumpa-jumpa, Pak Leng.
0: Iya. Yeah.
1: Buka Tika, ada Bunda Dewi, ada Dimas, ada Ibu Nursia yang baru lewat sama Pak Umar,
0: yeah.
1: Terus Diana Yasir, ada Bobby, Pak Arjuna, Pak Radi, Asar di Bone, Layasari, terus Diana Yasir, Yang Enrawan, Memunda Ganding, Tantri sama Esti, Uki, Ade Putri, Astri Diwotu, Layas, Sherly Margareta, Tustan Prahara, dan semua-semuanya Bentenek.
0: Iya Pak, iya Pak. Terima kasih Pak Ahmad Yani.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Ih, satu-satu Kim menelpon kau dong. Tidak bisa kau terima telepon tak nanti, Gang. Kasih mati dong. Nggak tahu kamu pencet yang mana nih, sahabat budaya ya. Iya, kupencet saja toh. Ah, ya kayak Pak Saleh di rapa kaling. Assalamualaikum Pak Saleh. Kalon tak rong. Ih, putus ki. Waduh. Saya mau yang mana nih terima teleponnya. Waduh. Oke. Okay. Aih. Tidak bagus ki. Oke deh, anggap rasat ya. Assalamualaikum, kalon tak rong.
1: Waalaikumsalam. Kalon tak rong.
0: Iya, kenapa ki?
1: Ya. Tidak, suara aku lagi travel ini.
0: Travel kenapa suara tak?
1: Hah? Itu?
0: Ih, besar sekali volumenya.
1: Halo.
0: Kita kasih besar volume radio tak?
1: Tidak, suara aku lagi traveling di.
0: Travel kenapa suara atau tidak travel ji bagus ji?
1: Bagus ya.
0: Iya, kita jian travel kayaknya orangnya. Orangnya kayaknya yang travel ya. Oke. Okay.
1: Suara aku itu
0: travel, bukan travel itu kan masalah ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, baiklah. Saya mau tahu kalau kita sendiri itu daging kalau diolah mau sukanya yang bagaimana dimasaknya?
1: Saya sukanya sih, halo.
0: Ya, halo.
1: Sukanya anu dibikin tola itu enak.
0: Kolak?
1: Tola.
0: Tola itu apa? Masakan apa tuh tola? Topel. Ai, banyaknya istilahnya, Gang. Topel ada. Oh, itu tola namanya. Iya, baru saya tahu itu tola. Terus, iya, lanjut. Iya. Tahu cara masaknya mungkin?
1: Kalau saya sih kan lagi-lagi,
0: iya.
1: Susah juga, tapi kalau aku juga suka di aneh itu.
0: Suka?
1: Di kayak apa, di yang seperti sebesar saat itu baru dibakar itu enak.
0: Hah? Apa?
1: Dibakar.
0: Dibakar. Oh.
1: Yang sebesar biji sate tau baru dibakar itu enak
0: sebesar
1: juga.
0: Sebesar biji sate. Sebesar biji salak atau
1: baru
0: biji sate.
1: Baru sama air garam.
0: Bingung saya. Masakan apa itu ya? Iya, oke lah kalau gitu. Ero tamunya apa Mipale buat siapa?
1: Lagu dong.
0: Lagunya sudah ada dua, amaku bapakku. Iya, terus laut dan rewe, yang mana ikutan? Ya. Bingung dia.
1: Penyiar Mbak Anti apa?
0: Ah, yang kenapa?
1: Maku bapakku.
0: Cocok itu. Apa pak?
1: Maku bapakku.
0: Itu mi. Yeah. Oke. Okay. Silakan menyapa buat siapa?
1: Yang pertama lewat itu ada Ahmayani ya.
0: Iya.
1: Dekat-dekatnya itu studio toh.
0: Ahmayani siapa?
1: Ahmayani itu kan di situ dekat dia studio dekatnya.
0: Oh, jalan Ahmayani maksudnya. Iya. Cocok. Cocok.
1: Itu kan sedikit sekali jalan Dribura nih toh.
0: Pak Ahmad Yani juga tadi ada namanya Pak Ahmad Yani di Sopeng. Kenapa?
1: Okay. Ini Ahmad Yani di depannya gedung kesenian bukan itu ya?
0: Itu jalan Pak Bedi.
1: Itu yeah. Jalan. Depannya gedung kesenian toh.
0: Iya cocok ya. Iya. Oke, lanjut apa lagi?
1: Ibu Nursia bersama Pak Umarnya. Ibu Nda Sopi.
0: Iya.
1: Saya juga tak lupa, saya punya ada rekan di Maros itu belum masuk toh?
0: Siapa rekan tak di Maros?
1: Oh, Asis.
0: Oh iya belum.
1: Ada rekan saya di Maros itu namanya Pak Asis.
0: Terus kenapa dia?
1: Ada juga partnernya namanya siapa itu? Om Fading.
0: Fading, oke.
1: Iya, Om Fading.
0: Iya.
1: Shirley, Margarita. Bu Fatma. Siapa lagi itu?
0: Siapa?
1: Asir Todio itu eh.
0: Lanjut.
1: Ibu Rosina. Pak Haji Saleh. Pak Sani. Terakhir buat yang ada di sana itu.

0: sedang berjuang juga kayak mau masuk itu.
1: Siapa?
0: Tak lain dan tak bukan, kalau bukan Nur Hikmah.
1: Oh iya tahu.
0: Itu okay, mau masuk itu.
1: Iya, yeah. Oke. Okay.
0: Buat Alpha Tango.
1: Iya. Yeah.
0: SDH ya.
1: Banyak istilahnya ya. Iya. Iya. Oke, terima kasih ya.
0: Untuk ditenek SDH ya.
1: Iya.
0: Yeah. Iya, semoga sukses dalam segala hal. Oke. Okay?
1: Oke lah. Makasih ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Angga Prasetya di Goa. Kita ke penelpon berikutnya. Ada di telepon biasa, kita coba terima dulu ya. Assalamualaikum, kalau tak rong.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Alhamdulillah bisa tumbuh di dentek nih.
1: Kenapa memangnya? Kenapa memangnya?
2: Betul ini. Kacau kalau dentek rumahnya tidak tumbuh.
1: Kacau hati. Kodong. Yeah. Kasih bersih hati ya.
2: Jangan
1: kasih putus cinta. Masya Allah. Kita
2: lebih putus cinta daripada putus.
1: Tidak ada cinta tak juga ceritanya. Tidak ada cinta tak jadi cocok kita.
2: Kita masih di rumah mamanya.
1: Ya
2: di dalam kandang.
1: Cocok ki, makanya menunggu kepastian atau yang tak pasti gitu ya.
2: Ya menunggu tapi tidak pasti itu.
1: Oh tidak pasti, pantasan dibilang saya begitu itu ya. Ya kalau gitu. Sekarang pertanyaannya, kalau daging itu lebih suka dimasak dengan apa, diolah menjadi menu apa? Masak kah, goreng kah, atau apa ini?
2: Enaknya dibakar-bakar.
1: Oh dibakar?
2: Iya. Enak itu kasih lombok. Mm-hmm. Aduh, atau digoreng juga enak.
1: Oh enak juga digoreng.
2: Iya.
1: Terus
2: mama, hampir mama makan daging ini.
1: Cocok mi, itu mi. Kita
2: Sipak nih teman-teman.
1: Sipak lah, cocok ya.
2: Sipak ini kalau ada, kalau tidak ada.
1: Gigi jari ya sih.
2: Supaya gigi jari. Gigi. Baik ya, ada jari yang itu yang sudah nunjuk.
1: Kenapa? Kenapa?
2: Tidak,
1: gimana kalau gitu? Oke lah, kalau gitu terima kasih dah.
2: Siapa yang menyiar lagi?
1: Menyapa? Ah, saya?
2: Siapa yang menyiar?
1: Menyiar apa malam? Menyiar apa? Malam apa? Besok libur. Hari ini, hari Kamis lagi saya menyiar subuh. Iya.
2: Subuh?
1: Iya, Kamis subuh.
2: Iya, sore.
1: Sore, kapan ya sore ya? Sore itu hari, tidak ada kayaknya sore, tidak ada mim.
2: Lama mana itu?
1: Iya libur. Oh hari Sabtu, hari Minggu maaf, hari Minggu.
2: Masih lama.
1: Ikan cucuk itu, apa ji?
2: Namanya menunggu.
1: Menunggu itu tidak menyakitkan jito, cucuk.
2: Tapi membosankan.
1: Membosankan? Oh ya.
2: Iya. Ini itu bosan sekali, ditunggu.
1: Kasih senang kita.
2: Caranya?
1: Caranya?
2: Tidak ada tuh, senang kalau menunggu tidak akan datang.
1: Jangan dipikir.
2: Mau dipikir dipikir apa punya andalang?
1: Andalang adi, oke lah.
2: Iya andalang ya.
1: Oke lah. Kalau
2: saya menyiar susah ditumbus.
1: Iya, ini banyak bicara atau nanti orang marah-marah sama saya. Oke lah, terima kasih nah.
2: Oke. Okay. Itu menyapa?
1: Menyapa Miki buat siapa? Silakan Ki. Ya.
2: Ya. Saya menyapa siapa ya? Di Mas Tawa. Ibu Rosdiana Yasir, Arjuna, Ibu Nanarga, dan Cemeser, Sir Dewi, Nur Eni, Nur Nina, Sir Sinta, Ibu Sudelumu, Kak Uki, Kak Esti, Ibu Niar, Dewi Titakara, Arsina, Nur Ima, Ibu Nursia bersama Bang Umar, Ibu Fatma, Ali, Bunda Pendato, Rasmawati, Pak Ed, Pak Aziz, Bang Fadil, Pak Adi bersama Rizka, Indah Dimbaji, yeah. Sir Sinta, Den Rano, Sir Margareta, Pak Hasan, siapa lagi ya? Siapa lagi tuh? Pak Radeng, Pak. Dan semuanya sama perkecarin
1: dan cene. Oke, baik. Terima kasih ya.
2: Oke, makasih waktunya.
1: Makasih.
2: Minum kecari kalau dikademinya bisa tumbuh. Ya, tidak tumbuh. Hati kacau.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan baik, kita ke penelpon berikutnya 0811-400-9250. Ada siapa ke sana? Assalamualaikum. Ya, kelontak rong.
3: Dan baik, kita.
1: Ya. Kelontarong, Pauli Ape.
4: Iya, dan Tene.
1: Iya, Pauli Ape. Iya.
3: Kelontarong.
4: Iya, Pauli Ape di Sinjai.
1: Silakan Pauli Ape, kalau makan daging lebih suka diolah jadi apa masakannya ya?
4: Iya, dimasak, masak kari, Mbak Tene.
1: Kari ya. Oke, silakan menyapa buat siapa?
4: Iya, buat Asar di Bone, ada Maimun Anakanin di Neponto yang Hendrawan, Samsia Maisar, ada Naila Ennur, Rosani Asir, Yani Tasmo, Nurmina Emnur, ada Nur Nur, ada Samsia Baco di NTT, ada Ati Pangke Bogel, Riko di NTB, Ade Putri, Ati Pangke, Ban Renol, ada Delumo, ada Papais, ada Tantri, ada Sinta di MU, ada Nasrani Amcir, Wahida Martawati, Rustam Prahara, Romario, Arjuna, Dimas, Uki, Puan Datu, Pak Hamsa, dan semua-semua yang lagi monitor, Dentene, makasih banyak. Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sehat selalu.
1: Terima kasih, sehat selalu juga Pauli Ape. Dan baik, sahabat budaya, kita dengarkan dulu dua kelong sekaligus berturut-turut.

0: Aduh, papan tulisnya udah kayak teka-teki silang, Bu. Kapurnya aja patah-patah mulu.
1: Jangan papan tulisnya yang disalahin. Sekolah kita aja udah tua banget.
2: Makanya sabar ya, Nak. Minggu depan sekolah mulai direhab. Pemerintah udah turun tangan.
0: Serius, Bu? Gak cuman ngecat doang kan?
2: Serius, dinding baru, atap baru, ruang LED juga. Biar kalian belajar tanpa takut genteng jatuh.
3: Program Rehabilitasi Sekolah, wujudkan ruang bermakna.

0: Sahabat budaya Magasing merupakan permainan tradisional Bugis yang umumnya dimainkan oleh 2 hingga 6 orang, terutama oleh laki-laki dari berbagai usia. Permainan ini menggunakan gasing yang terbuat dari kayu dan dibentuk menyerupai tempayan kecil dengan bagian kepala, leher, dan badan, serta dilengkapi tali dari serat kulit kayu yang memiliki lingkaran di ujungnya untuk dikaitkan pada jari. Dalam masyarakat Bugis, Mak Gasing memiliki 2 jenis permainan, yaitu permainan yang menekankan keindahan bentuk dan lamanya gasing berputar, serta permainan kompetisi yang mengutamakan keterampilan pemain untuk mengeluarkan gasing lawan dari arena. Dengan demikian, Mak Gasing tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga melatih ketangkasan dan keahlian pemain.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Radio Slovenský slepen.
1: Ya, kita masih bersama di Kelantara 0811 400 9250. Dan sudah ada penelpon, kita coba terima dulu deh. Assalamualaikum Kelantara. Ya, halo. Kenapa kita suara tak? Oh, ada tau, saya install tau. Assalamualaikum Kelantara.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya.
2: Kelantara nanti nih.
1: Ya, Kelantara, kenapa ki?
2: Jumpa lagi. Dadah opa. Selamat berjuang.
1: Ih, teganya dia bilang orang begitu. Tak bagus itu.
2: Dari tadi dia itu tembus.
1: Dari awal tuh beliau sudah menelpon, tapi berhubung masih ada acara lain ya tidak bisa diterima lah. Gimana
2: gak
1: ceritanya?
2: Tidak ada Ibu Lina.
1: Ibu Lina telpon lah. Ih, bayangin nih orang tua, tidak boleh begitu mengejek.
2: Kita kan bersaing. Tiga serangkai.
1: Bersaing sehat sih.
2: Ternyata saya nomor satu.
1: Jadi ada foto baru Ibu Lina di WA-nya.
2: Saya santai
1: nanti
2: bilang sebentar, bisa baru saya masuk.
1: Iya tahu, tapi mereka berdua?
2: Dari tadi pencet-pencet dia. Tembus.
1: Susah
2: kalau saya lawan.
1: Oh, bahayanya kita berdosa ki kalau ngejek ki.
2: Apa tema dentek?
1: Temanya adalah kalau daging itu kita lebih suka makannya diolah masak atau apa ini?
2: Masak kari.
1: Iya.
2: Tempat lada juga yang penting ada airnya.
1: Ih, memangnya ada yang tidak ada airnya?
2: Yang berkuah. Apa nih kasihan?
1: Oh, jadi suka yang berkuah itu ya?
2: Iya, supaya bagus turun toh.
1: Turun di leher. Turun di mana? Di leher atau di perut?
2: Di tenggorokan. Enggak tersangkut.
1: Kunyai.
2: Enggak bisa dikunyah.
1: Bisa. Ada gigi palsu.
2: Ada gigi.
1: Ada gigi palsu.
2: Nanti ku keluar.
1: Loncat ki. Ya, lem ki.
2: Oh, pagi itu jago mengunyah.
1: Ini bukan saya, opa. Ini Mas yang bilang kan saya.
2: Tapi kita pancing itu.
1: Tidak. Saya tidak menyebutkan nama kita ini.
2: Maaf, opa. Bercanda gitu.
1: Maaf opa, bukan saya, itu pasti teman tak sendiri
2: nih, ajar.
1: Saya cala dia, dia cala orang, bukan saya. Maaf deh. Laguna. Kelong apa cipaki? Mari.
2: Karena parasitku. Tapi jangan yang Iwan Tompo nanti nih.
1: Siapa? Nurin Takwa.
2: Iya, yang versi biasanya, jangan Los Queen.
1: Oh iya, ada ya.
2: Dulu Iwan Tompo kita putar.
1: Ih, kasih tahu ke penyanyinya orang tua. Kak, tidak
2: kan
1: aku tahu.
2: Sudah diapa, kan? Itu masih dikestat terus.
1: Dadah. Lupa.
2: Apa dulu?
1: Silakan.
2: Sudah masuk yang diketahui.
1: Apa belum?
2: Belum. Pertama-tama Bunda Sopi di Papau, ucapannya sehat selalu.
1: Amin.
2: Pada Opa Dindang Ibu Lina, selamat berusaha. Angga Persetia, Pak Radi Bukan Timurung, Pak Astri Dutu, Pak Durahim di Kota Kertanegara, Pak Jisali dari Pokaling. Siapa lagi? Pak Umar dari Bunursia, di Pampan 1. Pak Hamsa di Pampan 2. Pak Dentek nih, terima kasih banyak.
1: Terima kasih Pak.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke penelpon berikutnya 0811 400 9250. Kita coba ke penelpon biasa ya sahabat budaya. Coba dulu ke penelpon biasa, semoga ada yang mau bergabung malam hari ini. Kita coba dulu 0811 400 9250. Oke, Ibu Lina ternyata. Aduh maaf ya, telepon biasa sebentar ya. Assalamualaikum Ibu Lina.
3: Waalaikumsalam Dentene. Ngapain aja Dentua dia paling duluan. Mona tadi ku senggol itu supaya jatuh. Kaget. Eh, pasis maaf lah, pasis bercanda konong. Eh, dari tadi sore itu dia sudah memang siap-siap mau ke anu, mau telepon Pak anu siapa? Dentek nih. Iya, karena dia bertanya sama Lakafi toh. Bilang sebentar malam itu Dentek menyiar. Dia bilang, "Ibu Lina mau ke dulu siap-siap nah. Nanti ku telepon nih anu Dentek nih." Belum dede runtua iya. Mau dulu gagah-gagah tahu.
1: Berarti udah dilihat sih.
3: Tidak.
1: Mau gagah-gagah pakai parfum dong.
3: Pakai parfum dengan bedak baby.
1: Allah Allah la la la.
3: Dentek anu apa sih masih mau kinya dan deh. Ya, ya, ya.
1: Pakai parfum dan bedak baby.
3: Iya, pakai parfum kita.
1: Baru tidak pakai gigi palsu
3: dari 2 meter deh.
1: Baru tidak pakai gigi palsu begitu, Di. Iya.
3: Enggak lupa gigi palsu mah.
1: Anak kecil dong kalau gitu kembali.
3: Amole. Oh, dia pasis. Tabe dan pasis. Makan itu hari ku bilang tuh pasis kan maki pedokolo kita pi. Enggak mau igang.
1: Malu.
3: Ini lah bilang malu-malu ah. Ada enggak di pinggir kolam? Si igang.
1: Alacang itu cang.
3: Di alasan yo memang alasan nentek nek ku tahu ji.
1: Enggak mau ketemu, tidak percaya diri. Ih katanya gagah. Baru kenapa tidak percaya diri?
3: Lah bilang lihat itu nuke foto profilku gambar kita cocok gambar kita tapi itu waktu tak masih muda gak.
1: Aduh putus ki. Oke okay. Oh my god Ibu Lina. Boleh menelpon kembali Ibu Lina di 0811 400 9250. Kenapa terputus? Aduh banyak yang menelpon kodong. Jadi gak bisa Ibu Lina. Oke kita coba lagi ya ke Ibu Lina ya. 0811 400 9250. Semoga Ibu Lina bisa tembus kembali. Iya, assalamualaikum. Kelontarok.
3: Kelontarok. Gala-gala Pak Asis ini ya. Ya takut nih. Nah senggol kayak dente nih. Dan hampir mak jatuh tadi.
1: Oke deh.
3: Anu mau deh. Mau apa mak deh dente nih. Lantik putus nih.
1: Kelong.
3: Oke kelong. Bisa-bisa pilih kelong.
1: Iya
3: anu mau kelong. Bali. Untuk opa ini spesial opa jangan lupa janji tanah opa jangan lupa Bali tuh Bali
1: ada limbung. Tapi ngomong-ngomong daging yeah. Kalau diolah ibu lebih suka makan yang diolah seperti apa?
3: Topalada deh.
1: Oke baiklah. Menyapa lagi buat siapa bu?
3: Ya pak menyapa buat opa Din, dadah opa Din, Borusakina. Buat Pak Asis, buat Bunda Sofi, buat Pak Adi dan semuanya mau dente nih. Makasih banyak dente nih.
1: Makasih Bu Lina.
3: Iya, hati-hati kalau pulang.
1: Iya,
3: sehat selalu.
1: Makasih. Yeah.
3: Assalamualaikum buat dente nih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Lina. Penelpon biasa tadi sudah ada bergabung. Assalamualaikum, Kelen Tak Roh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Iya, kodo maaf ya menunggu lama ya.
4: Bahar.
1: Iya, Bahar. Boleh tahu Bahar kalau makan daging? Oh iya ikutan Ki Bali.
4: Oh iya terima kasih. Iya ikutan Kak.
1: Kalau
4: makan apa?
1: Mau kita makan daging, kita suka dagingnya diolah atau dimasak jadi apa?
4: Oh kalau saya kalau di rumah waktu dimasak masakannya.
1: Iya.
4: Ya kalau keluarnya lu di apa namanya? Di warung di pasar atau di warung yang biasa. Dibakar.
1: Okay. Ya. Baiklah, silakan Ki. Iya, menyapa.
4: Saya tidak bisa bertengkar.
1: Oh iya. Iya.
4: Iya.
1: Silakan menyapa.
4: Sama buat Maya di Masamba, Nur di Maros.
1: Maya Masamba sudah meninggal. Halo. Bahar.
4: Ibu juga di Sampang 1. Paham saya di Sampang 2. Bapak Durai ke negara Kalimantan Timur. Asar di Bone juga. Kata Ibu Sumi dan Lumu di Sudian sana. Iya. Semuanya tentene tanpa terkecuali karena jam 10 lewat banyak orang mau masuk.
1: Iya, terima kasih.
4: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bahar di Bone Cambing ini Pak Bahar boleh tahu ya, Ibu Maya di Masamba itu sudah meninggal dunia. Dan kita coba lagi ke penelpon berikutnya. Puang Datu di Pinrang. Assalamualaikum Puang Datu. Kelontak rong.
5: Halo, assalamualaikum Dente nih.
1: Iya, Bang Datu. Iya, iya Bang Datu. Iya. Bang Datu, malam ini kita punya tema adalah kalau masak daging lebih suka masakannya diolah seperti apa?
5: Dimasak pakai rendang.
1: Rendang.
5: Kayak masakan Padang. Iya. Iya.
1: Menyapa ki buat siapa Bang Datu?
5: Iya, menyapa Buang Bahar Camin tadi ya, itu Maya Bahar sudah meninggal.
1: Betul.
5: Didoakan saja, enggak usah disapa.
1: Iya.
5: Ada juga Pak Rading, ada Opa Isa Kareba Capo, Sumi Delukmu, ada Bagong. Ada tadi Bahar Camin Rama, ada Durain di Kota Kartanegara, Riko Uki, Samsya Mesar, Uli Ape, Serli Margareta, Mayanitas Munur Minen Nurik, Epa Hamsa, Waida Martawati, Sinta Emiu, Dede Baji, Ibu Nurmala di Komplek Agraria, siapa lagi, Asri Wotu, Pak Rading, semuanya. Salam dari Puan Datu di Pindra, spesial buat istriku di sampingku, Nur Alam. Terima kasih, Tete Nek.
1: Makasih, Puan Assalamualaikum. Datu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Puan Datu di Pindrang. Terima kasih, dan juga kita... Pak Rading di Bantimurung, coba dulu ya. Assalamualaikum Pak Rading, Kelontarong.
6: Halo.
1: Iya, Kelontarong Pak Rading.
6: Kelontarong.
1: Iya, Pak Rading. Pak Rading, kalau Pak Rading sehat jiki, Pak? Sehat jiki?
6: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, pasti baru bangun tidur. Pak Rading di Pindrang. Iya, Maros, Pak. Pak Rading. Kalau Pak Rading sendiri itu daging lebih suka diolah atau dimasak jadi apa begitu masakannya?
6: Di konro atau di rendam?
1: Oh, di konro, oke lah baik. Menyapa buat siapa silakan Pak Radin.
6: Ada yang berliwa Puan Dato di Pindrang. Ada Mayanitas Mung, Sopeng, Pak Asis di Maros, Nur Hikmah di Maros, Nurbaya, Siti Nurbaya, Arsin, Rosdiani Yasir. Ada Pak Umar, Ibu Rusia, Opadi, ada Buniar, ada Ibu Hawania, apa lagi? Denompo di Jeleponto, semuanya mi,
1: Terima kasih.
6: Selamat bertugas.
1: Iya Pak Radin.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Radin di mana ini? Maros ya. Baik, sahabat dunia, kita dengarkan dulu dua kelong sekaligus berturut-turut.

0: Baik, kita masih bersama di Kelon Tarong 0811-400-9250. Assalamualaikum, Opa Din.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelon Tarong, mana tinggalkan semua.
0: Nah, rezeki semua ada, Opa Din.
1: Sampai hati, nah. Padahal dibilan duluan masih ubah masuk. Saya di belakangan. Padahal Pak Asis duluan.
0: Nakal lagi.
1: Padahal tulang baku janji orang. Iya.
0: Iya.
1: Itulah,
0: Nah, rezeki.
1: Baru saya bilang, lamanya dente ini baru meniat lagi. Sudah diperhitungkan itu dia di Kelon Tarong.
0: Astaga, kalah lagi padahal kita menelpon ke Mak tadi duluan.
1: Kita itu nyiar itu 3 kali mami 1 bulan. Ini 8 hari baru muncul.
0: 8 hari?
1: Iya, 8 hari. 8 hari baru di Kelon Tarong.
0: Oh iya, betul.
1: Iya. Karena anu tanggal 11 ki dulu toh.
0: Iya.
1: Itu masih sempat masuk maya toh.
0: Iya, betul.
1: Tanggal 11 itu masih sempat maya masuk.
0: Iya, Pak, betul.
1: Iya, penerbang pertama pada waktu itu.
0: Iya, Pak Din cocok.
1: Tanggal 18, 19 ya berarti 8 hari.
0: Oh, kodong.
1: Stroke dia itu.
0: Oh, stroke.
1: Iya, stroke dia.
0: Opa pernah menelpon. Opa pernah menelpon ke Maya.
1: Anunya dari informasi dari suaminya kan.
0: Oh iya, kodong.
1: Itu dia stroke. Kalau saya enggak salah tanggal 14 barangkali itu dia meninggal.
0: Lewat jauh ni atau aku dong.
1: Karena sempat waktu hari Rabu masuk di Sirik Napace.
0: Oh Sirik Napace. Bukan saya kayaknya.
1: Iya.
0: Libur saya hari Rabu.
1: Itu. Kalau saya tidak salah, Bung itu yang barangkali.
0: Kodong kasihan. Kemarin saya baru tahu kabarnya dari Kavi. Lah Kavi kasih tahu saya bahwa Maya meninggal dunia. Oh, iya. Baru kata kemarin.
1: Waktunya ada beritanya itu sudah 3 hari yang lalu dia meninggal.
0: Oh, innalillahi. Kodoh, kasihan.
1: Waktu hari apa itu dia? Sudah 3 hari dia. Hari
0: oh, 3 Sabtu. Hari. Oh, berarti hari Sabtu itu kan saya menyiar, Opa.
1: Iya.
0: Oh, iya. Oke,
1: Pak. Karena saya telepon itu waktu saya dapat informasi dari anu tantri.
0: Oh, tantri di Pare.
1: Iya, tantri di Pare.
0: Oke, baiklah. Oke, baiklah, Opa. Kalau Opa makan daging, lebih suka diolah masakan apa?
1: Apa itu? Palu apa itu? Kalau saya itu banyak-banyak anunya gitu. Tulan lagi. Kaki kondro, toh.
0: Kondro, iya.
1: Iya, kondro.
0: Oke, baiklah.
1: Enak.
0: Mau kita dengar kelam apa?
1: Baru kasih jeruk-jeruk lho.
0: Iya tahu, cocok ya.
1: Dingin-dinginku.
0: Kenapa ke dingin-dingin? Ditunggu ke bed yang di Bali.
1: Dingin nih, pakai AC.
0: Oke.
1: Kedinginan.
0: Iwan Tompo atau Utami Dewi? Ya mana kita mau?
1: Bukan anu itu, Andi Riri.
0: Andi Riri Patagau. Iya, oke ada. Iya, silakan apa menyapa.
1: Pertama.
0: Iya.
1: Anak muda ya, Maros. Anak muda di Keler. Pak Atin di Marot.
0: Iya.
1: Baru ada lagi Ibu Lina. Bali.
0: Iya.
1: lanjut ada tadi Angga itu di Limbung.
0: Yeah.
1: Ya, makasih tapanya Angga. Lanjut tantri di Pare-Pare.
0: Iya.
1: Ali Malengkeri, Pak Radin, siapa lagi itu? Pak Hamsa, Pak Riping, siapa Ajeng, dan semuanya nih tanpa terkecuali.
0: Okay.
1: Oh, ada tahu, Asri di Woto.
0: Oke, baik.
1: Ya, dan semuanya nih tanpa terkecuali.
0: Yeah.
1: Ente nih lanjut ki.
0: Iya, Pak, makasih.
1: Kita hari Kamis di, kita bawakan ikat teh, iya.
0: Iya betul ikatnya saya. Iya.
1: Siapa yang tampil itu Pak An?
0: Siapa ya kurang tahu itu.
1: Padil bukan?
0: Kurang tahu belum ada kabar nih. Iya.
1: Oh.
0: Belum ada kabar.
1: Bilang Padil dengan Pak Junaidi.
0: Oh iya. Oke. Oke, okay, baiklah. Terima kasih ya, Pak Din.
1: Sampai jumpa bulan depan baru kita muncul lagi barangkali.
0: Iya.
1: Akhir bulan.
0: Oke lah. Terima kasih ya, okay, Pak Din. Waalaikumsalam.
1: Tidak ada nih itu.
0: Dibagi
1: tidak pernah nih.
0: Ada Ji, kemarin subuh.
1: Muncul. Iya. Dua minggu nih tidak pernah menyiar dia.
0: Kelontak rong ya.
1: Iya, di kelontar.
0: Iya, cocok ya. Iya.
1: Oke. Okay. Okay, makasih Den.
0: Makasih.
1: Sehat selalu.
0: Iya, kita juga, Pak. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Din sudah bergabung di malam hari ini. Kita ke penelpon berikutnya, silakan yang mau bergabung sahabat budaya 08114092050. Ada Sri Sinta di MU. Assalamualaikum, kelontak rong. Bu Sri Sinta, iya.
2: Iya,
0: Bu Sri Sinta, betul. Iya, Bu Sri Sinta, kalau boleh tahu, masak daging itu lebih suka diolah jadi apa?
2: Di ini, di apa lagi? Rawon.
0: Di rawon, ah iya tahu. Oke. Okay.
2: Kepalada.
0: Kepalada, baiklah. Silakan Kim, menyapa buat siapa, Ibu Sri?
2: Jadi Opadin, deh Opadin, lupa nih. Ya selalu Opa Din.
0: Iya, nah lupa Opa ya, betul. Iya, silakan.
2: Nah, ada Den Mompo, ada Siti Nur Alisa. Mm-hmm. Ada satu lagi Samsia Meter, Rosjana Yasir, Ama Uki, Uli Ape.
0: Iya.
2: Yeah. Satu lagi Ibu Artina dan Den Ranu dan kawan-kawannya.
0: Yeah.
2: Terus ini siapa lagi? Puang Datu.
0: Yeah.
2: Makasih Puang Datu. Sehat selalu. Terus ada siapa lagi? Ahmad Yani, Nurmina M. Nur dan semua-semuanya nih yang lagi monitor.
0: Iya, yeah, makasih Bu. Kelong apa? Iya. Mau kedengar kelong apa, Bu?
2: Nah, ini Pantai Losari.
0: Pantai Losari Ancilarici.
2: Iya. Yeah.
0: Yeah. Oke, okay, makasih ya, Bu ya. Iya, Bu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sri Sinta di MU. Baik, kita coba ke penelpon berikutnya. Ibu Harsina di Paropo. Assalamualaikum. Kelon tak rong, Ibu Harsina.
3: Waalaikumsalam. Kelon yeah. tak rong.
0: Iya, yeah, Bu. Apa kabar?
3: Alhamdulillah. Kita yeah. juga.
0: Baik,
3: sehat-sehat selalu sekeluarga.
0: Iya, Bu. Amin. Kita juga. Aduh, terima kasih ya, Bu. Enak sekali kuenya.
3: Alhamdulillah.
0: Iya, yeah, suka deh. Buat sendiri, Bu. Buat sendiri. Dibuat sendiri iya. kuenya kemarin.
3: Iya, buat sendiri.
0: Hai, cantiklah kalau itu. Ah, keren.
3: Enggak terlalu manis.
0: Iya, Ji. Iya, alhamdulillah. Terima kasih ya, Bu ya.
3: Iya,
0: ya.
3: Alhamdulillah.
0: Semoga banyak rezekinya. Amin.
3: Amin.
0: Iya, iya. Ibu kalau makan daging lebih suka diolah jadi masakan apa, Bu?
3: Kepala ada.
0: Iya tahu.
3: Iya.
0: Mami musim ini tuh mau musim iya. daging lagi.
3: Musim hampir minggu lagi.
0: Iya, musim daging maksudnya. Terus
3: musim daging.
0: Iya, iya. Silakan Bu menyapa buat siapa?
3: Yang baru lewat, Sri Sinta, Bu Nursia, yeah. Pak Umar,
0: mm-hmm.
3: Bu Niar, Nana Argas,
0: yeah.
3: Ibu Tia, Den Nompo, Den Rannu dan kawan-kawan.
0: Yeah.
3: Ina Kristalara, mm-hmm. Rosdiniana Yasir.
0: Yeah.
3: Siapa lagi teh? Iyang Hendrawan, Memuna Gani, Samsia Maisar.
0: Yeah.
3: Semua-semuanya nih pendengarnya, Pro 4.
0: Yeah.
3: Sehat ke selalu adek.
0: Makasih Bu, kita juga amin sehat selalu ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke penelpon berikutnya ya. Yang mau ikutan dengan dua kelong ini sekaligus Pak Saleh di rapat kaling. Kita coba terima dulu Pak Saleh. Assalamualaikum kelong tak rong.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelong tak rong.
0: Iya, baik Pak Saleh. Kalau kita makan daging lebih suka diolah jadi apa nih?
4: Sebenarnya kalau daging bagi saya tidak bisa nih karena patung. Oh. Tapi kalau anak-anak di sini ada daging seperti yang nanti ini kita mau hadapi di Idul Adha.
0: Iya.
4: Kebanyakan nanyo yang
0: Nyanyang, oh ya. Iya.
4: Mm-hmm. Oh, di danu di kayak pasar tuh baru na lebih lebih. Jadi ini nyonya lebih simpel lama tuh kan.
0: Iya iya.
4: Lama nama kan. Ya ini ikut katanya satu hari ayo bosan mikir.

0: itu namanya ajak.
1: Iya Pak, betul. Karena saya masih sempat berkomunikasi dengan dia itu.
0: Iya, hari-harinya mendengar suara itu.
1: Iya, ada aja.
0: Senang lirik lagunya di tanggal 14
1: kan? Iya, si Rina Pace sama Kak itu. Ya. Hari, masih ada. Kaget
0: kan juga. Apa reading?
1: Pak Opadin bilang katanya stroke begitu.
0: Iya, iya, bilang tadi Opadin stroke.
1: Tapi mungkin itu karena pengaruh darah tinggi ya Pak ya. Saya kurang tahu ya, mungkin seperti itu. Jadi karena mungkin apakah mungkin
0: pada waktu memang waktu masuk anu dia suka aku dengar makan apa ikan jango apa
1: ikan gabus ya mungkin ya.
0: Ya ikan gabus.
1: Iya.
0: Ikan gabus ikan jango udah bilang aku
1: kan. Iya, gitu kali. Ya, kita doakan saja semoga
0: arahnya. Jumpa-jumpa dulu paling.
1: Iya, silakan Pak.
0: Pampal dicuri namanya itu kodongka tidak ada nih.
1: Iya, Pak, boleh. Silakan Pak menyapa buat siapa?
0: Pak Asri di Lu Timur Wutu Malili Lu Nur Hikmah di Maros, Abdul Rahim di Kalimantan Timur, Pak Mustahak di Maros, Pak Umar di Pampan Satu, Puan Dato di Pindrang, Pak Asis di
1: Maros,
0: di Maros juga, Pak Sani di Sukamaju, Pak Hamsa di Pampan Dua, Bunda Sofi di Pau-Pau Goa, Ibu Niar di Mungsidi, Pak Arsina di Ibu Arsina di Paropo, Bimas di Bonglangi, Pak Limpo di Pau-Pau Goa, dan semua-semuanya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tene.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Saleh di Rapakaling. Dimas di Bonglangi. Assalamualaikum, kelon tak rong, Dimas. Halo?
2: Kelon tak rong.
1: Kenapa, Ki? Bersuara begitu? Ah, yang lain dong suaranya.
2: Itu sama Wanda.
1: Iya deh, lamanya enggak gabung. Kemana?
2: Kalau Wandi ya.
1: Kalau Wandi jangan, dia malas kok.
2: Ide enak cocok.
1: Kemana Ki? Kan menghilang.
2: Ada aja.
1: Ada aja.
2: Carikan rezeki.
1: Rezeki anak soleh maksudnya. Alhamdulillah banyak rezeki ya.
2: Iya, amin. Apa kabar Pak Dente nih?
1: Alhamdulillah baik. Kita kabarnya baik juga.
2: Alhamdulillah. Mas nakwagok ya.
1: Nakwagok ya. Nggak hamil juga itu kalau takwagok ya.
2: Nggak tahu nih. Kadangku di Malino langsung tinggal darahku. Nggak tahu siapa yang kasih begitu kak.
1: Oh, kalau Malino tuh kan siapa lagi namanya, Angga Prasetya Malino gua.
2: Tidak, jangan sampai itu mide. Tinggal ke darahku dari atas.
1: Tinggal darah terus gitu.
2: Oh Dente nih,
1: iya.
2: Siapa yang menyiar hari Kamis?
1: Kamis
2: jam 12 sampai jam 2.
1: Saya.
2: Ih, mau ke sana sama Kak Fadil karena dia bintang tamunya.
1: Oh iya, sama Ki berarti ya hari Kamis ya?
2: Iya, boleh ajak juga masuk Kak.
1: Ih, boleh dong, kenapa tidak?
2: Udah
1: Tapi tidak boleh bersuara. Kan tidak ada di flyer. Saja. Iya, kalau ada di flyernya atau di gambarnya boleh.
2: Oh iya.
1: Iya. Kalau ada. Jadi
2: mau kita datang. Cubi-cubi kita nyentek nih deh.
1: Cubit apanya?
2: Cubi pipinya.
1: Boleh nanti. Boleh nanti diambil tangannya baru pegang pipinya ya.
2: Iya, sampai ketemu hari Kamis.
1: Iya.
2: Kubawakan ke keripik nah.
1: Ide seru nah.
2: Sepatok maki juga di poro-poro so.
1: Ih, dinas ki ga ndak bisa.
2: Ndak bisa di.
1: Iya, sampai jam 3. Terus apa makanan masakan daging yang kita suka?
2: Kalau saya dibikin sate.
1: Sate tuh.
2: Daging toh.
1: Iya. Cocok.
2: Sate. Sate. Suka ke saya kalau ditusuk-tusuk.
1: Oh, iya. Oh gitu. Masya
2: Allah. Baru dikasih kacang udah.
1: Iya tau. Nyaman tadi.
2: Disuka juga toh.
1: Disuka lah.

0: Bagaimana kabarnya Pak Asis ini Kodong?
1: Isi Haji, tadi menelpon. Dengar Jiki tadi.
0: Kodong. Itu dik kaget ku dengar Kimaya Kodong meninggal.
1: Iya, meninggal Kodong. Sejauh baru tahu kemarin. Ternyata
0: iya.
1: Meninggal Kodong.
0: Tak bangka.
1: Tak bangka kak
0: juga. Langsung gak mau ngambil cukup lompok.
1: Ini kayaknya keren.
0: Oke, Pak Nente menyapa dulu.
1: Silakan Ki buat siapa?
0: Yang pertama Bunda Sofi. Bunda Buniar, Pak Umar dan Bu Nursia.
1: Yeah.
0: Bunda Fatma, Bunda Lina. Siapa lagi? Kak Fadil, Rizka, dan Nompok dan Rano, Delukmu, Pak Is, Pak Arjuna, Bu Rosdiana, Kak Samsia, Kak Inak, Bu Wahida, Sinta, DMU, Kak Uki, Kak Nurmina bersama Pak Ahmad Yani, Uli Ape.
1: Yeah.
0: Siapa lagi ya? Pak Asis, Opa Din,
1: Ude,
0: ada Kopa, Bunda Arsina, oh Bunda, mau gak juga kue?
1: Iya.
0: Angira gak Bunda?
1: Iya.
0: Siapa lagi ya? Semuanya Dentekne tanpa terkecuali.
1: Iya, yeah, makasih ya.
0: Untuk Dentekne sehat selalu nah, yeah, sampai ketemu
1: juga.
0: Hari Kamis.
1: Iya, yeah, insyaallah.
0: Iya. Yeah. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih untuk Dima Jiwa lagi. Kita ke perempuan berikutnya. Assalamualaikum, kelon tak rong. Ih, putus Ki. Ya, mohon maaf ya. Oke, dicoba lagi yang lainnya. Pak Hamsa di Pampang. Kita coba terima Pak Hamsa di Pampang. Assalamualaikum Pak Hamsa, kelon tak rong.
2: Assalamualaikum, waalaikumsalam, kelon tak rong.
1: Iya, Pak Hamsa.
2: Lamanya baru tembus.
1: Kodong, iya Pak, banyak sekali penelpon Pak, maaf ya. Oke. Pak Hamsa, kalau makan daging lebih suka diolahan apa itu, Pak Hamsa?
2: Iya, kalau daging itu saya pertama suka itu sop saudara.
1: Sop saudara?
2: Sop saudara.
1: Sop saudara, oke lah, baiklah.
2: Masakan rendang.
1: Rendang ya, oke. Oke, baik. Menyapa buat siapa silakan Ki, Pak.
2: Oke, oke. Terima kasih. Dari TNS saya tinggalkan Ki. Dengan hormat. Pertama, yang melewat siapa itu?
1: Dimas.
2: Dimas di Bohol Langi.
1: Iya.
2: Pak Asis di Maros.
1: Iya.
2: Pak Salle, Rapo Kaling.
1: Iya.
2: Opa Ding, Opa Is. Uli Ape.
1: Iya.
2: Di Sinjai.
1: Yeah.
2: Saya datang di Sinjai kemarin dulu tidak ada Ki Pauli di Selatan.
1: Yeah.
2: Kemudian Pak Umar sepasang merpati di Pampang Satu.
1: Yeah.
2: Kemudian Pak Sani. Semuanya nih.
1: Iya yeah, betul.
2: Baik okay. Ibu-ibu.
1: Bapak.
2: Yeah. Bapak nenek-neneknya.
1: Iya yeah, deh.
2: Lanjut Ki dan Tene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke... Ya, saya masih punya satu penelpon lagi ya. Boleh ya, sahabat Dude? Oke. Okay. Assalamualaikum, kelon tak rong.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, Bang Umar.
3: Iya.
1: Iya, apa kabar Abang?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Abang. Kalau
3: kenapa gini tenne?
1: Kalau Abang makan daging sukanya diolah jadi apa, Bang?
3: Iya, apa nih? Tempat lada.
1: Oke, baiklah. Mau bercanda lama-lama, tapi ya, waktunya. Oke, okay, Abang silakan ya. Menyapa.
3: Pertama ya, tadi, Pak Hamsa. Siapa selalu Pak Hamsa?
1: Iya, Min.
3: Ada Pak Sale juga.
1: Iya.
3: Ada Arsina juga siapa selalu.
1: Iya.
3: Ada juga Ibu Fatma, Ibu Niar. Ada Bimas juga. Ada Pak Adil, Pak Radi. Ada juga Bu Nur.
1: Iya.
3: Ada siapa lagi? Pak Asis.
1: Iya.
3: Pak siapa lagi tuh? Pak Is.
1: Nah,
3: saya kira semuanya Bidin Tenes.
1: Oke okay lah, terima kasih.
3: Ya, Bidin Tenes ya selalu.
1: Kita juga, yeah.
3: Oke.
1: Okay. Yeah.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abang Umar sudah bergabung. Kita ke 575 di Pangkep. Assalamualaikum, Jalan Pak Rong.
4: Waalaikumsalam. Okay, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Oke, okay, yeah. Baiklah. Cepat sekali kini harus berbicara. Terakhir Mi. Kodong.
4: Kalau saya sukanya itu daging, sukanya semua. Semua. Tapi yang paling favorit kepalada.
1: Kepalada di.
4: Okay. Tapi jangan terlalu pedis.
1: Oh iya, kenapa?
4: Karena sudah ini.
1: Sudah asam lambung. Sudah
4: faktor U. Faktor
1: U juga. Baiklah, menyapa buat siapa silakan Ki?
4: Untuk Abang Umar bersama Ibu Nursia. Ada yang di shopping kemarin-kemarin dulu itu biasa dari shopping dari Ajang Ale. Saya turut berduka cita buat Maya.
1: Iya, betul.
4: Dan semuanya yang lagi monitor malam ini.
1: Baik.
4: Anggota Air Defense Club dan anggota FKP selamat malam semua.
1: Oke.
4: Okay. Lanjut Ki.
1: Terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan 575 Pak Nurdin ya. Iya, betul ya, dipangkap aja deh. Baik, sahabat budaya di mana saja berada, saya harus tuntaskan kebersamaan kita di acara Kelon Tarong. Terima kasih kebersamaannya. Selamat malam, sampai jumpa. Semoga terhibur, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 4 92.5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Baik, sahabat budaya di mana saja berada, selanjutnya kami hadirkan kesenian tradisional di malam hari ini bersama Muhammad Alifi dengan koleksi kelong-kelongnya. Kita dengarkan sama-sama.

Lagu ini buat siapa saja, terutama lagu ini sangat difavoritkan oleh istri saya, di mana lagu ini selalu membuat istri saya menangis. Selamat ke Apilangiri.

0: Mbak Jimmy, sahabat malam berikut di mana saja berada, kami cukupkan kesenian tradisional atau lagu-lagu di malam hari ini. Terima kasih kebersamaan kita, dan saya harus tuntaskan ya untuk semuanya yang sedang monitor malam hari ini. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Masih mendengarkan Nusantara Malam, Pro 4 RRI Makassar.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Sulawesi.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir pula kami menemani Anda di sepanjang hari ini, Selasa tanggal 19 Mei 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok melalui gelombang FM 92,5 MHz. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar, program 4 kembali mengudara melalui FM 92,5 MHz. Dari kawasan Liburane nomor 3 Makassar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap mereka.

0: 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya, sari batang Malebriko. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda, tentunya di program 4 92,5 FM di ruang dengar tas sahabat budaya, tentunya di aplikasi digital dapat juga Anda dengarkan. Sahabat budaya, di pagi hari ini tentunya di hari Rabu 20 Mei 2026, Bang Rian hadir di ruang dengar tas akan menghadirkan beragam rangkaian acara tas hingga pukul 10 nantinya sahabat budaya. Untuk mengawali perjumpaan Bang Rian hari ini, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, selanjutnya kita akan mendengarkan pengajian dan terjemahan Al-Quran yang nantinya akan disampaikan oleh Sahar Yasua dan Idam Rusdi dengan surah Al-Hujurat ayat 11-13. Jangan kemana-mana sahabat budaya, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Makassar di 92,5 FM dan juga di streaming aplikasi RDigital kami.

0: صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan janganlah pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita yang lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, karena seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami turunkan di dalam Al-Quran suatu yang menjadi obat atau penyakit manusia dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Isra ayat 82.

Hadis riwayat Tirmizi berkata, barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunjiha min azabin alim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u bi ihsani ila yaumil jaza. Amma ba'd, pendengar RRI di mana saja berada, alhamdulillah kita bersyukur, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Dia telah berikan kepada kita. Andaikan kita bisa mengumpulkan seluruh pohon-pohon yang ada di bumi ini, kemudian kita jadikan pulpen untuk mencatat nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan andaikan kita bisa mengumpulkan seluruh daun-daun yang ada di muka bumi ini, kemudian kita jadikan kertas daun-daun tersebut untuk mencatat nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan andaikan kita bisa mengumpulkan seluruh air yang ada di dunia ini, baik di darat maupun di lautan, kemudian kita jadikan tinta untuk mencatat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka habislah pohon-pohon yang ada di dunia ini, habis pula daun-daun yang ada di dunia ini, dan habis juga air yang ada di dunia ini, dan kita tidak bisa mencatat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita bukan untuk mencatat nikmatnya, bukan untuk mengembalikan nikmatnya, hanya saja kita diperintahkan untuk mensyukuri nikmatnya, dan kalau kita mensyukuri nikmatnya, maka kesyukuran itu kembali kepada diri kita. Wa man syakara fali nafsihi, maka siapa yang bersyukur itu kembali kepada dirinya sendiri. Artinya apa? Kesyukuran kita itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita banyak bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat yang Dia telah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabal syadid. Jika kalian bersyukur, maka saya akan tambahkan nikmat yang saya telah berikan kepadamu, dan jika kalian tidak bersyukur, artinya kufur nikmat, ingkar nikmat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti nikmat yang ada dengan berbagai malah masalah, musibah, bencana, azab dan lain sebagainya. Pendengar RRI di mana saja berada, pembahasan kita pada hari ini yaitu bagaimana kita senantiasa berusaha memperbaiki diri kita, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana yang pernah kami bahas sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk menerima tobat kita. Bagaimanapun biasanya dosa yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menerima tobat kita selama kita betul-betul mau bertobat kepadanya. Dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah sendiri mengatakan, ya ibnu Adam, wahai sekalian manusia, innak law ataitani bikurubil ardi hatayaya, wahai sekalian manusia, seandainya engkau mendatangi saya dengan membawa dosa penuh bumi ini dan langit ini, kau berjumpa kepada aku, kau datang kepada aku membawa dosa yang di mana bumi ini penuh dengan dosamu, kau datang kepada aku ingin bertobat, la tusyriku bi syai'a, kemudian kau datang kepada aku ingin bertobat tanpa mensyirikkanku dengan yang lainnya, la ataituka bi kurubil maghfiratin, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, saya juga akan menyambut kedatanganmu dengan ampunan yang saya berikan kepadamu. Artinya apa? Andaikan kita berdosa, dosa kita setinggi langit, kemudian kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Dia akan mengampuni dosa kita. Dia tidak peduli betapa banyak dosa yang kita lakukan, tetapi kalau kita betul-betul ingin bertobat kepadanya, ingin memperbaiki diri kita kepadanya, dan tidak mensyirikkannya, tidak menyekutukannya dengan yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, meskipun dosa kita ini seperti bumi ini dan langit. pendengar RRI di mana saja berada. Di dalam sebuah hadis, ya, di hadis Bukhari dan Muslim itu dijelaskan, bahkan kisah ini juga ada di kitab Riyadhus Shalihin, dijelaskan, dan kisah ini menggambarkan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala betul-betul ingin menerima taubat seorang hamba yang ingin betul-betul bertaubat kepadanya. Dikisahkan ada seorang anak muda. Anak muda ini selama hidupnya yang dia kerjakan hanya dosa. Jadi dosa dia telah lakukan, berzina, minum-minuman keras yang dilarang oleh agama. Bahkan dia telah membunuh 99 manusia. Dia telah membunuh 99 orang. Tetapi tiba-tiba dalam hatinya ada keinginan ingin bertaubat. Dia menyadari kesalahan yang dia lakukan. Dia ingin bertobat. Dia ingin memperbaiki dirinya. Itu bisikan dari dalam hati, dari dalam jiwanya. Kemudian dia mendatangi orang pintar, ahli ibadah. Dia ingin curhat. Memang petunjuknya bagaimana jalannya kalau dia ingin bertobat dari dosa yang dia lakukan. Tetapi setelah dia bertemu dengan ahli ibadah ini, ya, orang rajin beribadah ini, dia ceritakan dosa-dosa yang dia alami. Kemudian terakhir mengatakan, saya telah membunuh 99 manusia. Apakah Allah Subhanahu wa taala masih mau menerima taubat saya? Si ahli ibadah ini ketika dia mengatakan, mendengar perkataan anak muda ini mengatakan saya telah membunuh 99 manusia, maka dia kaget karena si abid ini juga terbatas ilmunya. Dia mengatakan, menurut saya karena kamu telah membunuh 99 manusia, menurut saya Allah SWT susah mengampuni dosamu. Anak muda ini ketika mendengarkan perkataan si abid ahli ibadah, tadinya bersemangat untuk bertobat. Tiba-tiba muncul rasa jengkelnya. Dia kemudian ambil baliknya. Dia cikam si abid ini, ahli ibadah ini. Hanya apa? Si abid ahli ibadah ini juga meninggal dunia. Berarti anak muda ini telah membunuh 100 manusia. Tetapi setelah dia cikam si abid ini, setelah dia bunuh si abid ini, tiba-tiba muncul dalam dirinya lagi, dalam hatinya lagi, dia ingin bertobat. Dia sadari, kenapa saya membunuh lagi? Muncul bergejolak lagi di dalam hatinya, ingin bertobat. Kemudian ada bisikan juga dari hatinya, kamu cari ulama, cari syekh, cari kiai yang kira-kira bisa membimbing kamu, bisa mengarahkan kamu, sehingga apa? Kamu betul-betul bisa bertobat, menyadari kesalahan yang kamu lakukan, kamu bisa memperbaiki dirimu. Kemudian anak muda ini dia kemudian mencari ulama yang bisa membimbing dia, yang bisa mengarahkan dia. Hanya apa? Dia bertemulah dengan seorang ulama. Ulama ini dikenal luas ilmunya, orangnya faqih, orangnya bijaksana. Singkat cerita, anak muda ini mengatakan, Pak Kiai, Syekh, wahai guru, saya ini manusia anak muda yang paling banyak dosa yang saya lakukan. Saya telah membunuh 100 manusia. Saya sadari itu kesalahan saya. Saya sadari dosa-dosa saya. Semua jenis dosa saya telah lakukan. Tetapi wahai Pak Kiai, wahai Syekh, saya ini ingin bertobat. Butuh bimbingan Pak Kiai, butuh bimbingan seorang ulama sehingga saya bisa betul-betul bertobat. Dia menangis di hadapan ulama itu. Sang ulama ini mengatakan, wahai anak muda, kamu tidak usah menangis, tak usah bersedih. Kalau kamu ingin betul-betul bertobat, meskipun kamu telah membunuh 100 manusia, tetapi jika kamu ingin betul-betul bertobat dengan tobat dan nasuha, dengan tobat yang sebenar-benarnya, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatmu. Anak muda ini yang tadinya pesimis, yang tadinya ragu, yang tadinya khawatir, tiba-tiba bergembira karena dia mendapatkan kabar bimbingan, informasi dari Pak Kiai, dari ulama ini, bahwa Allah SWT akan menerima taubatmu meskipun engkau telah membunuh 100 manusia jika kamu ingin betul-betul bertobat. Tetapi sebelum berpisah dengan anak muda ini, Pak Kiai mengatakan, nak, kalau kamu ingin betul-betul bertobat, maka saya sarankan kepadamu supaya apa? Kamu berhijrah dari kampung halamanmu, cari tempat yang bagus supaya kamu bisa betul-betul bertobat, dan saya arahkan kamu, kamu berhijrah ke Mekah Al-Mukarram. Maka berangkat anak muda ini, tinggalkan kampung halamannya, dia ingin pergi ke Mekah Al-Mukarram karena ingin betul-betul bertobat. Tapi apa yang terjadi dalam perjalanan dari kampung halamannya menuju ke Mekah Al-Mukarram? Ternyata di situ malaikat maut datang mengambil nyawanya, menjemput dia sehingga dia meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke Mekah. Setelah anak muda ini meninggal dunia, tidak ada yang melihat dia. Terulah malaikat azab ingin mengambil mayat dari anak muda
1: ini. Karena menurut Malik Azam, anak muda ini banyak sekali dosanya. Karena selama hidupnya, yang dia lakukan hanya dosa dan pelanggaran. Tetapi seluruh mayat ini diangkat oleh Malaikat Azam. Turun juga Malaikat Rahmat. Dan Malaikat Rahmat mengatakan, wahai Malaikat Azam, jangan ambil mayat anak muda itu. Karena sebetulnya saya yang berhak mengambil mayat anak muda itu. Karena sebetulnya anak muda ini telah bertobat kepada Allah SWT. Tetapi Malaikat Azam juga tidak mau. Dia mengatakan, belum diterima tobatnya. Dia masih perjalanan menuju ke Mekah. Dia belum bisa diterima dikatakan bertobat. Karena dia masih berproses menuju ke tobat. Bertengkaralah antara Malaikat Azam dan Malaikat Rahmat ingin mengambil mayat anak muda ini. Tapi karena kedua malaikat ini bertingkat tidak ada yang mau mengalah, Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan Malaikat Jibril untuk mengadili dua malaikat yang bertingkat ini. Turunlah kemudian Malaikat Jibril kepada kedua malaikat tersebut, Azam dan Malaikat Rahmat. Malaikat Jibril mengatakan, wahai saudaraku Malaikat Azam, wahai saudaraku Malaikat Rahmat, jangan kalian bertingkat gara-gara muda-muda ini. Begini saja, kita cari jalan keluarnya, kita cari atur. Begini saja, saya ditugaskan oleh Allah Taala memutuskan perkara apa yang kalian pertengkarkan, masalah anak muda ini yang iman terhormat. Kata Malaikat Jibril, begini saja, kita ukur dari tempat ini, tempat meninggalnya anak muda ini, dari sini ke kampung halamannya, kemudian dari sini ke Mekah Al-Mukarramah. Kata Malaikat Jibril, jika sekiranya dari sini tempat meninggalnya anak muda ke kampung halamannya lebih dekat daripada sini ke Mekah Al-Mukarramah, berarti ambil Malaikat Azam. Karena sesungguhnya anak muda ini, tuannya anak muda ini, Allah Subhanahu wa taala belum terima. Tetapi sebaliknya, kata Malaikat Jibril, seandainya dari sini ke Mekah Al-Mukarramah lebih dekat daripada dari sini ke kampung halamannya, tetapi kau tidak boleh ambil Malaikat Azam, tetapi harus diambil oleh Malaikat Rahmat. Karena sesungguhnya taubat dari anak muda ini Allah Subhanahu wa taala sudah terima. Setelah diukur jaraknya, mana yang lebih jauh dari tempat meninggalnya anak muda ini ke kampung halamannya atau ke Mekah Al-Mukarramah, mana yang lebih dekat? Ternyata selisihnya, bedanya hanya lebih dekat ke Mekah Al-Mukarramah satu jengkal daripada ke kampung halamannya. Karena dari Mekah, dari tempat meninggalnya anak muda ini ke Mekah Al-Mukarramah lebih dekat satu jengkal daripada ke kampung halamannya, maka Malaikat Jibril alaihissalatu wassalam menyatakan, wahai Malaikat Azam, tinggalkan anak muda ini. Karena sesungguhnya anak muda ini tidak layak kamu ambil. Karena sesungguhnya anak muda ini taubatnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wahai Malaikat Rahman, ambil mayat anak muda ini. Karena sesungguhnya taubat dari anak muda ini Allah Subhanahu wa taala sudah terima. Pendengar RRI di mana saja berada, dari kisah ini menggambarkan kepada kita, memberikan penjelasan kepada kita, memberikan informasi kepada kita, kalau kita betul-betul ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang sebenar-benarnya, bagaimanapun besarnya dosa kita, selama kita ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mensyirikkannya, tidak mensyirikkannya, tidak menduakannya dengan sesuatu yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat kita, mengampuni dosa-dosa kita, akan mengampuni kesalahan yang kita lakukan, selama kita betul-betul ingin bertobat kepadanya, ingin memperbaiki diri kita dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Pendengar RRI di mana saja berada, mudah-mudahan kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita, bahwa kita manusia, ketika kita melakukan dosa, melakukan pelanggaran, berusahalah kemudian memperbaiki diri kita, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pesimis dengan dosa yang kita lakukan, jangan pesimis dengan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, jangan kita beranggapan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobat saya kalau saya ingin bertobat. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa saya, dosa yang saya lakukan. Ingat, pemikiran seperti itu, perkataan seperti itu sebenarnya dari syaitan yang menyuruh kita supaya kita tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI di mana saja berada, oleh karena itu jika ada miskin seperti itu dalam diri kita, segera istighfar, segera kita sadari, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI di mana saja berada, sampai di sinilah ceramah yang sempat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai semua apa yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Khabar Ratna Pro 4.
1: Baik sahabat budaya, Endrekan situs Buntu Kalando merupakan bekas pusat pemerintahan kerajaan Endrekan pada masa lampau. Di masa ini terdapat rumah adat dan makam raja-raja yang menjadi bukit bukti keberadaan kerajaan tersebut. Tempat ini menyimpan nilai sejarah tentang sistem pemerintahan tradisional serta kehidupan sosial masyarakat Endrekan zaman dahulu. Kini situs ini dijaga sebagai warisan budaya dan tujuan wisata sejarah sahabat budaya.
0: Demikian Khabar Ratna Pro 4.

0: cuma berdua. Sebentar lagi, yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sari Batam, Malibriku, dimanapun berada. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda di pagi hari ini, sahabat budaya. Tentunya di program acara Panorama Kota Daeng. Tentunya di program ini Bang Rian akan menyajikan sejumlah informasi penting di ruang dengar ta, tentunya di portal rri.co.id. Bagaimana kabar semua sahabat budaya di hari Rabu ini, di pagi hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat, mungkin sudah mulai bangun beraktivitas, persiapan ke tempat lokasi aktivitasnya, dan tentunya Bang Rian doakan kita semua sehat-sehat di pagi hari ini, dipermudah segala urusannya sahabat budaya. Jadi, apalagi sambil mendengarkan siaran kami dimanapun berada, baik itu melalui radio, di rumahnya, di kendaraannya, maupun melalui smartphone-nya sahabat budaya. Tentunya kami menghadirkan streaming aplikasi RRI Digital dan juga di gelombang 92,5 Hz di atau FM sahabat budaya di Pro 4 RRI Makassar. Nah, seperti biasanya Bang Rian di pagi hari ini akan menyajikan sejumlah informasi sekaligus menyajikan juga beberapa lagu-lagu penyemangat atau membakar semangat semua di pagi hari ini sahabat budaya tah. Oke, untuk informasi pertama dikutip dari rri.co.id, sahabat budaya. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Sulsel mengeluarkan peringatan dini 3 harian yakni 20 hingga 22 Mei 2026. Peringatan dini tersebut berupa hujan sedang hingga lebat disertai kilat, petir dan angin kencang. Prakirawan BMKG Makassar Rizky Yuda menjelaskan kondisi ini dipengaruhi aktifnya 4 gelombang ekuator yaitu depresi tropis Madden Julian Oscillation, gelombang Rasby dan gelombang Kelvin secara bersamaan yang mendukung pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Adapun peringatan ini tersebut berlaku di beberapa daerah di Sulawesi Selatan seperti di Bone, Bulukumba, Sinjai, Nrekang, Luwu Timur, Luwu Utara, Toraja Utara dan Tanah Toraja. Diperkirakan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat, petir dan angin kencang pada 20 Mei 2026. Sedangkan di tanggal 21 Mei 2026 wilayah yang masuk kategori peringatan dini hujan sedang hingga lebat disertai kilat, petir dan angin kencang yakni Nrekang, Luwu Timur dan Luwu Utara. Sementara di tanggal 22 Mei 2026 wilayah yang berpotensi terdampak hujan sedang hingga lebat yakni Bantaeng, Bulukumba, Bone, Nrekang, Luwu Timur, Luwu Utara, Sinjai, Maros, Makassar, Goa dan Takar sahabat budaya. Sehingga pihak BMKG menghimbau agar masyarakat tetap waspada dengan adanya potensi cuaca ekstrim yang bisa terjadi dalam 3 hari ke depan tersebut. Kita beralih ke informasi berikutnya di ruang dengar Anda sahabat budaya. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah sekolah menengah atas atau SMA di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 mencapai 611 unit. Jumlah tersebut bertambah 4 sekolah dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebanyak 607 unit. Berdasarkan artikel data box kata data yang merujuk pada data BPS, penambahan jumlah SMA di Sulsel menunjukkan tren peningkatan secara bertahap dalam beberapa tahun terakhir. Sejak 2018 jumlah SMA di provinsi tersebut terus bertambah dari 582 unit hingga mencapai 611 unit pada tahun 2024 lalu. Oke sahabat budaya, satu informasi dari kami saya dijadikan di awal kebersamaan kita di pagi hari ini. Penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda dinilai tidak hanya merusak kesehatan dan masa depan pribadi, tetapi juga berdampak besar terhadap nilai budaya siri atau harga diri keluarga dalam masyarakat Bugis Makassar. Siri yang diwariskan leluhur sejak dahulu merupakan pedoman hidup yang mengajarkan kehormatan, rasa malu dan tanggung jawab dalam menjaga martabat diri maupun keluarga. Menurut dosen Departemen Sastra Daerah FIB Unhas, Andi Tendri Bali Baso, dalam obrolan apresiasi budaya lokal mengatakan keterlibatan anak muda dalam narkoba menjadi ancaman serius terhadap nilai siri yang selama ini dijunjung tinggi masyarakat. Dirinya menjelaskan bahwa ketika seorang generasi muda terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, maka
Sabah budaya secara perlahan-lahan nilai-nilai budaya yang diwariskan leluhur mulai terkikis dalam dirinya. Untuk informasi selengkapnya dapat diakses dari rri.co.id Sabah Budaya. Oleh karena itu, untuk menyelingi informasinya, Bang Rian akan sajikan lagu-lagu semangat di pagi hari ini untuk kita semua, tentunya untuk didengarkan. Oke sahabat budaya, jangki kemana-mana, masih bersama kami di Pro 4 RR Makassar di gelombang 92,5 FM dan juga di aplikasi streaming kami yang dapat Anda download melalui smartphone Anda sahabat budaya. Kita dengarkan dulu satu buah lagu dari Veronica Ko, dari Eko Sau dan Ferry Klau. Selamat pagi, Manik Linga.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

Sahabat wisata, di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, terbentang sebuah permata alam yang memukau dunia. Rambang-Rambang, kawasan pegunungan Batu Kapur terbesar ketiga di dunia. Menyajikan panorama tebing batu menjulang tinggi yang berpadu dengan hijaunya alam pedesaan.

dengan perahu tradisional, Anda bisa menyusuri aliran Sungai Putih. Sepanjang perjalanan, hamparan nipah, hutan bakau, dan panorama tebing kapur akan menyapa setiap pandangan Anda. Tak hanya memanjakan mata, rambang-rambang juga menyimpang jejak sejarah. Di dalam gua prasejarahnya, terdapat lukisan tangan dan simbol-simbol peninggalan manusia purba yang menjadi bukti peradaban ribuan tahun silam. Kini, rambang-rambang berkembang sebagai desa wisata berbasis masyarakat. Pengunjung dapat menikmati Telaga Bidadari, Taman Batu, hingga keramahan warga lokal yang selalu menyambut dengan senyum hangat. Rambang-rambang, wisata alam unggulan Sulawesi Selatan, pesona dunia yang lahir dari kekayaan Nusantara.

Selesai orang tua lebih kemas bersama kami di program Panorama Kota Daeng di Perempat RI Makassar Sahabat Budaya. Tentunya masih ada informasi yang kami akan sajikan di Ruang Dengar Sahabat Budaya. Jadi, kita beralih ke informasi terkait dengan sejumlah warga Kecamatan Manggala mendesak agar SMK Bina Insan di Makassar yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Andi Pautongi segera ditutup. Desakan tersebut mencuat setelah warga bersama tokoh masyarakat melakukan inspeksi

sekolah. Kita beralih ke informasi berikutnya di ruang dengar Anda. Pelaku pembusuran pengemudi ojek online atau ojol yang diduga dilakukan pengatur lalu lintas liar atau paogah diamankan personil Polsek Manggala. Keluarga terduga pelaku menyerahkan ke Polsek Manggala pada Selasa kemarin sekitar pukul 12 siang. Pelaku pembusuran adalah lelaki MRH 17 tahun, pengangguran ditangkap di Jalan Lasuloro Laya, Kelurahan Manggala. Pelaku penganiayaan dengan busur panah terhadap korban seorang ojol Maxim, lelaki Sandi 29 tahun, di alamat di Jalan Borong Raya. Saat melaporkan pembusuran dialami di Polsek Manggala, korban lelaki A menceritakan bahwa dirinya melintasi sekitar lokasi kejadian pada Sabtu 16 Mei lalu. Di jalan tersebut bertemu dengan pelaku, kemudian pelaku melepaskan anak panah busur ke arah korban dan mengenai pinggang kanan korban, mengakibatkan korban mengalami luka busur. Anak panah menancap di bagian pinggang kanan, sahabat budaya. Kita beralih ke informasi berikutnya lagi di ruang dengar Anda. PT El Nusa Petrofin, anak usaha PT El Nusa, kembali melanjutkan rangkaian kegiatan silaturahmi bersama media atau bersama insan pers, kali ini diselenggarakan di Makassar. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian PT Petrofin Award 2006 sebagai momentum menyambut 30 tahun berjalan El Nusa Petrofin yang akan diperingati pada Juli mendatang. Sebelumnya, kegiatan serupa dilaksanakan di Bali sebagai pembukaan rangkaian bersilaturahmi dengan media di belakangan di berbagai wilayah. Melalui pendekatan reguler ini, El Nusa Petrofin ingin memperkuat kolaborasi dengan insan pers di berbagai daerah, sekaligus menghadirkan narasi energi yang lebih dekat atau autentik dengan dinamika yang terjadi di setiap regional. Baik, sahabat budaya, informasi berikutnya kami sajikan di ruang dengar Anda masih di rri.co.id. Penyelenggaraan ibadah haji di Embarkasi Makassar memasuki fase akhir. Tiga kelompok terbang terakhir yakni kloter 40, 41 dan 42 mulai diberangkatkan menuju Jeddah pada hari Rabu ini. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Iqbal Ismail mengatakan seluruh proses keberangkatan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun, untuk mengantisipasi padatnya jadwal penerbangan pada penghujung operasional embarkasi, pihak maskapai menyiapkan tambahan armada pesawat. Menurut Iqbal, tambahan pesawat tersebut diambil dari embarkasi Lombok yang telah lebih dahulu menyelesaikan seluruh proses pemberangkatan jemaah hajinya, sahabat budaya. Tambahan armada itu akan mendukung kelancaran tiga penerbangan terakhir jemaah haji embarkasi Makassar menuju Arab Saudi. PPIH memastikan seluruh proses keberangkatan dilakukan dengan pengaturan waktu yang ketat agar tidak terjadi penumpukan jemaah di asrama haji maupun bandara. Baik, sahabat budaya, nanti Bang Rian akan kembali lagi bersama Anda. Masih ada beberapa informasi yang kami akan sajikan di ruang dengar Anda, tentunya akan dituntaskan di program 4 ini, di program Panorama Kota Daeng. Kita dengarkan dulu beberapa saja lagu yang kami sajikan untuk kita semua.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nasional.
1: Kebangkitan nasional memiliki arti yang sangat penting bagi bangsa Indonesia karena merupakan awal dari perjuangan meraih kemerdekaan dan menjadi tonggak penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Gerakan Kebangkitan Nasional dimulai pada awal abad ke-20 saat rakyat Indonesia bangkit bersama untuk melawan penjajahan dan mencari jati diri sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Arti penting Kebangkitan Nasional bagi bangsa Indonesia antara lain membangun kesadaran identitas bangsa dengan budaya, bahasa, dan sejarah yang kaya dan beragam, memperkuat semangat persatuan dan kesatuan dalam perjuangan melawan penjajah sebagai pemantik semangat perjuangan yang mengajarkan pentingnya keberanian, keadilan, dan ketekunan dalam menghadapi rintangan dan hambatan. Kebangkitan Nasional mendorong perkembangan pendidikan dan pemikiran di Indonesia. Kebangkitan Nasional menjadi tonggak penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Kebangkitan Nasional menjadi landasan yang kuat

Sarimata, malam masih bersama kami di Panorama Kota Daeng. Baik, kita tuntaskan informasinya di ruang dengan Anda, Sobat Uda. Jadi, di kesempatan ini, dikutip dari Antara Sulsel. Dinas Pendidikan Kota Makassar minta seluruh SD dan SMP di kota ini agar memperbarui data siswa untuk kepentingan sistem penerimaan murid baru 2026. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Aci Suleman menegaskan bahwa proses pemutakhiran dan sinkronisasi data merupakan bagian penting dalam mewujudkan layanan pendidikan yang tertib, akurat, dan terintegrasi. Aci mengatakan pemutakhiran data siswa secara berkala harus dilakukan melalui sistem data pokok pendidik atau DAPODIK yang terintegrasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pemutakhiran data ini menjadi langkah krusial untuk memastikan seluruh data peserta didik termasuk profil siswa, nomor induk siswa nasional, serta akun belajar ID tetap valid. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya di ruang dengar Anda. Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Wilayah 4 Makassar mengungkapkan fenomena anomali hujan di awal musim kemarau dipengaruhi oleh gangguan atmosfer secara global serta faktor Madden-Julian Oscillation. Hal ini disampaikan prakirawan BMKG Retno Noviana. Selain itu, gelombang atmosfer berskala besar di wilayah tropis yang masih berlangsung menggerakkan cuaca dengan menciptakan pola awan konvektif yang berpotensi memicu terjadi hujan sedang hingga lebat. Masih di antara sosial sahabat budaya, pemerintah Kota Makassar terus melakukan penertiban terhadap kegiatan pedagang kaki lima atau PKL di sejumlah fasilitas umum dan fasilitas sosial, termasuk lapak yang telah berjualan lebih dari 20 tahun. Camat Alo Andi Husni memimpin langsung penertiban terhadap lapak PKL yang berjualan di atas lahan fasum dan fasos itu, sahabat budaya. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya di ruang dengar Anda, masih di antara Sulsel. Keluarga Andi Angga Prasadewa, salah satu korban penculikan tentara Zionis Israel asal Kota Makassar, merasa khawatir kondisi anaknya usai disergap di laut lepas Mediterania dalam misi kemanusiaan ke Palestina pada Senin 18 Mei 2026. Ibu korban Sutrawati Kaharudin mengatakan Andi Angga Prasadewa merupakan salah satu rombongan Global Peace Convoy Indonesia dari perwakilan Rumah Zakat yang ikut dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla ke Palestina. Ada 9 WNI termasuk dirinya yang dicegat militer Israel di perairan setempat. Sutrawati kepada wartawan mencerminkan informasi penculikan anaknya baru diketahui setelah melihat berita serta dari pihak Rumah Zakat bahwa anaknya ditangkap militer Israel saat menuju Gaza, Palestina pada Senin kemarin, sahabat budaya. Baik, sahabat budaya, demikian informasi yang kami sajikan di ruang dengar Anda di kali ini. Semoga informasi yang kami hadirkan bermanfaat bagi kita semua. Tentunya nanti kita akan ketemu lagi di pukul 7 di program acara Baribasa, Kabar Pagi Obrolan Santai. Tentunya kita akan membahas tentang bagaimana generasi kita ke depan di peringatan Harkitnas 2026. Baik, terima kasih atas kebersamaannya. Bang Rian pamit undur diri dari program acara Panorama Kota Daeng. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji

dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi,

0: Sembah budaya Balo Tedong adalah batu sakral berbentuk menyerupai kerbau di Kampung Tua Buang Bembe, Kecamatan Simbuang, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Batu ini melambangkan masa lalu kampung yang kaya akan kerbau atau tedong, hewan penting untuk pertanian, upacara rembu solo, dan simbol kemakmuran sosial. Batu ini digunakan dalam ritual untuk memohon berkah hasil panen melimpah, menghubungkan adat Toraja dengan alam dan leluhur sahabat budaya.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda di pagi hari ini, tentunya di program Baribasa, kabar pagi obrolan santai. Nah, sahabat budaya, seperti biasanya pagi hari ini Bang Rian akan undang kita semua nanti di acara Baribasa. Tentunya kita akan membahas topik-topik yang sederhana namun berisi. Nah, kebetulan hari ini merupakan hari peringatan Harkitnas, Hari Kebangkitan Nasional, dan nanti kita akan hubungkan topiknya dengan judul atau topiknya Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Nah, artinya kita akan membahas bagaimana nasib generasi kita ke depan ini di kondisi saat ini, sahabat budaya. Apa yang perlu dipersiapkan? Nah, termasuk kita kaitkan dengan nilai-nilai kebudayaan dan filosofi di Bugis Makassar. Ya, mulai dari sifat tokongnya bagaimana, makiadenya bagaimana, dari sifat saling menghargainya, dan nilai dari rebaknya bagaimana, rebak sifat tokongnya bagaimana. Nah, kita akan bahas bagaimana generasi muda kita ini kita bentuk untuk dipersiapkan ke depannya. Tentunya akan melanjutkan estafet dari negara kita ini. Karena kita kan namanya manusia ada batas waktunya. Artinya kita harus mempersiapkan generasi-generasi emas yang berkompeten dan tentunya menjaga kedaulatan NKRI. Kira-kira apa yang perlu dipersiapkan dan hal-hal apa yang perlu diperbaiki, sahabat budaya? Tentunya nanti akan undang Ki semuanya untuk berkomentar di acara Baribasa. Oke, sahabat budaya, seperti biasanya Bang Rian akan sapa-sapa dulu kepada sahabat budaya. Dan ingin bergabung nanti silakan di line telepon kami di 0811 400 920, baik itu WA, baik WA maupun telepon biasa, sahabat budaya. Jadi, oke, untuk di pagi hari ini Bang Rian mau sapa-sapa dulu untuk pendengar setia kami yang selalu monitor dan selalu hadir juga. Ada Ibunda Cida, ada Bunda Sofi, ada Ibunda Fatma, ada Indah, ada Pak Hamsah, ada Dimas, ada Andi Karisma dan Pak Sul, sama Bu Hawania, ada Pak Wahyu, ada Opa Is, ada Pak Marsuki, ada Sri Sinta, ada Bu Nursia, ada Pak Umar, Opu Amran, ada Yang Lumu, ada Bu Nur, ada Bunda Sudarsia, ada Pak Nurdin, ada Ibu Niar juga, ada Ibu Ramlah, ada PRD Mangka, ada Bang Jono, dan semua pendengar setia perempat RRI Makassar yang Bang Rian tidak dapat sebut satu persatu. Dan tentunya kami juga live di Facebook perempat RRI Makassar dan juga di aplikasi RRI Digital, tentunya di 92,5 FM sahabat budaya. Nah, kita akan nanti bahas terkait dengan jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Apalagi fenomena-fenomena sekarang kebanyakan anak muda. Ya, kita lihatlah ada beberapa yang ditangkap karena kasus kriminal yang dilakukannya, bahkan tidak mengenal usia, masih di usia-usia belasan tahun melakukan kriminal. Salah satu contoh, ya, ada ojol menjadi korban pembusuran oleh anak usia 17 tahun yang sudah diamankan oleh Polsek setempat. Nah, kira-kira bagaimana cara kita membentuk anak kita ini, generasi emas kita ini, untuk kedepannya, untuk dipersiapkan melanjutkan estafet untuk negara kita tercinta ini, NKRI sahabat budaya. Tentunya dengan diselimuti nilai-nilai kebudayaan lokal kita, yaitu rebah sifat tokong, atau bisa dikatakan saling menegakkan gualengi talangan atau loi, atau lebih kepada lebih baik tenggelam daripada surut kembali, atau pantang menyerah. Kita harus sisipkan bagaimana menjadi generasi yang pantang menyerah, menegakkan siri dan sebagainya. Nah, sebelum itu sahabat budaya, kita lewatkan dulu beberapa lagu untuk mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, sahabat budaya. Tentunya kita akan buka kesempatan untuk sahabat budaya bisa bergabung di acara Baribasa nantinya. Kita dengarkan dulu beberapa persembahan lagu di awal kebersamaan Bang Rian di pagi hari ini bersama kita semua. Ada lagu Sidi Tolasa dan ada Janjinu Janjingku. Selamat kembali kita yang sahabat budaya.

kamu kalau pembangunan irigasi di Indonesia kini tidak lagi sekedar membuat saluran air atau bendungan. Pemerintah mulai membawa teknologi ke sawah, menghadirkan sistem smart irrigation yang membuat air bekerja lebih cerdas dan efisien. Melalui program Smart Irrigation, pemerintah bersama universitas dan lembaga riset mulai memasang sensor kelembaban tanah, pengatur debit otomatis, dan pemantauan satelit. Dengan sistem ini, aliran air bisa disesuaikan dengan kebutuhan lahan secara langsung, sehingga tidak ada air yang terbuang dan pertumbuhan tanaman lebih optimal. Teknologi ini juga menjadi bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan nasional. Dalam kebijakan itu, 9 kementerian dan pemerintah daerah bekerja sama untuk memodernisasi jaringan irigasi, termasuk melalui digitalisasi dan pengelolaan berbasis data. Salah satu contohnya adalah penerapan sistem Sipasi 2.0 di Pamukulu dan Tabo-Tabo, Sulawesi Selatan. Sistem ini merupakan hasil pengembangan Universitas Gajah Mada dan Kementerian PUPR. Uji coba ini menunjukkan peningkatan efisien penggunaan air hingga 40% dan mengurangi waktu kerja manual petani hampir setengahnya. Langkah ini menjadi fondasi menuju pertanian masa depan yang cerdas, hemat air, dan berkelanjutan. Karena kini, kemajuan teknologi tak hanya hidup di kota, tapi juga mengalir di setiap petak sawah, membawa harapan baru bagi para petani Indonesia.

Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Selesai tamu lebih kemasih bersama kami di acara Bari Basa. Kabar pagi, obrolan santai. Baik, kita lanjutkan kebersamaan kita di pagi hari ini. Sebab deh, sesuai dengan janji Bang Rian, kita akan membahas terkait dengan jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Bagaimana kita menata, mendidik tunas atau generasi kita ini untuk lebih bernilai, tentunya lebih berisi, dan yang paling penting bisa melanjutkan estafet menjaga NKRI ini. Tentunya menanamkan rasa jiwa nasionalismenya. Oke, kita undang di 0811 400 9250. Sudah ada penemu kita di pagi hari ini, ada Pak Marsuki ya. Kita terima dulu Pak Marsuki. Halo, assalamualaikum. Bari Basa.
1: Bari Basa.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Marsuki. Radio teh bisa kasih kecil dulu. Iya, radio teh bisa dikasih kecil sedikit. Ya.
1: Oh iya. Nanti saya ambil jarak. Tapi mengambil jarak bukan berarti tidak ada dari sebelumnya.
0: Iya, maco.
1: Tapi kuliah HP ini sudah 1 menit 23 detik.
0: Oh gitu. Enggak apa-apa.
1: Saya hanya perlu waktu 5 menit karena
0: enggak apa-apa lebih juga.
1: Ya, memberi kesempatan kepada yang lain.
0: Iya, enggak apa-apa, Ji.
1: Sebenarnya kalau kita bahas persoalan ini sangat luas sekali.
0: Iya.
1: Jadi mungkin saya mengambil sedikit saja. Ketika kita berbicara mengenai nasionalisme, tentu kita berpikir bahwa negara kita ini terbentuk dari hasil perjuangan seluruh komponen bangsa kita.
0: Betul.
1: Iya, yang menjemuk dalam beraneka ragam. Itu perlu. Jadi nasionalisme ini satu perasaan atau sikap ya yang tumbuh dalam jiwa kita. Iya. Ini bangun terus menerus, baik dalam pergaulan sosial maupun dalam pergaulan yang lebih luas lagi.
0: Ya,
1: kalau kita bicara tentang wilayahnya, tentu mulai dari lokal, nasional, dan terus ke internasional. Disitulah kita selalu menjaga jati diri kita, bagaimana ciri khas selaku bangsa Indonesia. Nah, dalam hubungannya dengan itu, nasionalisme ini harus dijaga, tumbuh dan dikembangkan sejak dini kepada anak-anak kita. Walaupun dia berasal dari suatu kelompok
0: yang berbeda.
1: Ya, boleh kita berbeda tapi bersatu. Karena perbedaan itu adalah kekuatan yang tertipu dari suatu mata rantai.

0: Jadi kita, nah bagaimana yang kita lihat sekarang ini bahwa dari Semeru masih ada yang berdasarkan kepada ideologi Pancasila, kenegaraagaman, Bhinneka Tunggal Ika, nampak dalam bahasa, nampak dalam tanah air, simbol-simbol kita merah putih, ada Garuda. Itulah inti daripada nasionalisme yang cerminnya. Dan kita boleh bangga ketika berada dengan atau bergaul dengan negara lain dan saling menghormati. Kita bangga apabila merah putih dikibarkan. Kita bangga apabila ada Garuda yang dilihat. Jadi itulah simbol-simbol kita. Tetapi dalam pergaulan internasional, kita saling menghargai. Tetap menjaga jati diri kita. Nilai-nilai inilah yang kita bangun kepada generasi muda kita mulai sekarang. Dari rumah, pribadi, masyarakat, dan seterusnya. Saya demikian panjang.
1: Namun, Pak Marzuki, namun kan kita melihat sendiri faktanya sekarang, fenomena yang terjadi di sekitar lingkungan kita, banyak anak-anak muda kita ini yang terjerat dengan kasus-kasus hukum, baik itu kasus hukum ringan, sedang, bahkan berat. Nah ini kan begini, rata-rata anak muda kita yang menjadi belasan tahun, bahkan anak-anak menjadi pelaku kriminal. Ini kan menjadi, ini kan bibit kita ke depan ini. Bagaimana yang bisa mendidik ini, apalagi dengan menanamkan nilai-nilai filosofi kita?
0: Ya, itu kasus Ananda. Oh, itu, maaf ini karena saya beritahu dengan itu tidak ada sendiri sebab itu. Kita tadi yang lewat, tidak ada sendiri sebab itu. Jadi begini, itu kasus. Berapa ribu anak muda kita? Terus saya bertanya, kalau anak muda kita sekarang 1.000, 100.000, tapi yang terjadi cuma 1-2, itu kasus. Kalau sedulur anak muda kita begitu, apa ya? Tapi memang setiap hal-hal yang terjadi kita jadikan sebagai satu pelajaran supaya bisa kita redam, memilisasi. Jadi saya katakan barangkali itu belum sebuah ancaman karena kasus. Ya sekali kalau dikatakan terjadi di mana, di Makassar, di Makassar yang mana, di kecamatan mana, di kelurahan mana, di area mana, kan begitu. Tapi ini topik bagus diangkat sebagai suatu hal yang kita rundingkan bersama supaya bisa kita tekan.
1: Tapi kan ketika kita tidak menangkal sejak dini dengan fenomena-fenomena terjadi, ini kan bisa menghancurkan tunas bangsa kita ke depannya ini. Jadi bagaimana peran semua pihak, termasuk orang tua, pendidikan dan sebagainya?
0: Iya, semua usaha dilakukan. Ada pendidikan, ada hubungan. Coba kita lihat misalnya, kalau pemuda, dia berada dalam Ikatan Pemuda Indonesia. Ikatan Pemuda Indonesia ini dari beberapa unsur. Jadi contoh saya misalnya, saya ini kalau keluar merah putih. Kalau di rumah mungkin putih atau hijau. Itu hilang identitas saya sebagai pribadi. Tapi ketika saya bergaul merah putih. Sama saya kalau misalnya saya punya hobi hewan. Ya, tentu misalnya katakan ini. Tapi ketiga itu capai Garuda. jadi kapan kita gunakan dalam pergaulan sendiri. Tapi saya tidak pernah khawatir. Itulah tugas kita semua untuk membangun generasi mulai dari rumah, pribadi, dan yang paling penting memberi contoh. Itu yang paling kita coba mengajak kampan. Tapi ini
1: apalagi kan sekarang dengan keterbukaan informasi, kecanggihan informasi teknologi, orang bisa mudah diadu domba melalui media sosial. Bahkan
0: itu adalah sebuah tantangan. Hidup ini penuh tantangan. Semakin kuat kita menghadapi tantangan, kita semakin kuat kokoh. Coba lihat itu pohon. Semakin akarnya kuat, walaupun ada angin, dihempas angin, dia tidak akan rubuh. Maka akar inilah yang kita gunakan. Bagaimana ini nilai-nilai tadi dibangun dari agama, dari budaya. Fisiknya juga harus kuat, diberi makan, diberi keterampilan, diberi dia pendidikan, sehingga dia mempunyai sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk bisa menjadi daya saing dalam pergaulan internasional. Saya kira begitu.
1: Baik, terima kasih Pak Marzuki atas waktu dan komentarnya luar biasa.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak Marzuki. Baik, di belakangnya Pak Marzuki. Kita terima telepon biasa dulu teman-teman ya, yang WA sabar dulu ya teman-teman. Baik, kita terima dulu telepon dari telepon biasa. Halo, assalamualaikum Baribasa, selamat pagi. Halo Baribasa.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi Bunda.

0: Kabar.
1: Alhamdulillah. Kita ya bagaimana kabar Tai ini?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Baik.
1: Mana Bestika?
0: Pisan.
1: Hah? Mari.
0: Cari ke.
1: Sekira bobo ki pagi-pagi.
0: Riano. Riang, nak cari ki.
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Adakah? besti toh.
2: Oh, kepemu Saki.
1: Iya, Saki juga nah. Iya, benar sih ya. Karena kan kita ini bahas tentang jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Artinya ini generasi kita ini yang perlu dijaga ini. Apalagi kan fenomena-fenomena yang terjadi sekarang ini, kenakalan-kenakalan, bahkan kita lihatlah kasus-kasus geng motor, ada kasus pengeroyokan, pencurian, bahkan juga ada kasus asusila. Ini kan ada sebagian usia-usia masih belasan tahun, bahkan
0: ada
1: juga
0: dengar terjadi di bagian Manggala deh.
1: Bagian Manggala juga. Radio tadi dulu ya. Nah, bagaimana menurut kita sebagai masyarakat atau mungkin dari nilai keibuannya ini mendidik anak kita ini, kan ini anak-anak kita ini sebagai generasi kita ke depan.
0: Betul. Penerus.
1: Nah, bagaimana bisa mendidik anak kita ini seperti menjadi orang yang baiklah untuk negara kita ke depannya, menghindari hal-hal yang bisa menjadi ancaman bagi negara kita. Apa yang perlu dipersiapkan atau dididik dengan apalagi dengan nilai-nilai kebudayaan kita, ada yang bagaimana menanamkan nilai siri dan sebagainya, Bunda.
0: Itu biasa, Pak
1: Rento.
0: Orang tua di rumah bagus caranya mendidik kepada anak-anak.
1: Waduh, radio tadi dulu, Bunda.
0: Ini.
1: Ya, kasih kecil dulu radio tadi.
0: Ini.
1: Oh, masih besar.
0: Ya, begini nih radio.
1: Iya, besar sekali volumenya, Bunda.
0: Ya, ini.
1: Agak jauh-jauh sedikit. Ya, yang ki di depan radio tak.
0: Ya, begini.
1: Oke. Ha.
0: Ya. Itu biasa. Ya, orang tua di rumah itu cara mendidiknya bagus.
1: Ya.
0: Jadi tidak ada orang tua misalnya mau mengajari anaknya ke jalan yang jelek, yang tidak baik tuh.
1: Yeah.
0: Tapi biasa anak-anak itu biasa menyalahgunakan itu nasihat orang tua. Iya. Jadi keluar bergaul, apa dengan anak-anak nakal. Ya biasa di situ. Anu terpengaruh juga.
1: Bergaul salah.
0: Iya, bergaul begitu. Jadi di sekolah juga itu biasa guru-guru yang mendidik itu. Bagus caranya menasihati biasa. Tapi itu anak-anak biasa dia kasih di belakang telinga, Bundria.
1: Berarti nasihat tidak cukup.
0: Iya, tidak mampan bagi dia. Jadi itu sekarang saya.
1: Iya.
0: Pikir itu Bundrianto.
1: Ya.
0: Kalau orang sudah dewasa, kalau bukan dia yang memberi nasihat dirinya sendiri, beri kesadaran, berarti ya begitu juga. Tidak bakal bisa aman dirinya.
1: Iya. Berarti memang.
0: Karena iya.
1: Nasihat dibarengi dengan contoh yang baik juga.
0: Iya betul. Itu kalau orang menasehati terus kita mau mendengar. Memahami itu nasihatnya orang, kita akan selamat juga itu, Bunda.
1: Iya, betul.
0: Iya, karena tidak ada itu orang menasehati, tidak ada itu orang memberitahu.
1: Iya. Yeah.
0: Buruk
1: tinggal lagunya.
0: Iya, buruk itu dia punya arti itu kalau dia memberi itu nasihat itu.
1: Iya.
0: Tapi banyak orang anak-anak juga itu, Bunda. Kalau dinasehati katanya dimarahi. Iya. Jadi biasa mau melawan juga, Bun Ria. Iya. Jadi itu sekarang orang tua serba salah.
1: Serba salah, Li.
0: Iya, iya, iya, iya. Jadi jangan sampai banyak mendengar saya bahwa saya pintar itu ngomong bunda itu karena saya tidak punya anak. Tapi kan, banyak keponakan-keponakan cucu-cucu.
1: Tapi kan banyak memang kejadian bahwa ini bahkan ada orang tua atau orang dewasa mengajarkan anak, "Wei, jangan merokok." Eh, ujung-ujungnya dia yang merokok. Ini kan itu kan contoh kecil tuh, contoh kecil.
0: Iya, betul.
1: Nah, bagaimana coba kalau yang lainnya?
0: Iya. Dan juga Bung Rento, dibandingkan orang tua dulu dengan orang tua sekarang beda. Iya, dengan anak-anak dulu dengan anak-anak sekarang.
1: Iya.
0: Beda Bung Rento.
1: Apalagi sekarang orang yang bisa bicara melalui telepon, baku bicara, bahkan bertengkar lewat telepon.
0: Iya, betul. Iya. Itu anak-anak dulu itu Bung Rento. Tanpa ditegur sama orang tua. Cuma dilihati begitu saja. Itu anak sudah mengerti.
1: Betul-betul. Saya saja.
0: Tapi sekarang saya memperhatikan anak-anak separuh. Kalau dilihati begitu sama orang tuanya atau bagaimana. Kenapa begitu, Kima? Kenapa begitu, Kita? Kenapa itu misalnya matanya sudah marah itu kan biasa orang kalau marah itu masa
1: sulam matanya
0: itu merah mukanya matanya apa tuh?
1: Iya.
0: Kenapa merah mata apa? Itu tanda bagusnya kalau begitu.
1: Iya, seperti saya dulu tuh. Saya itu dulu di sekolah disuruh buang dulu sampah. Nanti. Nanti orang tua pas nangka itu sampahnya sendiri. Itu sebenarnya teguran.
0: Iya, betul. Wah,
1: itu maksudnya menanda bahwa ini bapak aku marah karena dia angkat sendiri sampahnya. Itu kita cepat tangkap begitu.
0: Iya.
1: Kalau anak-anak sekarang bagaimana kira-kira, Bunda? Kalau nangka sendiri sampahnya orang tuanya cuek, Ji.
0: Iya. Itu lagi biasa anak disuruh buang sampah. Bentar pilih, Mak. Disuruh ini itu, tunggu dulu, nanti selesai kerjaku. Sampai malam itu jadi-jadi kayak itu kerjakan itu yang disuruhkan. Tapi kalau orang tua anu kasihan, langsung pergi diambil itu, baru dia bawa keluar itu udah punya anu, kotoran yang disuruh buang itu. Jadi itu yang saya bilang, Bunda, sekarang ini yang betul-betul anak-anak, supaya kita harus hati-hati, Bunda.
1: Berarti memang untuk pendidikan tidak cukup untuk membentuk anak, Di. Berarti pendidikan karakter juga dari rumah juga itu sangat penting, Di.
0: Itu pendidikan dari orang tua dulu. Kalau di luar rumah dan ke sekolah itu tanggung jawab guru itu. Jadi di jalan itu tidak ditahu mana bagaimana anunya kelakuannya.
1: Iya, Di. Mungkin salah satunya dulu Pak Umar Bataki. Sekarang bertobat, Mi.
0: Ya bertobat sekarang itu.
1: Itu kentara sekali sekarang tobat tanya ini.
2: Makanya ini saya sudah dosa ini kasihan. Dulu pernah yang bagus-bagus yang cantik-cantik tuh. Sekarang sudah di penjara mata aku. Jadi saya
1: sadar
2: sekarang kasih yang
1: sadar. Iya,
2: oke.
1: Siap, Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Pak Umar sama Bu Nurzia. Yang komentar Bu Ibu Bu Nurzia. Penutup Pak Umar. Oke, sama budaya kita undang lagi. Kita angkat dulu Deng Sipong, Deng Limpo, sabar dulu ya Deng Limpo ya. Ini ada Bang Juno sudah dari tadi menelpon. Kita angkat dulu Bang Juno, Deng Sipong. Di. Halo, Baribas, assalamualaikum.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baribas.
1: Baribas.
3: Selamat pagi semua. Sahabat wilayah di mana pun berada. Semoga sudah standby semua di depan monitornya.
1: Siap.
3: Mendengar.
1: Mendengar dan mengkomentari.
3: Mendengar bantuan cuap-cuap. Nah, sambil ditemani secangkir kopi.
1: Wih, pahit. Nikmatnya karain. Saya ini ada kue kundar kopinya, aduh. Kurang
3: kasihan, ini. Kasihannya itu.
1: Kasihannya kodong, tanggal tua kodong.
3: Beli dong. Ada depan situ.
1: Iya ada sih, memang ada. Anunya, ada. Anunya mami ya, pas sorongnya. Iya.
3: Tinggal pesan saja.
1: Pesan saja.
3: Satu kelas. Yang besar, sedang, kecil.
1: Iya. Nanti bang Joni yang bayar.
3: Iya, catat saja di situ.
1: Titip KTP.
3: Catat saja di situ, nanti diakumulasi.
1: Akumulasi. Ngutang namanya itu.
3: Begitu,
1: ya, ini nih generasi ngutang ini.
3: Iya sih lah aku. Si viral.
1: Iya si viral di.
3: Iya.
1: Mbak Juno, kita bahas ini.
3: Makasih.
1: Ini kan lagi peringatan hari kebangkitan nasional. Tapi kita angkat ini terkait dengan jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Hati ini tunas ini generasi kita ini yang mau dipersiapkan. Kalau kita melihat fenomena sekarang.
3: Pikiran.
1: Tunas bambu.
3: Jaga tunas korupsi.
1: Nah itu juga termasuk juga. Jangan sampai generasi kita menjadi generasi korupsi. Nah, tidak, apa yang perlu kita bentuk? Yang oke lah dia tidak kita,
3: dia lupa dan tidak namanya korupsi.
1: Ya ini kan lebih jahat sebenarnya kalau ketika ada generasi kita tunas kita ini menjadi rusak karena kasus korupsi. Ini lebih jahat lagi dari kasus-kasus yang biasanya. Nah, supaya tidak terjadi generasi yang rusak, baik itu menjual negara kita atau sebagai korupsi, kriminal dan lain-lainnya. Apa yang perlu kita bentuk ini generasi kita yang sekarang ini, apalagi keterbukaan informasi yang menjadi salah satu faktor bisa mempengaruhi generasi kita mental-mental gimana gitu. Apa yang perlu kita persiapkan? Mungkin juga dikaitkan dengan penanaman budaya-budaya kita. Ini filosofi kita ini.
3: Tidak ada. Filosofi.
1: Berarti enggak bisa, Mi.
3: Karena kayaknya kalau dilihat sekarang, semua yang sudah digunakan sebenarnya sudah gagal total semua.
1: Gagal.
3: Pendekatan budaya, pendekatan agama, hukum, pendidikan, kayaknya semua gagal kalau menurut saya. Karena kenapa kita, apa namanya buktinya, kejahatan merajalela, ini motor makin menjadi-jadi, korupsi makin menjadi-jadi. Ya kan? Nah, gua makin menjadi-jadi. Di Indonesia kurang apa lagi namanya pendidikan. Segala pendekatan digunakan, tetapi toh nyatanya tidak mempan untuk mengurangi semua itu.
1: Jadi apa yang menjadi kendalanya ini? Padahal ini sudah difasilitasi ya, pendidikan mungkin, apa?
3: Mungkin tema dulu dunia baru muncul lagi Indonesia. Susah. Sekarang segala pendekatan kita sudah lakukan untuk bagaimana menjaga generasi muda kita ini, generasi muda kita ini supaya terjaga dari hal-hal negatif. Tapi nyatanya kan tidak mampu semua itu.
1: Ada yang berhasil sebagian besar.
3: Pendekatan budaya, pendekatan agama, hukum, pendidikan. Kayaknya gagal. Kenapa bilang gagal?
1: Yeah.
3: Coba lihat sekarang.
1: Kasus.
3: Gimana generasi muda kita?
1: Yeah.
3: Terpapar narkoba.
1: Judi.
3: Motor, narkoba, judi. Ya tapi kan hukum tidak mempan menjaga semua itu. Korupsi apalagi. Coba lihat korupsi itu. Pendidikan itu bertitir-bertitir buku tanda-tanda semua di belakang. Tapi nyatanya tuh
4: pendekatan agama. Apalagi.
1: Apakah ini ada kesalahan dari sistemnya kah? Pola pendidikannya kah? Atau bagaimananya?
4: Sebenarnya itu yang perlu dirubah itu adalah sistem sebenarnya. Sistem kita rusak. Mestinya rusak. Sistem kita rusak.
1: Yeah.
4: Saya sudah sering bilang, malaikat pun kalau masuk di Indonesia akan jadi iblis. Begitu bobroknya sistem kita sekarang. Iya. Jangan ketawa, orang serius. Coba lihat. Ustaz korupsi. Ya kan? Berapa menteri agama? Kalau dari segi, pendidikan agama, kurang apa lagi mereka? Tapi itu nyatanya mereka korupsi. Betul. Karena sistem kita sangat buruk.
1: Berarti sistem sama mengawalnya sistem ini untuk berjalan gitu ya? Jangan sampai cuma sistem diperbaiki. Penerapannya
4: karena kenapa orang saya sekarang mau jadi gubernur, bupati atau apa itu, mau jadi camat, mau jadi lurah, dia harus pintar menjilat. Itu tidak gratis. Tiba-tiba kepala sekolah jadi kepala dinas, kepala sekolah tiba-tiba jadi camat, itu kan sampai merusak sistem. Karena sekarang itu pejabat-pejabat sekarang diangkat bukan berdasarkan keahlian, bukan berdasarkan untuk kepangkatannya, tetapi siapa yang paling berkeringat pada saat pilkada. Iya, coba lihat menteri-menteri sekarang, asal pilih, yang penting dia berkorban dan paling berkeringat pada saat pilpres, itu jadi menteri, walaupun dia tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikannya, mungkin bukan sarjana, dia akan jadi menteri. Kita lihat Indonesia sekarang, diambang kehancuran. Karena mereka dipilih semua bukan berdasarkan kualitas.
1: Insya Allah Indonesia baik-baik saja.
4: Amin. Karena mereka dipilih berdasarkan siapa yang paling yang paling menjilat.
1: Berarti yang dibutuhkan memang ini generasi yang memahami, kompeten.
4: Generasi mempunyai integritas ya, integritas.
1: Berarti bukan jujur. Bukan balas budi gitu ya.
4: Bukan balas budi. Ini bikin hancur negara kita.
1: Berarti nah, memang, sistem yang perlu dia ubah ya.
4: Yang perlu dia. Biar kita orang tua bagaimana cara kita mendidik anak kita di rumah, memberikan pendidikan agama, memberikan pendidikan apa namanya melalui budaya, pendekatan budaya. Tapi kalau sistem kita seperti ini, jangan harap. Saya kasih contoh di HP, versi tayangan-tayangan yang tidak pantas ditonton oleh anak-anak. Kenapa tidak disensor?
1: Kan sudah ada sekarang pembatasan yang dilakukan Komdigi.
4: Pembatasan apa?
1: Pembatasan penggunaan smartphone atau konten-konten.
4: Jangan hanya sekadar itu pembatasan. Siapa yang bisa membatasi? Siapa yang bisa menguasai semua itu? Itu kan cuma kebijakan yang apa namanya yang mengada-ada.
1: Berarti kan kembali ke orang tuanya untuk lebih pengawasannya. Kalau dari sistem begini, kan sudah diubah.
4: Pengawasan itu harus diikuti oleh aturan dari pemerintah. Kenapa itu aplikasi-aplikasi misalnya itu yang di link itu yang tidak bisa ditonton. Kenapa itu semua itu dihapus begitu? Kenapa dibiarkan? Ya kan? Judi online apa dan sebagainya. Kenapa masih dibiarkan itu? Kenapa tidak diblokir semua itu? Yang notabene kan bisa merusak generasi muda kita. Tapi kenapa dibiarkan? Pemerintah kan punya segalanya.
1: Berarti tidak pandang bulu mentong di...
4: Iya, punya power.
1: Berarti bukan hanya di media sosial, tapi memang aksi langsung penindakan si pelaku-pelaku ini ya.
4: Pokoknya semua link-link apa namanya judi itu diblokir. Dihapus.
1: Jangan diblokir, mungkin tempatnya langsung.
4: Iya, kalau dia jadi offline atau apa sebagainya, tempatnya langsung.
1: Tanpa pandang bulu ini, background siapa di belakangnya gitu.
4: Siapa di belakangnya. Tapi susah itu juga. Walaupun jadinya dia penjahat, tapi kalau dia dekat dengan pemerintah, bebas. Iya. Itu kan terjadi sekarang. Di depan mata kita sedang dipertontonkan. Jadi susah, memang harus ada kerjasama pemerintah, apa sebagainya, orang tua. Tapi untuk ada itu orang tua sudah maksimal memberikan pendidikan kepada anak ini. Mendidik anaknya, mulai dari kecil, walaupun mengenai pendekatan agama dengan dan budaya, tetapi kalau pemerintah tidak membantu dengan suatu kebijakan, susah.
1: Berarti tidak ada kolaborasi gitu ya, terbangun.
4: Iya.
1: Berarti dibutuhkan kolaborasi antara memang pemerintah dengan orang tua itu sendiri ya.
4: Iya. Kenapa dulu anak-anak kita dulu dan sekarang beda? Dulu kan memang cuma tertentu cuma TVRI. Ya kan?
1: Iya.
4: Yeah. Itu cuma budaya, hal-hal yang positif, ya kan? Sekarang apa? Era modernisasi. Harus budaya begitu begitu gencarnya masuk di Indonesia tanpa ada filter. Bagaimana anak-anak kita sekarang? Kurang ngajarnya, moralnya. Ya kan? Karena pemerintah tidak apa namanya membiarkan hal itu. Melalui tontonan-tontonan terbaik di layar kaca maupun di HP, judi online apa dan sebagainya. Anak-anak sekarang biar anak-anak SD sudah pintar main judi juga. Kenapa? Biar kita orang tua itu susah itu mengawasinya itu 24 jam juga sebenarnya. Tapi kalau pemerintah mau membantu dengan sebuah kebijakan memblokir semua itu situs-situs judi itu atau situs-situs yang tidak pantas ditonton oleh anak-anak, saya kira itu sangat membantu, akan membuat generasi muda kita akan tidak mudah dipengaruhi budaya-budaya luar. Tapi catatannya tidak, tapi situs-situs judi online masih ada sekarang kan? Masih ada.
1: Jangan setengah-setengah dalam memberantas ya.
4: Oh iya.
1: Untuk menyelamatkan generasi kita ke depan.
4: Oh iya, kalau mau memberantas mulai dari akarnya.
1: Akarnya, termasuk narkoba.
4: Termasuk narkoba. Korupsi jangan cuma rantinya saja dipangkas. Tapi akarnya masih ada. Tidak akan hilang, itu pasti tumbuh lagi. Ya kan? Ini susahnya ke negara kita. Selalu menghimbau jaga anak, tak jaga apa-apa. Katanya, Anda tidak menjaga generasi muda Anda sendiri. Dengan membiarkan adanya situs-situs yang tidak pantas dilihat oleh anak-anak. Ya kan? Percuma kita kalau buat kebijakan. Biar 1000 kebijakan itu di atas kertas di atas mejamu itu. Kalau tidak akan nyata di lapangan, percuma juga.
1: Artinya hilangkan dari kepentingan di situ ya dalam penindakan.
4: Kan curiga juga sih sebesar. Jangan sampai yang punya situs-situs apa lain dan sebagainya. Kalau memang orang-orang atas juga. Orang yang dekat dengan pemerintah. Itu sendiri berantas. Kalau memang ini betul-betul pemerintah ingin menjaga generasi muda kita dari hal-hal negatif, mungkin sebelum menjadi penerus-penerus. Makanya pemerintah harus tegas.
1: Tegas
4: dan jujur. Siapapun yang melanggar harus ditindak. Tapi apakah sekarang seperti itu? jauh panggang dari api.
1: Mungkin kita cuma bisa bayangkan ketika ada sebuah negara yang betul-betul tegas dalam pasti hal-hal yang korupsi
4: pasti
1: itu.
4: Pasti kalau pemerintahnya tegas pasti. Coba lihat Korea
1: berarti,
4: Utara.
1: Berarti gampang diatur gitu ya.
4: Iya.
1: Otomatis itu kedaulatan negara itu kuat gitu.
4: Kuat.
1: Nasionalisme
4: kalau
1: timbul
4: tengah. Kalau pemimpinnya tegas, jujur, adil, tak pandang bulu. Tapi apakah seperti itu Indonesia sekarang? Jauh api dari pangga. Ya kan? Hukum kita dipermainkan. Hukum kita dipermainkan sekarang. Coba lihat sekarang. Kita dipertontonkan setiap hari kasus-kasus. Ya kan? Suskasi notabene sudah jadi dasar adanya, tapi masih dicarikan saja supaya ini dia sudah bebas.
1: Baik,
4: yang dekat dengan pemerintah itu pasti akan kebal dari hukum. Pasti kebal hukum itu. Tapi yang tidak, kritis saja langsung dikasuskan. Ini terjadi sekarang. Bagaimana cara mendidik generasi muda kita untuk menjadi calon pemimpin yang cerdas, jujur, dan tegas? Kalau kita sekarang tidak menerangkan itu. Susah. Bukan generasi emas nanti kita. Bukan generasi emas tapi generasi pasir.
1: Semoga generasi kita ini kedepannya bisa jauh lebih baik dari sebelumnya.
4: Kita berharap.
1: Berharap.
4: Berharap semoga kedepannya ada pemimpin yang betul-betul dan ditakdirkan untuk Indonesia. Untuk membawa Indonesia ke Indonesia emas. Artinya pemimpin yang tegas,
1: ya,
4: yang adil,